0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Satuskan 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Gaya kagem buriaten sampun diputraken gaya bumi Ponorogo. Baru kadang pamirang semanuan sangat. Enjang menikah alhamdulillah cuacanya cerah, mataharinya bersinar dengan terang ya. Gaya wonten buriaten sampun diputraken gaya monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih matur nuwun. Anu goyang-goyang nyiru kamar lho.
0: Oh,
1: goyang. Nggih, berat nyiru kamar, berat.
0: Geng, geng.
1: Nggih, santun sebelakno.
0: Nggih, nggih. Sampun sehat ta, Bu? Kenging flune?
1: Nggih, sampun mendo-mendo, sampun mendo-mendo.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Ini nyak kayu putih itu, manyak kayu putih di tenggorokan, di piling-pilingan, di cium-cium gitu lho. Tengapo tetap gajah.
0: Oke.
1: Iya, sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Minum air putih.
1: Kita makan datang Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan. Ayo Bu Titi, aku berat di jero kamar kan Bu Titi. Ayo Bu Marlena, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, okay. Aku berat di jero kamar Paris. Ayo Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto, ayo buriatin berat di jero kamar lo mangge. Senengi. Bundarin nomor satu ya.
0: Oke, siap.
1: Sore, bundarin UN nomor satu.
0: Oke.
1: Senengi. Kalau kini makin datang Putra Gilang, ayo Putra Gilang, tak kayak imbrot mang lo. Apa imbrot sampai bundariatin jero kamar?
0: Oke, siap.
1: Senengi. Semuanya ya di Kalimantan, okay. Jakarta, Jember, Surabaya. Semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ayo cepet anteni suara nih temanku semuanya.
0: Oke,
1: okay, Assalamualaikum. Dadah-dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Po. Nggih, para kadang pamireng buriaten iki saking suantene nggih. Kita saged mireng lekne beliau niku napa kenging flu nggih, para kadang pamireng. Pramila niki kedah memperhatikan kondisi kesehatan karena memang ini banyak banget yang sedang terserang influenza mekaten nggih. Mangke wonten informasi kagem panjenengan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita dan juga lebih mewaspadai banyaknya influenza yang menyerang di momen kali ini nggih, para kadang pamireng. Sekarang itu memang cuacanya juga kurang bersahabat karena kemarau yang cukup panjang, makatan yang sudah kita rasakan. Wonten Bu Sri Utami, Assalamualaikum, Milujeng Enjang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Enjang. Buriatin kok pedombe aku sih berot, buriatin berot, radione di jero kamar. Aku berot di jopo mepe kumbaan. Pompong prei, umbah-umbah.
0: Ya Allah.
2: Berot nang jopo mepe ambek mepe kumbaan, ambek radio ku tak buanter nih budi.
0: Geng, mau terima apa
2: sih? Tak langsung salaman, kulo kok nyuwun lagu nini kulo. Anu, nopo Karang Kates Ninggal Tresno.
0: Oke, okay, siap.
2: Geng, kagem Bu Sumiatun geng, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Waris, Pak Grandong. Lancar nggih, Bu Deh?
0: Nggih.
2: Soalnya wonten catetane.
0: Oh.
2: Pak Sarii, Mas Aceng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, Pak Rendra niki teng Jember, Bu Deh. Kali Pak Nasron niku Sulawesi Tengah. Sampun sak monten mawon wonten Pak Grandong ingkang miskol niki Bu De.
0: Oke, siap. Nggih, Bu.
2: Sampun matur banun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para kadang pamireng akhir-akhir niki kadang nggih tiyang watuk, pilek, demam, lekne ngeluh, lekne awake ku rada enggak enak ngaten nggih. Terus niki setunggal informasi yang perlu kita perhatikan bersama mengaten Ikatan Dokter Anak Indonesia utawi IDAI niki ngemotaken masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza, khususnya influenza tipe A mekaten para kadang pamireng. Nah, peringatan samenika muncul setelah adanya peningkatan kasus influenza wonten sejumlah negara kawasan WHO Western Pacific mekaten. Singapura misalkan dilaporkan mengalami peningkatan ingkang cukup ageng nggih. Sementara kenaikan ini ugi terlihat wonten beberapa negara negara seperti Malaysia kalian Vietnam. Nah, terus pun di wonten Indonesia. Nah, sampai data yang kan dilaporaken ngantos September kalewu nemlikur sak menika, Indonesia niki tasih dereng menunjukkan lonjakan kasus influenza ingkang tinggi secara nasional. Ananging Ikatan Dokter Anak Indonesia niki tetap ngemutaken lek ne mobilitas masyarakat ingkang tinggi termasuk perjalanan antar negara niki membuat resiko penularan ini tetap diwaspadai nggih para kadang pamireng nggih. Yang kang ugi menarik, gimana kau influenza saat menikah mboten sekedar persoalan masuk angin utawi pilek biasa, terus penularan ini pun iki saged melalui percikan saat seseorang batuk utawi bersin, maupun melalui tangan dan benda sudah terkontaminasi mekaten. Amargi niku para kadang pamireng, dinten menika budhe badeng informasi akan kagem panjenengan, nopo sih sakjane ingkang membuat virus saat menikah mudah menular, nggih. Terus sinten ingkang perlu mendapat perhatian luweh dan kebiasaan sederhana nopo ingkang saged kita lakukan wonten griya, wonten tempat makarya utawi damel mengurangi resiko penularan mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah, para kadang pamireng pertama jangan langsung panik nggih. Nah, ini adanya laporan peningkatan influenza wonten sejumlah negara bukan berarti Indonesia ini sedang mengalami wabah besar mekaten. Terus data nasional ngantos pertengahan September kalewun melikur menika tasik dereng nunjukaken lonjakan ingkang tinggi dibandingaken kalian periode saderengipun. Ananging kita tetap waspada, nggih, tetap waspada itu perlu dilakukan, nggih. Kedua, kenapa influenza ini gampang menular? Terus penularannya ini bisa terjadi melalui percikan saluran pernafasan ketika seseorang batuk, mekaten para kadang pamireng. Terus kudu hati-hati nggih. Terus watuk utawa wahing. Jadi resiko niki sangat meningkat ketika orang berkumpul dalam ruangan tertutup dan untuk ventilasi yang kurang baik mekaten nggih. Terus Ikatan Dokter Anak Indonesia niki ngemutaken pentingnya sirkulasi udara dan masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan. Para kadang pamireng niku diperhatikan nggih. Terus nek kita mungkin saking pasar, saking belanja, saking pundi kemawon, kalau dari luar rumah itu alangkah lebih baiknya kalau kita memperhatikan kebersihan kita ya. Jadi mulai cuci tangan terlebih dahulu, terus kemudian bisa cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, atau bahkan mandi kalau diperlukan mekaten nggih para kadang pamireng supados mboten sampai menular mekaten nggih. Wonten Kang Gerandong, wonten Turen, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radionya bisa dikecilkan ya, Kang belum ya? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah lancar di warung lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
3: Alhamdulillah udah cukup kesehatan ini ya. Dalam waktu apapun.
0: Amin.
3: Saya doakan banyak rezeki yang barokah.
0: Amin ya Allah. Jadi
3: satu nggak notuler kundi belum pada iki yang ngono kena halangan apa apa.
0: Amin. Amin. Amin.
3: Satu nggak no murah rezeki ini di tonok lain ini di murah no ketapaan ini. Amin. Yang penting ngambak iku ya cukup kesehatan lah. Cekno penyakit cecedek di kiwa tengah ni awak iku.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Mbak Utami selamat pagi Mbak Utami.
0: Ah ya Bu Utami.
3: Ya Bu Daryatin. Oh no Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Mbak Sri, Bu Sri Ponco, Mbak Sri Bella, selamat pagi. Terus ono Bu Tun, Mbak Indah. Terus ono mana Mbak? Terus Mama Yuda, terus ono Bu Marlena, selamat pagi. Terus ono mana Bu Widi, Ning Leha, terus Bu Yatemi, selamat pagi. Ini kakak setua ya kemawon, si wanda di Brumpot, di kalik jagi kesehatan nih, buat nonton alangan setunggal menopo.
0: Amin.
3: Budi, ngingoten, kucungaken, sehat-sehat. Kemawon,
0: buat
3: teman-teman alam menopo.
0: Amin.
3: Gis kakek putih, gis kudu tukiaken lae makarya wonten di acara di perempat. Gila gen wangsul lagi atas atas mawon buat teman-teman alam menopo. Gis kudu ngaken
0: sehat
3: kemawon.
0: Amin.
3: Gis.
0: Amin. Terima kasih Kang.
3: Iya wis.
0: Lagune apa, Kang?
3: Lagune ke ono anu ae. Langit mendung kutha ngawi ae.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Suun, cia, ya.
0: Makasih.
3: Iya wis, salam sehat dadi ya.
0: Terima kasih, Kang.
3: Iya wis, suun.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Ya matur semanuan sangat kagem Kang Gerandong ingkang sampun nyawiji kalian kula. Enjang menika nggih wonten Bu Sri. Sinten mau Bu Sri? Bu Sri. Kok Bu Sri sih? Bu Sri Purnomo WA Mang Puryatin nggih. Assalamualaikum Wilujeng Enjang Kang Aceng.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu De.
0: Selamat pagi. Apa dulur kabare?
4: Kabare masih berkabut Bu De, remeng-remeng Bu De.
0: Tapi apakah kabutnya sudah agak berkurang atau gimana anu kondisi sekarang ini di sana?
4: Dalam satu minggu ini tambah parah Bu De.
0: Allahu Akbar. Ya Allah. Kang Aceng ini boleh dong kapan-kapan kalau itu ngambil video bagaimana apa kondisi dan situasi terkini di sana? Supaya ini juga bisa menginformasikan. Tetap jaga kesehatan Kang Aceng, jangan lupa pakai masker.
4: Nanti tak tampilkan video ya Bu De.
0: Iya boleh, dengan senang hati ya. Diinformasikan supaya kita juga tahu gitu ya. Kang Aceng kan ada di Kalimantan, tepatnya di mana Kang?
4: Kalimantan Tengah. Mm-mm. Di Kabupaten Barito Utara.
0: Oke siap, itu jaraknya jauh nggak dari lokasi kebakaran?
4: Kalau kemarin ini kebakarannya itu agak dekat, sekitar 50 kiloan lah dari tempat saya.
0: Waduh.
4: Itu dekat Bude kalau 50
0: aduh,
4: kilo itu.
0: Aduh, ya dekat lah asapnya itu lah. Kebakaran hutan kan itu lahannya kan luas.
4: Iya Bude, itu yang kebakaran itu ya lebih dari 50 hektar Bude.
0: Waduh. Oke, oke, oke.
4: Itu kebun karet, Bu De.
0: Kebun karet ya?
4: Iya.
0: Oke, ya Allah, muka-muka diparingi selamat kabeh dulur-dulur kundik kono, ya Allah.
4: Tapi kalau kebakaran di daerah saya itu, Bu De, karena tanahnya pegunungan, itu sekali hidupnya ya udah habis, yang terbakar mati ya udah nggak ada asap, Bu De, sebenarnya.
0: Mm-mm.
4: Yang awet asapnya itu lahan gambut Bu De. Ya walaupun sudah mati di atasnya itu, tapi di bawah tanah itu
0: masih ini ya.
4: Apa ya kata orang Jawa itu mureng terus ngeten lho Bu De.
0: Mureng. Oh iya paham.
4: Jadi enggak keluar api tapi keluar asap itu yang bikin parah sih.
0: Oke siap. Jaga kesehatan ya Kang Aceng ya.
4: Ya ini beberapa hari juga sudah jebles-jebles terus Bu De.
0: Nah kan banyak orang yang terkena influenza. Terus kalau itu ya. Apa asap itu kan juga bahaya bisa ini ya, membuat
4: ini yang,
0: ispa.
4: Kalau yang nggak tahan itu memang batuk pernapasan itu.
0: Nah kulit, itu yang Bu De. Keganggu ya, betul.
4: Ya Bu De bisa bayangin keselepuan neng dapur aja.
0: Paham.
4: Berapa waktu?
0: Paham banget.
4: Itu Bu De.
0: Aduh.
4: Lah ya ini sepanjang hari sepanjang malam. Tiap hari Bu De.
0: Ya Allah, Gusti Pangeran mudah-mudahan ini segera ya. Diturunkan hujan ya, itu harapanku hujan ya. Gitu.
4: Ini yang bagi yang apa ya kelihatannya bagi orang yang mampu lah hitungannya. Mm-mm. Itu saya lihat itu jarang keluar rumah ya memang kesehatan itu penting Bu De.
0: Iya, tapi kan yang aktivitas
4: yang apa yang kurang mampu itu ya tetap maksa keluar untuk
0: harus kerja ya. Ya maka harus diperhatikan ya instruksinya arahannya seperti apa, menggunakan masker kah atau gimana gitu ya Kang ya.
4: Nah, iya Bu De, itu tetap walaupun nggak ada apa-apa dari pemerintahan ya masyarakat saya lihat itu sadar semua ya.
0: Iya kesadaran alhamdulillah ya kita.
4: Anak-anak sekolah juga sudah lama diliburkan ini.
0: Oke, kita yang ada di sini di luar Kalimantan di Pulau Jawa mendoakan saudara-saudara kita terus bencana ini bisa segera mendapatkan keajaiban mukjizat dari Allah diturunkan ya. Hujan langsung
4: amin.
0: Padam
4: amin,
0: gitu.
4: Amin ya. Pokoknya doanya buat semuanya saja, saya minta doanya. Amin. Agar segala diturunkan hujan itu.
0: Amin.
4: Aja penting.
0: Amin. Saya yakin juga pemerintah juga sudah mengupayakan gimana caranya ya. Oke Kang Aceh, ya, kita betul. Doakan ya. Ini mau salam-salam atau lagunya dulu?
4: Salam-salamnya buat tadi yang sudah telepon-telepon tadi, ada kayaknya ada Mak Tin. Terus Mak Sri Sedoyo, Om Grandong, Pak Bambang, Bu Pari, terus Mak Indah, terus ada Pik Yat, terus Mak Mak kula sedoyo pokoke mun gede. Kalau bapak-bapak sedoyo mawon. Selamat pagi ten pundi mawon, sing penting jaga kesehatan. Ini itu yang penting sekarang, gede.
0: Betul. Siap.
4: Lagu ini apa niki sing penak niki, gede?
0: Ayo apa?
4: Kula kepengin anu mun gede. Negara Angin, gede.
0: Negara Angin. Oke, siap. Siap tak ini kan ya, tak apa namanya, tak carikan.
4: Nggih Budhe, nggih pokoknya matur nuwun Budhe.
0: Sama-sama Kang Aceng, sampean sehat terus ya.
4: Nggih semoga Budhe nggih seger waras.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Saya mawon pokoknya.
0: Siap.
4: Nggih pun matur nuwun, assalamualaikum Budhe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang. Ya terima kasih telur saking Kalimantan nggih. Informasi terkini dari pendengar kita yang ada di Kalimantan, bagaimana kondisi asap di Kalimantan akibat kebakaran lahan yang terjadi. Oke, terima kasih banyak Kang Aceng. Dan para pendengar, kembali lagi tadi masalah influenza nge, kita itu harus memperhatikan, dan siapa kira-kira yang diperhatikan, karena semua orang itu kan bisa terinfeksi mekaten nge. Namun kelompok yang berisiko mengalami kondisi lebih berat nih kok, antara lain anak-anak, lansia, ibu hamil, kalian orang penyakit penyerta utawi komorbid nggih. Dados para kadang pamireng, kita kedah punya kesadaran mengedukasi diri bagaimana mengenali gejala-gejala influenza. Mungkin gejala influenza dapat berupa demam, sakit kepala, nyeri badan atau persendian, batuk hidung, tersumbat, dan terasa lelah. Tidak semua gejala itu harus muncul bersamaan. Tapi jika kondisi memburuk atau mungkin muncul tanda yang mengkhawatirkan, sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan medis. Okay? Dados, kita sakit melakukan langkah pencegahan sederhana, mulai rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan juga air yang mengalir, terutama setelah batuk, bersin, mekaten nggih, dari bepergian atau menyentuh benda-benda yang sering digunakan bersama, apalagi dari luar gitu ya. Hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut sebelum tangan kita benar-benar dibersihkan. Dan terus kita pastikan juga ruangan ini memiliki sirkulasi udara yang baik dengan membuka jendela secara berkala dan memanfaatkan semaksimal mungkin cahaya matahari. Jika sedang mengalami gejala, mungkin kita harus menggunakan masker, jangan lupa, ketika berada di sekitar orang lain. Kemudian juga kita menutup mulut dan hidung kita dengan tisu atau siku bagian dalam saat batuk dan bersin gitu, nggih. Nah, serta jangan berbagi alat makan, minum, utawi handuk. Sebaiknya juga jangan sampai lupa perhatikan istirahat di rumah dan tidak memaksakan diri pergi ke sekolah, atau mungkin ini untuk anak-anak atau mungkin bekerja. Ini agar tidak menularkan kepada orang lain, nggih. Terus jaga daya tahan tubuh kita dengan cukup istirahat, cukup tidur, terus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, minum air hangat yang lebih bagus, yang cukup, dan tetap melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kondisi tubuh kita. Ya, kalau pagi Bu Demi ngajak olahraga 1-2-3 mekaten nggih. Terus vaksinasi influenza niki ugi saged dipertimbangaken nggih. Terutama bagi kelompok berisiko, dengan konsultasi tentunya terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan. Jadi segera memeriksakan diri, mengambil putusan ke puskesmas terdekat gitu ya, jika demam tinggi atau gejala tidak membaik, atau sampai muncul sesak nafas, nyeri dada, tubuh kita terasa semakin lemas ya, sulit makan atau minum, bahkan terjadi penurunan kesadaran atau gejala engkang dialami makaten nggih para kadang pamireng nggih. Sembanuan sangat mugi-mugi kemawon kita belajar satu hal, hal penting yaitu waspada itu bukan berarti panik nggih. Makaten nggih para kadang pamireng, tetap stay tune wonten 101.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara wonten Karangkates Ninggal Janji, mangke lanjut kalian Negoro Angin. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
3: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran lahan dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi lingkungan kering, terlebih saat angin bertiup kencang. Dinas Kebakaran, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu meminta masyarakat segera melaporkan bila ada titik api kebakaran dan memberikan akses bagi petugas untuk mempercepat penanganan. Karena kecepatan penanganan sangat menentukan agar api tidak meluas dan mengancam pemukiman. Dan dia sampaikan jika sudah terdeteksi tetap disarankan telepon ke pemadam kebakaran setempat di 0811-3114-9113 dan wajib untuk hafal nomornya karena ini sangat dibutuhkan. Untuk tanggap atau responsif standarnya 15 menit. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Batu Santoso Wardoyo. Menurut Santoso, kebakaran lahan memiliki tantangan berbeda dibandingkan kebakaran di kawasan pemukiman. Selain kondisi lahan yang luas, akses menuju titik api dan ketersediaan sumber air sering menjadi kendala petugas. Material seperti daun dan semak kering dapat membuat api merambat dengan cepat. Dalam kondisi angin kencang, jarak rambatan api dapat bertambah dalam waktu singkat. Setelah mengantisipasi penyebaran api, masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan munculnya kembali api setelah proses pemadaman selesai. Santoso menjelaskan pada kebakaran lahan masih mungkin terdapat bara yang tidak terlihat. Bara tersebut dapat kembali menyala ketika tertiup angin dan benda dalam kondisi lingkungan yang kering. Karena itu, warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran diharapkan tetap melakukan pemantauan setelah petugas meninggalkan lokasi. Jika muncul asap atau api kembali terlihat, masyarakat diminta segera menghubungi damkar. Untuk mengantisipasi kebakaran di rumah, Damkarmat Kota Batu juga menyarankan masyarakat menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR atau fire blanket. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk penanganan awal ketika api masih kecil. Sementara pada kebakaran lahan berskala kecil, tanah dapat digunakan sebagai salah satu media pemadam dengan cara menimbun api dari bagian tepi secara bertahap. Namun apabila api sudah membesar, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Warga diminta segera melapor dan memberikan ruang bagi petugas agar proses pemadaman berlangsung lebih cepat dan aman. Kita beralih ke informasi kedua, saudara pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema angkutan feeder untuk memperkuat layanan transportasi publik di Malang Raya. Sedikitnya 12 kendaraan feeder ditargetkan mulai beroperasi bersamaan dengan peluncuran Trans Jatim Koridor 2. Rencana tersebut menjadi bagian dari evaluasi layanan Trans Jatim Koridor 1 yang selama ini menghubungkan Kota Malang dan Kota Batu. Salah satu masukan masyarakat adalah perlunya pertambahan armada karena bus disebut masih mengalami kelebihan penumpang pada waktu tertentu. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan permintaan penambahan armada Koridor 1 telah menjadi bahan evaluasi, namun dalam waktu dekat penambahan armada untuk koridor tersebut belum direncanakan. Menurutnya, kondisi kepadatan penumpang terutama terjadi pada jam-jam tertentu termasuk sore hari dan akhir pekan. Akibatnya, sebagian calon penumpang tidak terangkut pada titik pemberhentian dengan tingkat permintaan tinggi. Namun, Cito mengatakan Pemprov Jawa Timur harus mempertimbangkan pemetaan layanan transportasi publik di kabupaten dan kota lain. Karena itu, alternatif disiapkan untuk Malang Raya adalah menghadirkan angkutan feeder. Konsep feeder tersebut dirancang menyerupai layanan angkutan penumpang seperti Wirawiri di Surabaya. Kendaraan feeder nantinya diharapkan dapat menjangkau kawasan yang belum terlayani secara optimal oleh koridor utama Trans Jatim. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
6: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu...
7: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
6: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus
7: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: Lah napa niki asepe nggih, asepe saking Kang Aceng nggih. Ya Allah, muga-muga diparingi sehat dulur-dulurku kabeh. Nggih wonten Bu Pandan. Ayo kita terima dulu Bu Pandannya. Assalamualaikum, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar?
1: Kabar baik. Udah gimana?
0: Alhamdulillah, saya juga baik, sehat, Ibu.
1: Pilu cengenjang. Tatian nggih, Bu De?
0: Gak, Bu. Aku gak, aku dolen, gak dodol. Wis seru lek buka warung ditakoni. Masih Bu Pandan iki lucu kok anjene. Ya Allah Bu, nggih niki wonten tasik leweng ka.
1: Oh, tasik lengkap.
0: Nggih ta.
1: Dalem badhe sarapan Budhe napa niku mantun ngaji.
0: Oh, pinter sekali.
1: Laper.
0: Laper. Ya Allah niki anu nembe wawon niki Bu Widi saking anu Ustaz Jawidi kalian Pak Widi. Ngeteri aku sego jagung iki lho Bu, ya Allah senengan ku iki ya Allah enak. Alhamdulillah.
1: Gurih,
0: gurih padha napa male ana jangane ana iwak asine. Wis sembuh.
1: Wis gak toleh-toleh kae iki moro tuwa.
0: Lah jane aku gak moro tuwa ana deh moro tuwaku koyo wong tuwaku dhewe malah ibu bapak almarhum nggih. Niku suwai aku ku gak duwe moro tuwa sing sebuai dia tuh Bu, ya Allah alhamdulillah nggih. Wis sampe saiki sik
1: dalem. Lawe anasin jangan lombok Budhe.
0: Oh nggih. Terus ana ku lupe Bu. Aduh Bu, ya Allah Gusti. Wis
1: lupe.
0: Bu Pandan ngertos ana apa senenganku? Senenganku iku sego tewul, jangan bader, sing puwedhes ana tomat ijone. Terus kulupe godhong pohong, maem ya ambek kerupuk. Wis Bu, wis gak wis kadek tempe goreng gak ati sembarang. Wis ngono tok wis Bu. Utawa ana pokake.
1: Anu Budhe, jangane kudu pedes iki.
0: Nggih, ana pokake apa meneh Bu?
1: Pindah asin lho Budhe, enak Budhe.
0: Iya, ana pokake. Enak iku bader, pokak ambek tomat ijo. Piye Bu, sampean wayahe aku mangan ngono seminggu sak wulan wis kelakon nek aku e. Wong iku anjene senenganku. Nggih. Ya Allah.
1: Oh, wedok gurih Budhe, jangane pedes kudune Budhe lek wis godhi wulu.
0: Pokoke kudu ana kulupe Bu, aja lali.
1: Nggih, nggih.
0: Wong enak niku saestu.
1: Kuwi godhong poho.
0: Duh, isuk-isuk Bu Pandan marahi kepengin ngene iki wis ya apa? Oh, ala.
1: Budhe balem anu dalem ade wis sarapan Budhe.
0: Monggo, sak derenge sarapan sesekarane napa riyen tak?
1: Oh, sesekarane napa Budhe nggih?
0: Napa?
1: Tobat e Budhe, tobat.
0: Alhamdulillah, tobat tenan dulur. Nggih, tobat oke. Okay. Sama
1: Sinten. Nggih, bari salam nggih Budhe nggih. Kagem Bu Sri Purnomo, kala wau apane. Bunda Marlena, Bunda Riatin. Bu Sri Utami, jenengan asal salam saking Pak Eko Budhe.
0: Oh nggih, waalaikumsalam. Siap.
1: Maro, kalau wau berapa sampean minggan apa dereng?
0: Dereng Pak Eko.
1: Oh lagi jenengan asal salam saking Pak Eko.
0: Waalaikumsalam.
1: Kembu Sri Gati, Bu Ariani, kem Pak Eko nggih, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suarnoto. Pak Widi Budhe kali Bu Widi, Kang Granto, Kang Aceng. Wonten Ibu Satiah, wonten Pak Sarii, wonten Mbak Indah. Mbak Titi. Ingkang wonten Batu, Ibu Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris, Bu Asih. Sampun Budhe kagem sedoyo ya pamireng.
0: Oke.
1: Budhe saya selalu
0: matur nuwun Ibu. Nggih, semanuwun sangat Ibu nggih. Nggih, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para kanca pamireng sakderenge Budhe buka telepon malih wonten setunggal informasi nggih. Niki saking ditahan dulu nggih yang mau telepon nggih. Wonten informasi penting para kanca pamireng kagem panjenengan sedaya saking Bapak Ahmad Lutfi nggih forecaster BMKG. Monggo kita mirengaken sesarengan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Menyusuri sejuknya udara Kota Malang di bawah naungan langit cerah berawan. Yuk kita intip dinamika cuaca hari ini bersama saya Ahmad Lutfi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Berikut adalah pembaruan informasi perakhiran cuaca wilayah Malang dan sekitarnya yang dirangkum khusus untuk menemani hari-hari produktif Anda. Jalan-jalan sambil beli buah nanas, haus melanda, badan pun lemas. Yuk kita simak info dari Pak Lutfi paling on point dan berkelas, hati ceria, vibes positif tuntas. Berikut cuaca hari ini berlaku di tanggal 20 September untuk wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Cuaca hari ini dominan masih cerah berawan yang menandakan bahwa kita masih berada pada kondisi musim kemarau. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kondisi yang jauh lebih dingin terutama di saat dini hingga pagi hari. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90% yang menandakan bahwa kondisi uap air belum mencukupi untuk tercapainya terjadi hujan dengan angin yang bertiup jauh lebih kencang terutama di saat siang hingga sore hari yang bertiup dari arah timur hingga tenggara. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan, gelombang berada pada kisaran 1,5 hingga 2 meter. Kami terus selalu menghimbau bahwa masyarakat dapat memantau perkembangan dan kondisi cuaca yang dapat berubah setiap saat, baik melalui aplikasi info BMKG atau mengunjungi situs-situs kami baik di Stasiun Klimatologi Jawa Timur maupun Stasiun Meteorologi Juanda atau melalui bmkg.go.id atau dapat juga disimak melalui kanal-kanal sosial media kami yang telah terverifikasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat Minggu 20 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kencang dinilai meningkatkan risiko api merambat dan berkembang menjadi kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu Santoso Wardoyo mengatakan, aktivitas pembakaran sampah sebaiknya dihindari terutama ketika kondisi lingkungan kering. Menurut Santoso, sampah organik seperti daun kering sebaiknya tidak dibakar. Masyarakat dapat mengolahnya menjadi kompos dengan cara menimbun sampah organik di dalam lubang dan menutupnya kembali dengan tanah. Cara tersebut dinilai tidak hanya mengurangi risiko kebakaran, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesuburan tanah. Santoso menjelaskan kebakaran lahan menjadi salah satu kejadian yang rutin ditangani petugas damkar di wilayah Kota Batu. Objek yang terbakar antara lain rumpun, bambu, lahan kosong yang dipenuhi semak, hingga area peternakan. Selain pembakaran sampah, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api kecil seperti puntung rokok dalam kondisi vegetasi kering. Bara yang tersisa dapat tertiup angin dan memicu kebakaran. Santoso menambahkan, jika masyarakat dalam kondisi tertentu terpaksa melakukan pembakaran, api harus benar-benar diawasi dan tidak ditinggalkan. Arah serta kecepatan angin juga harus menjadi pertimbangan. Namun pada kondisi kemarau dan angin yang relatif kencang, Damkar Kota Batu tetap tidak merekomendasikan pembakaran sampah. Masyarakat juga diminta memastikan bukan hanya api yang padam, tetapi bara yang tersisa benar-benar tidak lagi menyala. Hal ini penting untuk mencegah api kembali muncul dan merambat ke lahan kering di sekitarnya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
6: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
7: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: adalah Gusti Pangeran. Ya apa, Budhe ki gak seneng dan bahagia. Pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur, ya kan? Adang sakintal jam ya mene we jam songo. Mekarek sawakul, gak apa-apa wes. Tapi itu yang harus disyukuri ya. Gak perlu kadang pamirang pelanggan setia warung gaul panjenengan tasik midangetaken sesekaran saiki tak jam banteng ya. Apa sih Budhe kok kaya suweneng men ketisuk wis mencak-mencak wis nangekno wong wis ngejak olahraga ya apa gak seneng. Aku kok kadang bengong. Dhuwitku ku lu kate tak kek ndendi? Ya apa bayo ngono iya dadi aku wingi ku critane sampean tak omongi. Apa Budhe? Aku wingi lo mari mlaku-mlaku. Ambe anakku ambek ponakanku, wah anakku kula guaya roleke mbok niki orang kaya. Dadi apan dhewe bosen titik no ambek barang-barang sendek omah iku ndek pojokan-pojokan ndek kamare ngono ku wis langsung berangkat ta dhewe ganti model sing anyar mah ngono jarene. Ya wis lah, berhubung aku iki wong sugih ya tak jak mlaku-mlaku. Nang nggih endi wingi ku nang nggih MOG apa nang nggih endi ya? Lek gak salah iku, iya jenenge MOG apa sih singkatane ku arek saiki mall-mall ngono lho. Oh, Mall Olympic Garden. Iya iya iya. Heeh, ndek kono nandi? Aku mari belonjo tak omongi belonjo apa sih Budhe. Gawe kulo gawe isi omahku cek ketok tambah ruwapi menunjukkan status sosialku ta rasane. Aku mari belonjo teko informa wingi. Walah, dadi ngono Budhe lah yes ta. Dadi dino iki aku yo spesial sego karek sak wakul iki mau tak ngengehno. Wingi kan kebetulan wis diterno kabeh barang-barangku ya apa gak seneng wong deloki buarang iku dek kono tuh banyak sekali. Jadi mele itu wis buwe pas ditambah meneh ana sing spesial. Apa Budhe aku wingi ku nemu diskon sampai 60% nggih informa. Tak omongi yo. Iki lho aku mbek ngenteni dayoku sapa iku Mas. Mas Adit wingi lek gak salah sing nemoni aku wonge ruwama pas aku kate blonjo ambek Mbak Manda. Iku sing menerima langsung aku wingi nang nggih MOG ku tak omongi. Mangkane gak kroso moro-moro entek jutaan aku wingi. Yo tapi gak kroso wong akeh diskon yo seneng ta aku ya. Yo wis aku mbek ngenteni iki lho wis tak buka lawangku. Nah iku rupane, woy mobilnya wapi rupane rek. Ya Allah, iku lak mobil impianku ta. Ya ampun, Pajero semprot ya. Nah iku asik tantenane. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Budhe.
0: Waalaikumsalam. Eh Mbak Manda, Mbak Manda.
2: Oh iya.
0: Mbak Manda kemarin perasaan sama saya blue water ramah-tamah. Kok saya kaya pendiam toh.
2: Iya jayung dulu kali ya.
0: Oh gitu ya. Iya iya iya. Mbak Manda, Mas Adit, terima kasih loh selamat datang di warungnya Budhe.
1: Iya Budhe, ya. Selamat. Terima kasih Budhe.
0: Iya sama-sama. Iya. Soalnya samain ini spesial loh. Kenapa tahu enggak kenapa kok spesial?
2: Kenapa tuh spesial?
0: Iya kemarin kan saya habis belanja di sana sudah diterima benar. Dengan baik ya kan? Terus wis dijelasin sampai Mas Adit sampai Mbak Manda. Kemarin kan penjelasannya saya mau apa aja gitu diantarkan dengan sabarnya. Sampe enggak kesel ngunuku Mas, aku takut-takut gitu.
2: Enggak dong ya, kan kita melayani selalu dari hati gitu ya Mas Adit.
0: Oh gitu ya Mas
1: iya,
0: Adit.
1: Iya sama kita kasih diskon juga Budhe. Bener. Jadi diskonnya sekarang lagi banyak banget ya.
0: Bisa aja domong nisik ngku air.
1: Nanti aja.
0: Bisa tahu, gue aja penasaran.
1: Oke okay, gitu. Budhe, lanjut.
0: Soalnya Budhe. Iki lah awak dia ngomong nih omah ya Mas yo. Rumah itu kan tempat ternyaman buat kita pulang, ya kan? Kumpul ambil keluarga, kumpul sama anak-anak, sama anak cucu kita yang sudah punya cucu, ya kan? Pastinya kan ingin memberikan yang terbaik dengan apa yang ngono ku jenenge properti-properti apa-apa ngono ku jenenge
2: ya. Iya
0: kan?
2: Furniture,
0: furniture ngono ku lah yo bahasane arek saiki maklum lah Budhe ini kan sudah nenek-nenek ya, gak ngerti istilah kayak gitu. Tapi yang jenenge yo keren-keren. Tadi saya tuh pengen membuat rumah saya itu senyaman mungkin. Iki misalkan aku kayak wingi konsultasi sama Mas Adit sama Mbak Manda itu juga bisa. Mbak Manda sama Mas Adit rumah saya tuh lo kayak gini, bisa enggak saya direkomendasikan gitu?
1: Bisa ya Mas? Bisa Budhe. Jadi nanti rumahnya kita bantu sulap Budhe.
0: Nah itulah. Jadi makanya itu saya kok kepengen, makanya kok informa itu ono satu narasi yang narasiku jarene anakku gitu loh. Katanya itu apa, hadirkan nyaman di setiap ruang. Ngono jarene, betul ya?
2: Betul banget.
0: Waduh, lek ngono ya cocok banget ya. Mas, ini kan ngomong-ngomongin program-program yang ada di apa itu namanya di Informa gitu ya. Mungkin bisa berbagi dulu apa sih tujuannya kesini tak undang ke warungnya Budhe itu sampean pengen menginformasikan apa nanggek pelangganku khususnya ngono lo. Monggo.
1: Jadi tujuannya ini Budi. Jadi khususnya buat warga Malang ya Budi ya. Jadi kita sampaikan beberapa produk promo, produk impian.
0: Waduh.
1: Jadi ini sekarang lagi diskon besar-besaran juga untuk diskonnya Budi. Jadi khususnya untuk warga Malang yang mau renovasi rumah, mau rumah baru, bisa kita bantu untuk isi furniture-nya gitu Budi.
0: Iku iso natakno gitu, bisa menatakan gitu emangnya. Ini nanti bagusnya ini loh, saya punya model ini ditaruh sini cocok ngono bisa?
1: Bisa Budi. Jadi nanti jangan khawatir. Jadi kita datang ke lokasi ke rumah warga Malang. Jadi kita tentukan, kita bantu survei sekalian. Dan transaksi di rumah customer juga bisa Budi.
0: Walah kok enak temen informa
1: iya,
0: ini.
1: Iya Budi, jadi gak perlu datang ke mall, bisa punya produk impian info.
0: Oh ini kan kebetulan Budi itu baru beli no rumah anakku. Ya Budi kan orang kaya ya, jadi kan bingung semua anak-anak itu tak belikan rumah gitu loh Mas Adit. Aku tuh kan kemarin baru memenuhi rumahnya Budi dulu gitu kan. Nanti kalau anak-anak sudah nikah itu kan biar mereka itu menempati rumahnya sendiri. Nah itu misalkan Mas Adit sama Mbak Manda tak ajak ke rumah, terus mari ngono sampe lihat kondisi rumah mulai dari ruang tamu, terus nanti ada dapurnya, ada kamarnya gitu tuh sampe memang bisa. Oh Bude, ini nanti bagusnya ditaruh kayak gini loh. Bisa ya?
1: Bisa, bisa banget dong. Bude. Jadi nanti Bude tinggal tunggu di rumah, nanti kita datang ke lokasi untuk cek semua ruangannya, kebutuhannya apa aja, nanti kita bantu. Jadi kita sama kayak dokter Bude. Jadi solusi Bude.
2: Dokter rumah ya.
1: Dokter rumah berarti.
0: Oh, Bude, anakku tahu ngomong one stop solution
2: loh. One stop solution ya.
0: Ya. Tadi sama nanti yang milihkan ini Bude, meja makan yang bagus kayak gini gitu ya, cocok bisa sama model rumahnya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Bude. Jadi benar, nanti dari ruang tamu, ruang makan, ruang tidur kita bantu setemakan juga untuk desainnya itu Bude.
0: Oke. Jadi ini memudahkan ya istilahnya. Kadang kan kita tuh ndak iso toh Mas, Mbak Manda, kadang itu kan kita bingung. Ini wes mumet buat rumah, udah ngeluarin biaya buat materialnya, terus nanti harus mikir apa ngono ku jenenge desain-desain in apa ngono ku
1: Mas interior.
0: Interior bukan interior ya. Oh itu jadi bisa ya, konsultasi dulu pun juga bisa ya.
1: Bisa banget. Jadi konsultasi kita datang itu enggak harus langsung transaksi Budi. Jadi dipikirkan dulu, didiskusikan dulu sama suami sama anaknya, itu juga bisa Budi.
0: Soalnya kan awak dhewe kadang mikir aku semari bangun rumah buahnya habisnya. Ini kan kalau kita berpikir bikin rumah nyaman itu kan pasti mahal Mas, dengan isi-isinya apa por itu tadi apa namanya? Furniture.
2: Furniture.
0: Ternyata enggak harus mahal ya.
1: Enggak harus mahal Budi. Okay. Terus kita juga ada cicilan Budi. Ini yang disukain warga Malang Budi.
0: Nggih, sampean kok pengertian sih, tapi enggak berlaku untuk aku, tapi ono dulur-dulurku Mas. Itu kan ya memang pekerjaan ya, tapi dia punya penghasilan setiap bulan.
1: Kalau buat saving money-nya Budi. Jadi habis bangun rumah, kita juga adakan cicilan. Bunga ringan itu cuma 0,5% Budi.
0: Temenan ta iki?
1: Beneran toh Budi.
0: Oh, gimana itu Mbak Manda, beneran ta ya kata Mas Adit itu?
2: Bener banget. Jadi kita tuh bisa tetap ngisi rumah ya, walaupun lagi banyak kebutuhan juga gitu.
0: Loh, enak sih.
1: Jadi cuma butuh KTP saja Budi.
2: Bener.
1: Jadi cuma butuh KTP bisa miliki barang informas senilai 30 juta Budi.
0: Hah?
1: Untuk limitnya.
0: Oh gitu. Tuh, limitnya 30 juta. Iku iso dicicil.
1: Bisa,
0: bungane 0, sekian.
1: Nggih, betul. Jadi cicilan bisa sampai 24 bulan, Budi.
0: 24 bulan 2 tahun.
1: 2 tahun, Budi.
0: Oh, ya Allah, ya puenak ta. Jadi kan misalkan kita itu kan ya namanya habis bikin rumah kan ya. Itu kan habis buat mungkin saving kita selama ini buat bangun rumah gitu kan. Tapi kita masih ada pekerjaan, nanti gimana cara bagi-baginya itu kan repot. Ternyata untuk ngisi rumah itu ya bisa pakai nyicil.
1: Bisa banget, bisa. Budi. Dan itu enggak perlu survei, Budi. Jadi nanti langsung cuma butuh KTP, langsung kita ajukan dan prosesnya 20 menit saja udah bisa approve sama enggak approve-nya itu nanti.
0: Biyolah kok enak temen iki lek ngono tak undang dulur-dulurku kabeh nggih 081-3569-1053 supaya iso tanya langsung ke Mas Adi tambek Mbak Manda. Ya kan? Nanti kalau Budi sendiri yang jelaskan kan enggak enak. Terus Mas ngene Mas, misalkan Sekali lagi Bude ini orang kaya. Wes untuk beli itu tinggal beli. Kayak kemarin sampean nguirim apa aja, habis berapa puluh juta aku kemarin tuh di Informa. Gak kerasa kalau kayak gitu. Tapi kan kemampuan ekonomi orang itu kan berbeda-beda toh Mas. Misalkan aduh aku iku mek nduwe duit sak mene, aku iku nduwe duit piro ya kira-kira ya 500 tapi pengen bikin satu set sesuatu yang itu versi ya umpama anakku ngono, gawe versi sing set sing nyaman ngono lho. Iso apa ra dengan apa budget-budget sing terjangkau ngono?
2: Bisa. Kita bisa nyesuaiin budgetnya, apalagi di Informa bulan ini kita lagi ada promo apa? Tebus murah,
1: tebus
2: ya enggak?
0: Mana iki sok dijelaskan dong.
2: Tebus murah tuh makin hemat enggak sih, Mas? Jadi kita ya, bisa beli banyak malah lebih hemat. Enggak makin boncos malah hemat ya.
0: Iya, sakjane itu bukan pertanyaan saya. Wah, saya sudah merasakan.
2: Oh, benar.
0: Oh, kemarin saya kan belanja banyak.
2: Benar. Ini kan buat warga-warga Malang.
0: Nah, itu maksud saya. Coba lebih dijelaskan itu ya. Monggo.
1: Jadi nanti kayak pembelian kayak tempat tidur satu set nggih, Bu Deng, nggih.
0: Uh-uh.
1: Jadi kan kalau tempat tidur set kan butuh yang namanya karpet. Butuh yang namanya aksesoris lainnya.
0: Emang ono
1: nanti
0: ono
1: itu bisa tebus murah, Budi.
0: Ono pisan di Informa.
2: Ada dong. Iya, Budi.
0: Ya tak pikir iku mek furniture tok.
1: Nggih, sama kayak yang Budi beli kemarin itu kan diskonnya kan ugal-ugalan lah itu, Budi.
0: Iya, temenan wong sampai 60% kok.
1: Iya, barangnya kan isinya satu rumah full. Tapi value nominalnya enggak mahal-mahal banget.
0: Tapi anjene Bude itu meskipun orang kaya itu pengen hidup itu yang memang minimalis. Aku tuh dulu tuh lek belanja iku anjene selalu nang Informa. Zamane belum kenal sampean aku ya wis kenal Informa ta rasane. Kok emangnya baru tahu sekarang Bude itu belanjanya selalu di Informa, mulai dari meja makan ya kan, terus sampai itu meja belajar anakku, sampai tempat tidur di rumahku. Itu semuanya dari Informa. Tapi anjene awet, Mas.
1: Nggih, awet Budi. Kalau barang Informa itu dia udah enggak perlu diragukan lagi, Budi.
0: Oh,
1: semua
0: gitu
1: barang
0: ya?
1: Informa itu semua udah lolos uji verifikasi lab juga, Budi.
0: Oh.
1: Jadi secara kualitas udah aman terjamin.
0: Oke, oke, oke. Lah kemarin itu saya dengar sampean itu menyampaikan dengan uang piro ya wingi ku? 8.399.000 ya. Lek gak salah ya. 8.399.000 per set. Iku jarene sampean kemarin ngomongnya itu berlaku untuk semua zona ngono. Itu bisa dijelaskan enggak maksudnya gimana itu?
1: Iya, jadi kita juga ada promo satu set lebih hemat, Budi. Jadi
0: yang sampean katakan tadi, nominalnya betul. Kan belum disampaikan, itu apa ae?
1: Jadi ada tempat tidur set, terus ada lemari.
0: Iki alon-alon soalnya menarik sekali. Tempat tidur ditambahi lemari.
1: Lemari, terus ada meja rias.
0: Ono meja rias,
1: terus ada nakas. Terus
0: nakas.
1: Lemari kecil itu lho, Budi, yang nakas itu. Terus sama spring bed juga. Itu harganya mulai 10 jutaan saja udah bisa dapat satu set, Budi.
0: Gusti pangeran, lha iku lek awake dhewe tuku apa siji-siji per item ya luwe larang ya.
1: Iya, Budi, luwe mahal.
0: Luwe mahal ya, tapi ini satu set dengan nominal segitu tuh kurang lebih 10 juta lah ya.
1: 10 jutaan udah bisa dapat.
0: Tapi kamare wis indah dengan satu set. Seragam yo, jenenge set kan yo, kok warnane podo ngono. Tapi request misalkan aku mau ranjangnya hitam, lemariku putih boleh?
1: Kalau request juga ada, Budi. Nanti kita juga ada custom, Budi. Jadi custom itu menyesuaikan ruangan, Budi. Jadi misalkan nih ruangannya ukurannya 2x3, Mas, aku buatkan ukurannya 2x3. Itu bisa disesuaikan semua, Budi. Ukuran lemari, dipan.
0: Oh,
1: itu juga bisa diukurkan.
0: Iku lek opo arek enom ngono ku mik-mik ngono ku mik dan opo ngono
2: mix and match ya.
0: Kan ngono ku lo angel sekali ya.
2: Soalnya kan sekarang rumah-rumah minimalis kan ya. Jadi kemungkinan ruangan-ruangan yang kecil gitu kan mungkin kurang tahu ukurannya atau kayak gimana. Nah, di Informa tuh juga bisa custom ya.
0: Oh, luar biasa. Iso custom.
2: Bisa
0: ya.
2: Custom, bisa.
0: Jadi sesuai dengan request kita.
2: Benar.
0: Tapi makanya bener iku mang lek judule iku one stop solution ngono ya. Dadi apapun yang kita inginkan, model kayak gimana, kita pengennya seperti apa, iki wis iso dikonsultasi no, dan ini dapat solusinya.
2: Benar.
1: Betul, bisa banget, Budi.
0: Luar biasa. Tapi berarti misalkan seseorang pengen mempercantik ruang keluarga, dia juga bisa memikirkan bukan cuma satu barang, tetapi bagaimana ini beberapa barang atau beberapa elemen di ruangan itu juga bisa bisa dilengkapi. Tadi juga bisa request custom, bisa mix and match gitu ya, tadi katanya ya. Luar biasa, oke. Nah, para pendengar, ini saya undang panjenengan yang pengen tanya langsung ke Mas Adit sama Mbak Manda ya. Mbak Manda sama Mas Adit, saya persilahkan bisa langsung di 081-555-691-053. Luar biasa kan? Mas, selain itu, selama di MOK ini saya yakin banget ini yang datang ke sana ini banyak, sampai promo yang katanya tadi itu sampai 60%, itu sampai kapan?
1: Kalau untuk promo sendiri itu sampai tanggal 10 November, Budi. Jadi promonya ya? Lama banget, Budi. Ini okay, kita spesialkan buat warga Malang, Budi.
0: Oke, okay. Ini khusus untuk warga Malang ya?
1: Iya, Budi. Jadi okay, khususnya kan warga Malang kan banyak yang renovasi rumah, Budi. Tadi saya lewat jalanan itu banyak bangunan yang waduh, orang karuan, Budi.
0: Akan di sini itu. Tapi sampean tenang ae, pelanggane Bu Deme itu kan banyak ya. Jadi nanti aku bisa merekomendasikan loh.
1: Nggih, Budi, bisa, Budi. Biasanya itu ini loh, Budi. Ada orang itu, "Mas, aku mau dikirim pakai mobil box." Ada namanya Informa gitu, Budi.
0: Oh iya.
1: Buat ke warga-warganya itu.
0: Waduh. Oh, jadi Cak Ro mbek pamer ya.
2: Benar, Budi. Oh, kayak gitu kan biasanya.
1: Ke perumahan itu muter 3 kali itu juga ada, Budi.
0: iya, benar ya. Ya buangga ta.
1: Buangga banget,
0: tapi
1: Budi.
0: Misalkan di daerah-daerah pelosok ngono ya iso.
1: Bisa banget, Budi. Kita kirim ke manapun bisa, Malang kota, Malang kabupaten, luar kota, luar pulau, itu
0: lah
1: juga
0: kok,
1: bisa, Budi.
0: Lah kok enak temen ya. Misalkan ini untuk anak saya di Jakarta. Nah, bisa. Ini saya belanjanya di Malang, Mas, saya mau ini itu ya iso ngono ku.
1: Bisa banget, Budi. Jadi transaksi di toko, di MOG, atau transaksi di rumah anak Budi, nanti pengiriman di alamat Jakarta juga bisa, Budi.
0: Oh, ya enak ta lek bebeke iki ono orang tua, namanya orang tua itu kalau anak habis nikah, mereka terus kemudian sudah memutuskan untuk mempunyai tempat tinggal sendiri. Kita kan kadang-kadang pengen ngasih hadiah, Mas.
1: Iya, benar, ya. Betul, Budi.
0: Aduh, luar biasa. Lelek ngene ya cocok kan ya. Oke, Mas, iki ambek ngenteni dulur-dulurku kabeh. Engko aku balik meneh sampean mbek Mbak Manda ya. Dadi saiki kita break dulu. Okay. Kita akan buatkan minum. Sik, sampean mau minum ya, apa? Mau minum kopi, nih, susu, jahe apa?
2: Minum yang seger-seger apa ya?
0: Panas-panas ya.
2: Panas-panas.
0: Ayo ngombe es. Meskipun Budi ada es, tapi jangan minum es ya. Saya ini banyak pertanyaan nanti yang mau tak tanyakan.
2: Oh, iya,
0: biar
2: iya,
0: istirahat dulu, okay, diajak minum dulu. Ini mas tak spesial no, gak usah bayar. Nanti tak masak no spesial. Ini masih ada nasi dan lauk pauk. Dinikmati dulu, nanti kita akan kembali yo.
1: Nggih, Budi.

0: balik Bujang Lapo. Bujang Lapo, aku gak nyindir Kang Aceng, dulurku sih nanggih Kalimantan loh Kang ya. Kang Aceng, nanti kalau pas apa namanya, pas sudah menikah, Kang Aceng di Kalimantan ini juga bisa beli furniture dari Informa. Oke, begitu. Nah, tadi kalau misalkan ada cicilan juga kan ya, namanya kebutuhan itu kan kadang bareng-bareng. Tadi misalkan mau menyicil, katanya bisa banget. Tadi tim Informa, Mbak Manda sama Mas Adit sudah menyampaikan ya. Tapi ojo lali, takok juga syarat dan ketentuannya sebelum bertransaksi ya. Karena setiap program pembiayaan ini tentunya memiliki ketentuan yang harus diperhatikan, mekaten nggih. Jadi intinya kalau sudah menemukan barang yang sesuai kebutuhan, jangan sungkan. Koyo aku ngene iki yo, banyak tanya nanggi Informa. Tapi alhamdulillah, memang tim Informa itu orangnya sabar-sabar semuanya ya. Jadi intinya lor, nanti ditanyakan juga ke tim Informa. Saya yakin sekali beliau-beliaunya ini akan menjawab seperti apa cicilannya, ono promo opo enggak, terus opo iso misalkan kita belanja oleh poin. Nah itu yang harus disampaikan juga ya, BBE ono poinnya, terus akhirnya kan kita dapat ya. Oke deh kalau gitu. Nah iki aku kepingin tanya dulu sebelum nanti kita juga mau berbincang-bincang tentang iki kerungu-kerungu ono promo cashback. Jadi uang aku lek belanja mas yo, misalkan butuh kebutuhan kan banyak ya, butuh apa istilahnya sing buat ngisi rumah itu properti apa-apa furniture no ya, itu kan kita butuh yang macem-macem, ngisi ruangan dapur, ngisi ruang tamu, ngisi kamar dan lain sebagainya. Tapi menurut sampean sendiri sebagai tim dari Informa, lah menurut perspektif sampean, rumah sing nyaman itu apakah harus mahal atau gimana menurut sampean?
1: Itu nggak perlu mahal Bu, yang penting isi dalam rumahnya Bu. Jadi isiannya itu furniturnya yang paling penting banget. Jadi kalau furniturnya nyaman, mm-mm, pasti rumah harga berapapun itu akan terasa lebih nyaman Bu.
0: Oke, nah Mas, semoga kita bisa sukses kayak Mas Adit dan Mbak Manda. Amin. Soalnya beliau ini saya lihat juga dari pelayanannya, contohnya ya, bagaimana menyambut saya. Ya apa, soalnya beliau ini adalah store supervisor ya dari ya. Informa ya, betul.
2: Bisa
0: ya?
2: Begitu ya.
0: Iya. Luar biasa, makanya tak lihat itu ya, ya Allah. Aku ku ya pengen anak-anakku tuh bisa kalau bekerja menyambut orang gitu, itu kayak Mbak Manda sama Mas Adit. Sehingga ketika saya ke mana, ke mok kemarin itu, saya disambut dengan hangat. Itu kan ada kedekatan emosi. Terus kemudian saya nanya, Mas kalau ini gimana, kalau itu gimana, boleh gak saya lihat ini, lihat ono. Dengan sabar loh tim-tim Informa itu. Luar biasa loh ya. Iya dong, terima kasih banyak. Makanya saya selalu kembali ke Informa, yaitu yang membuat saya nyaman. Ngono loh Mas Adit. Iya, beliau berdua ini memang sosok leader yang keren banget ya. Mengajarkan ke anak buahnya juga bagaimana menyambut tamunya, luar biasa. Oke, mau menarik ya. Ngomongnya iku versinya Mas Adit, rumah yang nyaman itu nggak harus kelihatan, nggak harus mahal, karena barang-barang di Informa itu terjangkau.
2: Benar, terjangkau sekali.
1: Dan bikin nyaman, Budi.
0: Nah, itu kan, bener kan? Terus yang menarik lagi, mau sampean kok keceplosan apa ya apa itu? Oh, sampean ngomong katanya, Budi, nanti kan kemarin sudah belanja, jangan lupa. Nanti anaknya belanja no pisang, no cashback-cashback ngono cari nih.
2: Bener tuh.
1: Bener, Budi. Jadi khusus bulan ini, Budi, sampai tanggal 30
0: September. 30
1: September
0: saja?
1: Nggih.
0: Nah, karena bilang dino.
1: Ayo dicatat. Tinggal berapa?
0: Iya,
1: 10 hari,
2: ya, apa 11 nih?
0: Tinggal 10 hari.
2: Oh, tinggal 10. Iya,
1: cepet
2: banget ya.
0: Cepet banget itu.
1: Terus cashback-nya itu sampai 9 juta, Budi.
0: Lah, dalah Gusti Pangeran, kok banyak banget?
1: Banyak banget, Budi. Jadi nanti setelah berbelanja, biasanya kan langsung mikir, waduh, duitku enterek, duitku entek lur. Tapi itu ada cashbacknya juga Bu.
0: Cashback itu kayak semacam sosok ngono ku ta?
1: Nggih Budi, jadi voucher Budi.
0: Oh voucher, iso dibelanja nomenelan?
1: Bisa banget Budi.
0: mari-mari yo promonya iki yo.
1: Selain dapat cashback 9 juta, Bude juga dapat poin member Bude.
0: Apa fungsine poin?
1: Itu poin member itu setiap belanja di Informa Bude, setiap 100 ribunya kan dapat 1 poin.
0: 1 poin per 100 ribu.
1: Betul. Aha. Itu kalau 1 poinnya itu di nominal rupiah kan itu. Lek jari ini wong alam kan 2500 Bude.
0: 2500
1: per 1 poin.
0: Loh, blonjoku akeh ya dadi akeh.
1: Belanjanya banyak, misalkan belanjanya 40 juta. Waduh, itu
0: wis. Dewe wis, aku koyo mumet akeh iku sing jelas.
1: 400 poin berarti pira Mbak Wanda?
0: 2500 ping 400.
1: Ayo.
0: Heeh, akeh iku wis
1: kok. Oh, akeh Bude. Poin itu
2: biasa. 1 juta berarti
1: sampai
2: ya.
1: Sampai 1 juta Bude.
0: Iya kan? Heeh.
1: Ngeri kan Bude ya?
0: Ngeri sedap lagi.
1: Ngeri sedap Bude.
0: Iya,
1: jadi selain cashback 9 juta, dapat lagi poin member dan itu bisa dipotongkan belanja langsung di transaksi berikutnya Bude.
0: Oh, gitu. Bisa dipakai transaksi berikutnya. Misalkan awake dhewe mari bayar iki ya, transaksi selesai. Itu dalam hari itu juga ternyata ada yang carry.
1: Nggih, bisa banget Bude.
0: Iku mau belanja lagi aku. Isok gawe iku mau.
1: Bisa Bude. Jadi nanti misalkan nominal harga barangnya 10 juta. Cashbacknya 9 juta, poinnya 1 juta. Nanti yang 10 juta itu anggapannya kayak free Bude. Jadi cuma bayar pakai voucher cashback dan poin. Seperti Waduh. Itu Bude.
0: Nah kok mantep teman Informa iki? Ini berlaku untuk semua ini ya Mas?
1: Semua Informa Bude. Jadi
0: nasional
1: seluruh dulu. Informa se-Indonesia Raya Bude.
0: Nggak jadi yo.
1: Ada promo cashback hingga 9 juta.
0: Hingga 9 juta. Ingat mek sampai tanggal 30 tanggal 30 September,
1: 30 September
0: aja. Jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan ya. Memang tak ngomongin cashback. Lah sak mono kae cashback e. Ditambah lagi poin-poin yang kita kumpulkan ini bisa langsung dibuat transaksi berikutnya supaya dapat potongan.
2: Betul. Nah, Bude, kalau misalnya Bude lagi aduh, furniture apa lagi nih atau aksesoris apa lagi yang harus dibeli nih pakai poin? Kita enggak hanya bisa potong poin untuk furniture atau aksesoris saja ya Mas Adit ya. Kita juga bisa potong poin untuk jasa pembersihan. Iya, jadi kalau misalnya beli sofa, beli furniture tapi sofanya masih kotor, jangan khawatir. Karena kita juga bisa ngebersihin sofanya juga gitu.
0: Disediakan jasanya juga.
2: Disediakan juga. Oke,
1: Bude. Jadi Informa itu lengkap banget, Bude. Selain jual produk furniture, ada juga untuk cuci barang furniture yang sudah dibeli.
2: Benar, matras bisa, matras, AC,
0: sofa,
2: bisa,
0: AC, karpet,
2: karpet bisa.
1: Terus kursi makan bisa.
2: Bisa.
0: Soalnya kan kadang-kadang itu lah like, di matras itu kan nono kayak apa binatang-binatang apa?
2: Tungau.
0: Kono bisa berarti.
2: Bisa dong ya.
1: Kalau di Informa itu untuk jasa pembersihan matras itu, waduh Bude, wis. Kak kaleng-kaleng Bude, profesional banget orang ini. Yang pertama Bude, mesinnya itu impor dari Jerman.
2: Impor Bude?
1: Impor Bude.
0: Impor.
1: Bener. Terus bisa vakum sampai kedalaman 25 cm.
0: Bah, aku langsung matras iku tungau sing dublek dene sare ku.
1: Angkat semua Bude. Terus ini yang paling penting Bude. Pengerjaan bolak-balik Bude.
0: Oh, enggak cuma satu kali gitu.
1: Enggak
0: ya?
1: Cuma atasnya aja. Jadi bawahnya itu bisa dibersihkan juga Bude. Jadi nanti vakumnya itu ada bagian atas sama bagian bawah.
2: Benar.
1: Jadi hasilnya lebih maksimal Bude.
0: Oh, itu bisa dipanggil ke rumah gitu, ta?
2: Bisa, bisa.
0: Apa kita yang harus ngangkat
2: matrasnya? Oh, enggak dong, enggak ya, Mas Adit. Nah,
1: jadi Bude tinggal WA saja, Bude.
0: Ini nomornya kudu tahu loh ini.
1: Nomornya
0: berapa?
1: Harus tahu, Bude.
0: Berapa itu?
2: Berapa di
1: nomornya?
0: Nomor iki yo. Ini saudara-saudara kita harus tahu.
2: Benar.
0: Misalkan ini kan ada jasa pembersihannya juga. Kalau punya AC di rumah kotor, banyak tungau di matras, bisa itu ya?
1: Bisa. Ini nomornya Bude.
0: Berapa?
1: Ini harus dicatat semua.
0: Iya
1: berarti
0: dong.
1: Bude.
0: Iya.
1: 0811 1100 0235.
0: Apa lagu? 081-111-000-235
1: Jadi bisa langsung WA ke nomor itu Bude. Kalau mau Bude, ini mau cuci AC gitu ya. Jadi langsung WA. Nanti tim kita yang datang ke rumah Bude.
0: Oh, gitu ya. Mantep ini berarti ya.
1: Mantep.
0: Ini Budi, jasa pembersih ini memang sudah lama ada. Saya baru dengar loh iki, Mas.
1: Sudah lama ada, Budi.
0: Oh.
1: Cuman sekarang lagi viral-virali, Budi.
0: Oh gitu.
1: Jadi bukan song horek sing viral, tapi jasa cuci baru viral juga, Budi.
2: Bener.
0: Oh gitu ya.
1: Nggih, Budi.
0: Makane leke hashtag-e iku mulai dari informa iku ya cuwocok ta ya.
1: Cuwocok, Budi.
0: Oh, soalnya gawe omahe awake dhewe itu apa ya? Dadi informa ini menghadirkan kenyamanan di setiap sudut rumah kita.
2: Benar, benar.
0: Ini kan aku langsung bayang nomene. Iki misalkan aku kamarku sing siji ngono ku yo. Iki tak ge konsep opo ngono. Sampeyan kok tak jatah omahku maneh yo.
2: Bener, boleh, boleh yuk. Nanti boleh, kita pasti dimasakin lagi ya.
0: Kan iya dong. Selain itu yang penting bukan masakannya. Saya mau panjenengan lihat ruangan-ruangan yang
2: kotak
0: sesuai dengan versi saya.
2: Iya, iya, iya, boleh, boleh.
0: Itu loh. Jadi bentuk Mas ini kalau ngomongin itemnya itu selalu apa yo? Ikulah istilah RSA ini up to date ngono enggak?
2: Benar, up to date ya.
0: Up to date ya, model-modelnya itu.
2: Iya dong, makanya tagline-nya juga informal furnishing with style.
0: Duh, angel gitu. Informa
2: furnishing with style. Jadi
0: furnishing
2: dia
0: with style.
2: Benar, ngikutin zaman yang sekarang.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. siap. Berarti ini kalau saudara-saudara saya khususnya pelanggan setia warung gaul saya, kalau datang gitu saya infokan ya. Ini kan ada di MOG toh?
1: Nggih, benar. Di MOG, Budi.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa nih sana?
1: Kalau di MOG ngikutin jam operasional mall, Budi.
0: Oke, dari
1: mulai
0: jam 9,
1: jam 10 ya. Sampai jam 10 malam, Budi.
0: 10 sampai jam
2: 10. Jam 10 malam.
0: Cocok banget soalnya kemarin tuh ada tetangga saya tuh juga gitu kan, bingung soalnya dia itu ya biasalah punya anak muda gitu kan, banyak anak muda itu kan kadang banyak maunya dan pengen sesuatu tuh yang sesuai dengan kemauan dia. Jadi sudah punya model sendiri gitu loh. Jadi informa ini koyoke cocok banget sebagai solusi.
1: Oke, cocok banget, Budi.
0: Nanti pokoknya tak sampaikan lah nanggi para pelanggan setia warung gaul, Mas. Nggak usah khawatir karena ya memang saya itu memang pengguna informa itu kan memang sudah lama sekali. Dari tahun berapa ya saya itu? Dari anak saya umur 2 tahun saya ya, mulai pertama tahun kali beli furniture informa. Jadi sekarang anak saya sudah hampir 17 tahun.
2: Lama banget berarti ya, dari 2 tahun sampai 17 ya.
0: Iya dong, itu semua produk ya. Yang saya sampai sekarang masih ingat itu saya punya meja makan. Mm-hmm. Itu ada kaca di tengahnya gitu kan. Terus ada apa pasir-pasir sehingga saya bisa naruh putu-putu di dalam.
2: Oh iya, itu dulu banget ya.
0: Iya, tapi saya senang. Sampai sekarang masih ada loh.
2: Awet ya.
0: 17 tahun masih ada. Ini kira-kira Mas dari informa sendiri yang perlu banget, mungkin ada yang kelewat yang harus diketahui para saudara-saudara kita. Apalagi nih Mas Adi.
1: Budi-budi ini ada info penting.
0: Apa mana
1: ini? Khusus buat apa pelanggan warung gaulnya Budi. Sampai tanggal 30 September itu kita bisa kasih free member gratis, Budi.
0: Ada
1: untuk minimal 500 ribu pembelanjaannya.
0: Minimal pembelanjaan 500 ribu. Khusus gawe pelangganku ya.
1: Nggih, pelanggan warung gaul, Budi.
0: Nah, ini ada nih yang telepon, yang WA ini. Ini pelangganku yang biasanya stay tune di mana-mana ini. Halo pagi perempat Malang, ini dari Theo di Magelang.
2: Halo Magelang, jauh banget ya dari Magelang ya.
0: Kan sekarang radio di genggaman.
2: Oh,
0: bukan hanya 105,3 FM tapi melalui RRI digital di download ini.
2: Oh,
0: jadi dari Magelang, Jawa
2: ya?
0: Tengah. Mas mau tanya nih bagi masyarakat yang memikir keterbatasan ruang, koyok toh seperti apartemen atau rumah minimalis, bagaimana cara menghadirkan kenyamanan maksimal tanpa membuat ruangan itu terasa sempit? Hei Theodoros, makasih loh ya, pinter aja nih iki. Iki pelanggan setiaku. Monggo.
2: Kak Theo tadi ya.
1: Jadi untuk buat kenyamanan di ruang minimalis ya, Budi ya.
0: Betul.
1: Jadi,
0: kayak apartemen gitu.
1: Oke, kita selain custom, kita untuk furniture itu dari ukuran minimalis sampai ukuran yang paling besar itu sudah tersedia semua, Budi.
2: Benar.
1: Jadi aman, menyesuaikan. Jadi nanti untuk barang-barang pilihannya nanti kita kasih barang rekomendasi, Budi. Jadi nanti yang pertama kita harus tahu ukuran ruangannya dulu, Bude.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan nih, kan tadi kan dari Magelang ya, Bude ya?
0: Betul.
1: Kan nggak mungkin dong, dari Malang berangkat ke Magelang. Jadi nanti kita tanyakan dulu ruangannya ukurannya berapa. Nanti bisa kita gambarkan, Bude. Jadi nanti dengan ruangan itu isiannya barang apa aja, nanti bisa kita kasih rekomendasinya. Seperti itu, Bude.
0: Theodorus, sudah ya, udah dijawab itu sama Mas Adit, solusinya gampang. Pokoknya semuanya menyesuaikan. Ini juga ada pelanggan setia saya kalau pagi ikut senam ini. Assalamualaikum, Bude.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini lo umpama tidak membeli produk Informanya karena sudah punya, tapi mau menggunakan jasa membersihkan, apa bisa? Bisa, Bu Siri, tak jawab.
2: Bisa dong, ya, bisa banget ya Mas Adit.
1: Bisa banget, Bu
0: Siri. Bisa. Iya, tak jawab ini ya.
2: Bisa,
1: bisa
2: ya?
1: Bisa banget, banget ya. Okay. Jadi untuk cuci di Informa nggak harus merek dari Informa, Budi.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi kayak sofa, kayak spring bed, kan yang paling sering kan spring bed, Budi. Kayak merek dari yang lain dari Informa itu kan banyak banget, Bude. Itu bisa banget menggunakan jasa cuci dari Informa.
0: Berarti itu. Sekarang saya harus catatkan, membalas nomornya. Ini nomor apa namanya? Nomor jasa pembersihnya ya. Oke. Okay? Oke, okay. Siap-siap. 0 berapa tadi? 08

0: remember.
1: Apa keuntungannya member, ayo?
0: Keuntungannya banyak banget.
2: Banyak banget, Bude. Yang pertama, ini harus dicatat pelanggan warung gaul ya, Bude.
1: Oke, siap.
2: Jadi yang pertama itu dapat poin setiap 100.000.
1: Poinnya kemana ya?
2: Satu poin, bisa sampai jutaan, Bude.
1: Betul.
2: Jadi semakin banyak belanjanya, semakin banyak dapat benefitnya, Bude.
1: Benefit ya?
2: Benefit, Bude.
1: Tapi saya pertanyaanku, kudu jelas sih ki. Poin-poin yang sudah kita kumpulkan misalkan itu ada tanggal kadaluarsanya enggak?
0: Ada.
2: Bude. Cuman untuk tanggal kadaluarsanya itu lama banget, Bude.
1: Oh ya, wes aman ngono.
2: Itu 1 tahun, Bude. Jadi yang pertama kan dapat poin. Terus yang kedua itu dapat promo. Biasanya kan ada, Bude, promo khusus member.
0: Benar.
2: Jadi barang-barang tertentu itu ada yang promo khusus member. Jadi yang kedua benefit member itu dapat promo. Terus yang ketiga, setiap pembelanjaan minimal 4 juta, nanti itu sudah free kirim sama free pemasangan, Bude.
1: Enak, wis awake dhewe gak mumet meneh mikirno biaya ngirim.
2: Nggih, Bude.
1: Oh, ya kok mantep banget. Wis kalau menurut Bude ini ya, sekali lagi rumah yang nyaman tidak harus dimulai dari hal besar, kita bisa mulai dari satu kursi. Itu dari Informa, itu tahan lama, iya kan? Satu meja, loh, iya toh, kan
0: sampai
1: kita mau nyetir
0: 15 tahun berarti tadi ya mejanya, Bude.
1: Iya, sekarang hampir 17 kok. Itu masih ada, semuanya lengkap. Semua dari Informa sampai lemari saya yang lebar itu ya dari Informa. Saya itu memang suka ya, apa ya mas, model-model dari Informa itu kayak elegan gitu loh kalau menurut
0: bener,
1: saya.
0: Benar, ya.
1: Iya kan, bahasanya saya ini elegan, poso Jawanya elegan apa mas Adit? Ayo.
2: Elegan.
1: Ayo, sampean ro ah. Wapi wis pokoke. Kayak berkelas ngono lho.
2: Kipah, Bu.
0: Glamor.
2: Kipah, Bude. Lah niku lho. Boso ngalam, Bude. Kipah.
1: Aduh, ya wis sak ngono. Omahe awake dhewe semakin nyaman. Wis sak durunge berpisah iki yo, sampean ndang tak suruh makan sing enak ngono. Iki pesan penting buat para pelanggan setia warung gaul sing nonggek digital, sing nonggek rri.co.id, iki dari Kalimantan ada, dari mana ada, gak usah khawatir, melalui Informa misalkan belanja di sini, tetep Bude saman kan orangnya wis kaya, aku percaya nanti kirim ke Kalimantan, ke Jakarta bisa ya. Ini pesan dari Mas Adit untuk semuanya, apa yang mau disampaikan, keunggulan atau pesan dari Informa apa ini, silakan.
2: Pesan dari Informa
1: ya. Mungkin dari selain itu tadi, apa yang ingin panjenengan sampaikan ke
2: jadi,
1: para pendengar?
2: Untuk para pendengar, jadi jangan khawatir kalau mau berbelanja atau mau renovasi rumah. Jadi nggak usah perlu khawatir, nggak harus ke interior desain atau apa. Jadi cukup ke Informa saja, nanti kita bisa cari kan untuk solusinya seperti itu.
1: Karena bisa konsultasi dulu.
0: Betul.
1: Ada tambahan Mbak Manda?
0: Entah untuk businessman atau yang punya kos-kosan itu kita juga bisa menyediakan untuk projectnya.
1: Iso ya?
0: Bisa.
1: Kan ini punya 21 kamar misalkan. Itu bisa ditoto ya?
0: Bisa dong, mulai dari apa ya namanya? Dipannya atau dipan, lemari kita berarti bisa menyesuaikan budgetnya.
1: Berarti lah punya kos-kosan, belanja di Informa kan semakin dapat poin banyak, cashback banyak dong.
0: Betul, Bude. Terus juga Bude nih, barangkali teman-temannya mau buka kafe gitu, kita juga bisa. Malah harganya lebih hemat ya Mas Adit ya.
1: Iki kenapa enggak dari tadi disampaikan? Iki apa sih?
0: Terlalu banyak promonya, Bude, soalnya.
1: Oh, banyak banget iki Mas Adit. Gimana ini? Yang punya kafe kecil-kecilan gitu bisa?
0: Bisa, Bude.
1: Oh, alah, ya wis sak ngono. Muaman iki dadi dulur siapapun yang siang hari ini, pagi hari ini mendengarkan, menyaksikan juga melalui LRI Digital, wes pokoknya untuk kebutuhan furniture apapun itu, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, pokoknya sak isine omahe ku mang solusine mek siji, Informa.
0: Itu dia Informa.
1: Jadi enggak usah sumpek, enggak usah mumet, enggak usah iki kok bingung notoni apa. Cukup konsultasi dengan tim Informa, maka akan mendapatkan solution.
0: Solution.
1: Anjene Informa iki solutif ngono. Ya wes, matur suwun sangat ya. Jangan lupa untuk saudara-saudaraku segera berkunjung ke MOG Mall Olympic Garden sampai tanggal 10 November.

0: Jangan lupa, iki mang ono cashback, ono promo itu sampai 9 juta itu sampai tanggal 30 September saja.
1: Terbatas sekali
0: ya. Ya wis lah, matur nuwun. Bu Sri Purnomo katanya matur nuwun, nomornya udah disimpan. Mas Adit, Mbak Manda yang cantik dan ganteng. Terima kasih ya. Saya mau berterima kasih karena sudah mengantarkan orderan saya di MOG kemarin, sudah selamat sampai di rumah. Nata-natanya juga sudah ditatakan ya. Jadi sekarang saya mau buatkan masakan spesial. Saya suruh panjenengan makan yang nikmat, gak usah bayar.
2: Nah, ini yang ditunggu ya, Mas Adit ya.
1: Ini
2: yang ditunggu.
0: Iya, Mas. Pokoknya sukses untuk Informa ya.
2: Amin.
0: Jangan lupakan Informa ini adalah solusi untuk membuat kenyamanan di setiap sudut rumah panjenengan semua. Mas Adit, Mbak Manda, sama semua timnya, saya doakan sehat.
1: Amin.
0: Baik, sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat spiritualnya, tambah lagi sehat ekonomi.
2: Amin.
1: Ya, doa yang baik kembali ke Budi juga.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih ya Mas Adit, Mbak Manda.
2: Terima kasih banyak,
0: ya.
2: Budi.
0: Ayo, juga makan dulu ya. Gaya para kadang pamireng dan juga pemirsa RRI Malang Official dalam program acara Warung Gaul. Kalian Budeme suweru saestu ngobrol kalian Informa. Terus panjenengan engkang sak menika sampun bangun rumah, utawi putra putrinipun nembehke bangun rumah, pengen ngisi omah, nyecil isok. Engko nyecil, baik nyecil dari furniturnya, beli 1-2 dulu boleh. Nanti dikumpulkan poin-poinnya. Kalau sudah punya uang banyak, memang sudah ada budget untuk belanja, belanjakan saja. Soalnya ono cashback sampai 9 juta, ono promo sampai 60%. Ingat ya, jangan lupa ke MOG. Ini mulai hari ini juga sampai tanggal 10 November. Lah promone cashback iku mau ojo lari sampai 5 juta ambek poin-poine iku mau. Iku sampai 30 September. Dan satu lagi, pelanggan setia Warung Gaul akan mendapatkan free member minim belanja 500 dengan pembelanjaan Rp500.000 ya. Ya wis lah, Bu Deme pamit undur diri. Sembah nuwun, aku tak ngladeni tamuku sik ya. Dadah lala.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, senang ya kita bersama lagi di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, seperti biasanya di minggu yang berbahagia ini, di udara yang cerah ini, di hari libur yang senang ini, anak-anak akan bersama teman-temanmu dari Singosari. Wah, anak-anakku di rumah, pastinya kalian penasaran ya, dari TK mana sekarang Bu Eli ini bersama mereka ya? Yuk kita sapa anak-anak kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, anak-anakku di rumah itulah tadi. Semangat teman-temanmu dari KBTK Bani Hasyim The Living School. Ya, tepatnya Jalan Persada Bayangkara Singasari Blok LK Pagentan Kecamatan Singosari. Nah, anak-anak, ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emi Widiarti SPD Aud dan ibu wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Aminah, Ibu Amelia Dirti dan ibu gurunya Ibu Mistari, Ibu Diah Puspita, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftah Kuljana, Ibu Christian Dwi, Ibu Arifa, Ibu Durotun Nafisa. Selamat datang ibu guru di RRI Malang. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Bani Hasyim. Ya, inilah KBTK Bani Hasyim dari kelompok A.

Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan suara seluruh santri TKA kelompok Safa dan Marwah. Nah, selanjutnya pastinya nanti kalian akan dihibur teman-temanmu dari kelompok Ayang Safa dan Marwah itu. Mereka semua akan membawakan sebuah lagu, sebuah tarian, juga doa. Nah, kalian tetap duduk manis. Sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu Ananazio, Aira, Hiro, Raka, Alena, Nabil, Nauren, Elmira, Anissa, dan Akil. Nah, maaf, Zio, Aira, Hiro, Raka, Alena, Nabil, Bagus, dan Sanum. Ya, anak-anakku di rumah, itu tadi temanmu nanti akan membawakan doa sebelum dan sesudah bangun tidur. Selanjutnya, doa masuk dan keluar kamar mandi. Ya. Kita akan dengarkan ya suara merdu teman-temanmu dari KBTK Bani Hasyim kelompok A ini.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu sudah membacakan doa. Pastinya kalian juga bisa ya. Nah, pasti anak-anak sekarang udah pandai doa sebelum dan sesudah bangun tidur, luar biasa. Libur sekolah. Iya, libur sekolah, duniaku ceria. Anak-anakku di rumah, selanjutnya Ibu Eli panggil Ananda, Sam, Adnan, Gea, Aga, Kai, Nauren, Elmira, Anissa, dan Akhil. Anak-anakku ini akan membawakan sebuah lagu Bangun Pagi dan lagu Ayo Mandi.

0: Iya. Boom, sip, sip, boom, sip, sip. Ya, anak-anakku di rumah, itulah tadi sebuah lagu Ayo Mandi. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan lagi sebuah lagu Wudu dan Tepuk Salat Wajib. Nah, siapa yang membawakan ya? Inilah Ananda Bagus, Anissa, Akhil, Arbi, Ica, Sanum, dan Nabil.
1: Jangan jawab cepat.

0: pelan-pelan sayang. Iya, itu tadi ya. Anak-anak gak usah takut maju ya, biar suaranya itu keras, terus terlihatnya rapi, ya sayang ya. Nah, itu tadilah itepuk sholat wajib. Ya. Selanjutnya anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh temanmu Saka, Aslan, Adnan, Alena, Fatih, Fano, Arjuna, Iil, dan Sam. Anak-anakku di rumah, kita akan diperdengarkan sebuah lagu Good Morning dan lagu Senang Sekolah.
1: Sini saya. Enggak itu juga.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu,

0: Iya, senang sekolah bersama-sama bertemu kawan-kawan di KBTK Bani Hasyim. Anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu angka, lagu anggota tubuh dalam bahasa Arab. Yuk kita panggil ya. Ananda Fano Irsyad, Giska Ziu, Askia Yafi, Nindi dan Zain. Senang ya, jangan lupa senyum sayang. Senang kan di RRI?
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Duniaku ceria.
2: Kenapa kita di sini? Kok di sini? Nih.

0: itulah tadi ya, kita sudah dengarkan lagu angka dan lagu anggota tubuh dalam bahasa Arab. Anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan sebuah syair oleh Ananda Freya, Arjuna, Abi, Aira, Kiano, Kai, Adam, Hani, dan Elmira dalam sebuah syair Little Bird.
1: Sair, sair, letter bird.

0: Itulah tadi itu Little Bit. Dan anak-anakku di rumah, kita sudah dengarkan sebuah syair yang bagus sekali. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu Kitab-Kitab Allah oleh Ananda Kaila, Cis, Abi, Fatih, Niti, Hiro, Iil, Umar, dan Kalundra.
1: Ibu,
2: kakak.

Iya, itulah tadi suara merdunya teman-temanmu dengan sebuah lagu Kitab-Kitab Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan Surat Al-Lahab, Surat An-Nas, dan Surat Al-Kafirun. Maaf, Surat An-Nasr. Selanjutnya inilah Ananda Alesa, Umar, Afisa, Askia, Aslan, Gea, Bagus, dan Saka.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan suara merdu mengalunkan surat-surat, yaitu surat Al-Lahab, surat An-Nasr, dan Al-Kafirun. Nah, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda, Nauren, Nabil, Aga, Kiano, Azlan, Adnan, Ica, Alena, dan Hani dalam sebuah lagu Kulafaur Rosidin.

itulah tadi suara merdu mereka ya. Libur sekolah. Iya, libur sekolah, duniaku ceria. Kalian jangan kemana-mana, masih tetap bersama KBTK Bani Hasyim yang kali ini bersama kelompok A. Iya, anak-anakku di rumah, tadi sudah kita dengarkan doa, kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita akan diajak melihat tari dolanan Padang Bulan. Wow, senang ya. Pastinya, nah Bu Eli panggil, Iil, Freya, Alesa, Giska, Nindi, Aira, Afisa, Kaila, dan Askia. Yuk, kita akan lihat sebuah tari dolanan Padang Bulan.

Iya bagus sekali ya, dengan baju warna pink dan kuning berbunga-bunga. Itulah tadi tari dolanan Padang Bulan. Selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Alena, Nauren, Gea, Elmira, Ica dan Anissa dalam sebuah lagu Sue Ora Jamu dan Tari Mbok Jamu.

0: Mbok Jamu, iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Kodo Ngorek. Nah, boleh panggil ya Ananda Irsyad, Raka, Umar, Zio, Fatih, Abi, Cis, Arjuna, Fano, dan Zain. Iya, kita akan dengarkan sebuah lagu Kodo Ngorek.
1: Kamu yang justru itu tadi.
2: Eh,
0: wah, jangan teriak. Kalau di rumah, nenek yang dengar kaget loh. Oke.
2: Aku tak mau keluar lagi loh.
3: Aku ya, Bu.
2: Lagu

0: atas suara.
1: Iya, itulah tadi ya sayang. Namanya juga anak kelas TK. Aya, luar biasa aktifnya. Iya, itulah lagi sebuah lagu Kode Ngore. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu Ramadan Telah Tiba, yang akan dilanjutkan dengan Tepuk Puasa oleh Ananda Kalundra, Yafi, Zio, Alessa, Afiza, Giska, Hira, Cis, Zain.
0: Saya enggak masuk.

0: Iya, itulah tadi sebuah lagu Ramadan telah tiba dan tepuk puasa. Anak-anak pastinya penasaran ya, di mana teman-temanmu ini posisi sekolahnya tadi? Iya betul, di KBTK Bani Hasyim. Nah, kita sekarang akan dengarkan dulu suara merdu ibu kepala sekolahnya yang cantik sekali. Yuk, Bu Eli panggil ya. Nah, beliau adalah kepala sekolah KBTK Bani Hasyim. Kepada Ibu Emmy dipanggil Bu Eli. Ya, inilah Ibu Emmy akan bercerita KBTK Bani Hasyim itu bagaimana di tahun 2025. Ya, inilah Ibu Emmy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBTK Bani Hasyim. Alhamdulillah masih ceria, padahal tadi berangkatnya jam 11:30 sudah ngumpul semua yang adik-adik TKA ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat, ini kondisinya live. Kepada yang terhormat Ibu Pengelola Ketua Yayasan yang mungkin hari ini sedang live dengan kita, yang kami hormati Ibu Eli, terima kasih banyak selalu mendukung.

0: selalu menghubungi saya untuk selalu live di radio ini. Kemudian sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap kru RRI Malang yang selalu setia dengan TK Bani Hasyim. Semoga selalu ada hari ini yang selanjutnya ya. Karena ini tidak hanya hari ini, kemarin, tahun kemarin kita juga mengisi acara ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa langsung 2 kelas atau 5 kelas ini Bunda. Jadi itu alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara panggung gembira di RRI Malang. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ayah bunda yang selalu mendampingi anak-anak dan telah hadir di RRI ini. Perlu saya sampaikan, KBTK Bani Hasyim yang ada yang beralamat di Perum Persada Bayangkara Blok LK Singgasari ke Pagentan Singosari. Alhamdulillah dari setiap tahun kita ada perkembangan, dan perlu diketahui bahwa berdirinya KBTK Bani Hasyim pada tahun 2001, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berusia 24 tahun. Terima kasih banyak. Hari ini kita kebetulan acara ini sebenarnya setiap bulan kita lakukan adalah acara ke program Pekan Busana, Pekan Budaya. Setiap bulan kita lakukan di sekolah. Dan hari ini, bulan ini istimewa sekali kita lakukan, kita adakan kegiatan Pekan Budaya ini di RRI Malang. Semoga anak-anak semakin semangat. Ya, semakin semangat, semakin bahagia, karena sebenarnya program ini Bu Eli sudah tahun 2019 kita sudah punya. Jadi sebelum ada SK dari Bupati Malang tentang berpakaian lurik, kita itu sudah setiap bulan memakai busana adat, namanya program Pekan Budaya. Jadi itu kita lakukan mulai 2019 sampai sekarang, dan sekarang kita lakukan 1 bulan 2 kali karena ada SK dari Bupati tanggal setiap Kamis minggu pertama kita pakai lurik, kemudian minggu ketiga kita Pekan Budaya pakai bebas busana adat. Semoga program-program ini selalu bersinergi dengan visi misi kita. Perlu saya informasikan bahwa KBTK Bani Hasyim saat ini sudah mulai buka pendaftaran santri baru mulai Desember tanggal 7 kemarin 2024, dan sampai saat ini masih dibuka. Monggo kalau mau bergabung agar seperti anak-anak tadi yang begitu ceria dan tampil bersama dengan percaya diri, itu karena ada di KBTK Bani Hasyim. Semoga RRI selalu jaya sehingga kita selalu tampil di sini setiap tahun. Bu Eli juga enggak bosan dengan kita ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, luar biasa. Itulah tadi Ibu Emmy sudah banyak sekali bercerita tentang KBTK Bani Hasyim. Nah, penasaran kan? Yuk kita sama-sama ke TK KBTK Bani Hasyim yang tepatnya tadi sudah disebutkan, yaitu di Jalan Persada Bayangkara Singhasari Blok LK. Nah, anak-anak pastinya tadi sudah dengar suara merdu beliau. Ternyata tidak terasa ya, pertemuan kita sangat singkat bersama kelompok A. Wah, pastinya kalian masih kangen ya. Tadi sudah disebut sebelum pemerintah mencanangkan baju lurik, beliaunya sudah mencanakan baju daerah, sudah terpakai luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu gurunya. Iya, sangat kreatif ya. Semoga, sebenarnya baju lurik ini adalah adat Jawa Tengah ya. Nah, ini mungkin ada wacana nanti baju kita apa ya, baju Jawa Timurnya. Mbak, luriknya mungkin jadi hitam merah kayaknya. Iya, kita tidak tahu bagaimana ada Jawa Timur nanti, tapi yang pasti kita ada menerapkan bahwa kita adalah anak bangsa yang mengangkat tinggi budaya Indonesia. Iya, anak-anakku di rumah, sudah tidak terasa ya kita akan berpisah dengan seluruh santri dari TKA. Dengan perpisahan ini kita akan dengarkan sebuah lagu, yaitu langsung sayang. Ya. Sebuah lagu yaitu lagu Pulang Sekolah, lagu Ilal Iko dan lagu Guhum. Bersama ibu guru di panggung tidak apa-apa. Langsung ditata ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 lebih 25 menit. Saatnya kumandang adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara berikutnya.
1: MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sebelum terlambat. Kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang Pak.
2: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Saudara, sumpit atau sipet merupakan salah satu senjata tradisional yang dimiliki suku Dayak Kalimantan. Senjata sumpit yang terbuat dari kayu ulin atau dikenal dengan istilah kayu besi itu pada zaman dulu dipakai untuk berburu. Berbentuk bulat panjang dengan diameter 4 hingga 5 cm dan panjang 2 hingga 4 meter dengan lubang di tengah sebagai peluncuran anak sumpit yang tajam. Ketangguhan anak sumpit yang tajam ditambah dengan racun yang diambil dari getah kayu siren mampu membunuh berbagai jenis binatang. Kebiasaan masyarakat Dayak berburu dengan menggunakan sumpit kini sudah tiada lagi, ditambah dengan semakin sulitnya mencari binatang buruan. Sehingga sumpit sebagai salah satu senjata tradisional hanya sebagai alat hiasan yang disandar di dinding. Agar tradisi masyarakat berburu yang biasanya menggunakan sumpit tidak hilang atau punah begitu saja, setiap tahunnya pemerintah melalui Dinas Pariwisata mengadakan lomba menyumpit yang diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun ibu kota, kabupaten maupun kota.

0: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Yee!

saudara pendengar. Saat lagi tepat pukul 14:39. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: saudara pendengar, kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat asar dan mudah-mudahan ibadah sholat anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
1: Dari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Nasi boran atau sego boranan merupakan makanan tradisional dan khas yang berasal dari kota Lamongan, Jawa Timur. Kata boranan ini berasal dari tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu yang biasanya digendong dengan selendang pada punggung. Nasi boranan belum banyak dikenal oleh banyak orang karena memang hanya ada dijual di kawasan Lamongan saja. Nasi boran terdiri dari nasi, bumbu, lauk hingga sayuran dan rempeyek sejenis kerupuk berbahan baku dari tepung beras yang dibumbui dan digoreng. Bumbu dari nasi boranan tersendiri dari rempah-rempah yang sudah dihaluskan, serta lauk yang ditawarkan oleh penjual beragam variasi, di antaranya daging ayam, jeroan, ikan bandeng, telur dadar, telur asin, dan tahu tempe, sehingga ikan sili yang justru lebih mahal bila dibandingkan dengan lauk-lauk lainnya.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, halo. Apa kabar sobat pecinta di acara Goyang Senggol? Ketemu lagi bersama saya, tentunya di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendang. Di lembar sore hari ini, tanggal 20 September 2026, tepat di jam 15.00, saya hadir untuk Anda. Kita goyang Icikiwir Ceples Kendange, sampai nanti di jam 17.00. Anda boleh ikutan berpartisipasi lewat TikTok, lewat juga di 08155691053 ya. Goyang Senggol, semakin digoyang.

lengkap kalau sore hari ini tidak hadir ya, satu penampilan yang lumayan romantis sih. Dari Nur Halimah, Keranda Cinta.

Mbak Ning, apa kabar Mbak Ning? Sehat selalu ya. Salam juga untuk Mas Hadi ya. Jadi RW apa RT ini Mas Hadi? Kang Sudi ya. Kang Sudi tolong wasik. Yang penting melok goyang Mbak. Mbak Sugiyarti Ningsi, yuk joget yuk. Siang-siang gini udarane ben panas. Ambil volume radionya digedek nih.

0: Mas Ade Wijaya juga ya, selamat sore yang ada di Bandulan ya. Wah, sore-sore ini Bandulan ya, duduk di Bandulan sini loh. Oke, kita lanjut, yuk kita goyangi cekiwir ceples kendangi ya, jari wong-wong uno ya. Bung Anton, selamat sore. Ya, selamat sore juga. Yang di TikTok juga bisa mirsani, juga bisa lihat ya. Tak lupa juga untuk yang pingin gabung di sore hari, monggo kulo derek nih di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang ya. Yang ikutan juga boleh di 081-555-691-053. Halo, selamat sore, goyang senggol.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Makin selamat digoyang, sore. Makin asik. Selamat sore, Mbak Titi.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal bersama Bung Anton Kenang Kurap.
1: Gerolek Bung Jawa atau Bung Petung.
0: Oh, pringori iki, pringori kenek gawe tumbal. Oh.
1: Itu kayak tumbal.
0: Kok tumbal? Bambu runcing lu tumbak. Repot
1: tak pikir buat tumbal.
0: Alek koyok ngene tumbalnya akeh sing nerimo. Repot air kok.
1: Oh iya, nerimo tolakan tapi.
0: Ayo, selamat sore Mbak Titi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mm-hmm. Menikmati cuaca yang panas-panas sadu, sepoi-sepoi begitu.
0: Sampai ngiling nongono ya, iki AC ini digedek nih. Gitu. Oke, cek adem.
1: Kalau di situ AC-nya kan bayar.
0: Enggak, anu karo kipas gitu. Tako Muhammad Teddy Yusuf ya. Lagi
1: buka,
0: apa?
1: Kok buka? Mm-mm. Apa jenenge?
0: Lagi apa Mbak Titi?
1: Aku tah lagi bersantai, lagi dengerin.
0: Nyantai-nyantai ambek goleki tanggalan sing dibunderi ana undangan sapa ae gitu ya.
1: Aduh wis. Aduh wis. Semuanya terbunderi loh.
0: Oh ya, syukur ya. Engko kari ngepruk.
1: Iya kan tanggal besok itu Senin ya. Senin Selasa, terus Rebo Kemis. Senin Selasa itu 3, Rebo Kemis. Iya. Terus tanggal 27, tanggal 26, tanggal 29, tanggal 30.
0: Waduh, lek koyo ngono sampean dolae ndek pasar roa. Engko lek payu ya. Loh. Enak wis.
1: Aku tuh karepku ya tak dol ngono undangane.
0: Oke.
1: Kalau Bang Anton mau menerima tak jual wis ndak apa-apa murah-murahan.
0: Jare ana sing takon titik watu aji ae kowe. Bukan iki titik wele-wele sing ana ning Wagir.
1: Kalau aku itu kalau bukan titik watu aji.
0: Titik Wagir ngono.
1: Titik Wagir watu krikil.
0: Salamnya buat semuanya. Iya. Salamnya
1: untuk semuanya.
0: Lagunya
1: untuk salam untuk Titik, salam untuk Lestari, juga salam untuk Widya.
0: Oh iya, komplit nih.
1: Mereka lagi bersama ya.
0: Sip. Arisan.
1: Arisan.
0: Arisan lambe.
1: Aku mingine lagu. Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
1: Kita mewes yang dari Rita Sugiarto.
0: Oh iya. Aja mendeli aku ngomong hitam ngene. Ya wis.
1: Kak, aku tadi bilangnya hitam itu sambil tutup mata.
0: Oh, gitu. Iya, iya.
1: Jarine tak lebarno.
0: Ya ambek ngeringin ngono.
1: Iya, ngeringin. Ngeringin iki gedhi.
0: Iya, iya. Ngeringin anom ngono. Ngentung pak. Oke, yuk.
1: Ketemu. Oke. Okay. Ya wes salame untuk yang ada di rumah semuanya. Yang lagi liburan.
0: Liburan menikmati yang, liburan.
1: Iya, untuk yang di sana Ya, selamat menikmati. Yang di situ juga selamat menikmati.
0: Oke, beres wis.
1: Di mana-mana pokoknya.
0: Oke, terima kasih Mbak Titi.
1: Iya, salamnya untuk semuanya. Terima kasih lagunya Tak Tunggu.
0: Siap, siap, siap. Oke, makasih. Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi ya, Widya Lestari weleh-weleh yang ada di Wager sana. Ya, selamat sore juga buat keluarga tercinta ya. Ada Mas Sules, ya Mas Sules, ya Tombok Dadu ya. Awan-awan makan bakso, enak Mbah. Wah, genial. Adik baksone durung bayar ngono ah. Juan Zi, matur sembah nuwun minta lagunya Eri Susan, Bung ya. Mutiara Kasih Bunda ya, soalnya kangen almarhum Mak ya. Oke, mudah-mudahan tetap setia di acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendangi. Tapi sebelum itu ada yang ada yang masuk, kita terima dulu. Halo Goyang Senggol.
2: Halo Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Pandan. Apa kabar?
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat selalu ya. Sehat-sehat saja. Dapat salam dari Mbak Iyo yang ada di luar kota, luar daerah. Nah, sugeng siang sedaya kemauan tetep pangan gitu. Mau salam, mau titip salam buat siapa?
2: Iya, mau titip salam.
0: Monggo.
2: Lagunya Terhasut.
0: Yo cuk sampai ya, masih akeh kancane, pokoknya yang penting gak terhasut.
2: Til. Cuma judul lagu.
0: Oh, judul lagu.
2: Mau salam ya Mas Anton ya.
0: Monggo-monggo Bu, monggo.
2: Buat Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Bu Daryati, Bu Sri Utami, Bu Sri Aryani, Bu Sri Gati.
0: Inje.
2: Ada Ibu Marlena.
0: Marlena.
2: Ada Pak Eko, ada Pak Bambang.
0: Inje. Siap.
2: Ada Pak Isboyo, Pak Suharnoto, ada Pak Widi, Bu Widi.
0: Ono sing negara nih Bali. Ono sing teko Bali ya, Yuansi salam buat
2: dari Bali. Anu ya apa itu?
0: Turis.
2: Apa Mas Anton dari Bali itu?
0: Oh, ayo ati ngomong Lea.
2: Sama.
0: Oh, tak kandak no.
2: Kalau dari Ponorogo reok gitu.
0: Oh reok, iya reok Ponorogo.
2: Yang dari Bali apa Mas Anton?
0: Tari kecak no, tari.
2: Oh iya iya. Gitu. Enggak yang besar yuk.
0: Ogogo. Iya iya iya iya. Pokoknya anak wong gede ku celuk ogogo ae wis.
2: Ibu Satiah yang ada di Karangkunti.
0: Selamat sore.
2: Ayo bergoyang Bu.
0: Yuk bergoyang Bu. Iya. Yeah.
2: Ada Pak Sari'i,
0: Sari'i,
2: ada Mas Paris,
0: Mas Suyono, Krebet.
2: Oh iya ya, Mas Suyono, Krebet ya. Ada Bu Sumiato,
0: Bu Sumiaton,
2: Lahor. Ada Mbak Indah, Pak Darmanto, ada Kang Grandong,
0: Sumber Pocong,
2: Pak Suranto, ada Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung ya.
0: Oke, terima kasih Gemoy.
2: Sudah semuanya, terima kasih Mas Anton.
0: Terima kasih balik.
2: Mas Anton sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisna. Jam 15 lebih 19 menit ya.

Baik, terima kasih juga ya yang sudah ikutan berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Atau yang pas sore hari ini baru saja temukan 105,3.

Salam sehat-sehat selalu ya Om Anton. Dari Ngos. Ya terima kasih juga untuk bapak-bapaknya yang lagi lembur.

0: Matias ya, selamat sore Matias. Melo ah lagune. Lagune hitam ya, tibane mek kucing ngono. Ya kucing warna hitam ya. Ada Mas Ramu ya, selamat sore Wasik Pak De. Yang ada di terminal juga ya. Yang ada di terminal selamat sore, yang lagi PR ya. Libur-libur jaga ya, selamat sore. Ya, tak ya. Terima gini wis. Goyang senggol.
1: Goyang senggol, Mbak.
0: Halo. Sip. Wah, iki sapa iki jenenge? Hamidah. Ya, selamat sore Hamidah.
1: Mbak. Kucing ya.
0: Pangestu, pangestu.
1: Aduh, poro, Mbak. Simpah.
0: Yuk, Hamidah selamat sore. Sing penting melok goyang senggol. Ada Mas Jazab juga ya. Serewer. Ya.
1: Kula Mbak Dugi.
0: Ya, kabare piye?
1: Kula alhamdulillah Mbak sae nggih sehat, nggih tetep ayu. Eling. Kok jembok aku ambe mbakku iki. Ya sudah tak ketol dirimu Mbak.
0: Wis pokoke melo goyang senggol iki kiwir paling gak yo ketok. Oh ketok sepedae sak pos-pose ngono ae wis.
1: Lah makane niku Mbak.
0: Oh alah yo nggih
1: iki. Angge. Asli jenengan moro mboto sepeda anu mawon apa mboto rodo papat mawon mboto king makane kami kali ku lali ben ora panjenengan.
0: Lamis jarene Mbak Tias lamis Hamidah teko.
1: Oh pancane, Mbak Mama Tias iki jembok Mama Tias iki cedok tak cetol dimu.
0: Ojo senengane cetol-cetol.
1: Apa ngomong gak ketepet karo Mama Tias.
0: Yes, dapat salam dari Mbak Titik juga.
1: Oh Mbak Titik, matanya Mbak Nuwun, Mbak Titik, ke? Salam juga Pakistan, Pakiswetan,
0: iya. Kemuning, paling enggak ya kemuning, Unail.
1: Angge, niki muncul maling barojoan Pak Lajak iki kula njenengan waktu lipo niku nggih kula nggih ngontak terus ta panjenengan.
0: Oh, lipo.
1: Mboten dijawab, kok jembok aku mbek mbahku jembok.
0: Lah jenenge mbahmu kok deket di TikTok.
1: Samangane niku, Mbah.
0: Iya.
1: Nggih, samangane mumpun jamane dikentok ning lembah lipo, makane.
0: Dikentok.
1: Pamakane niku, Mbah, jenengan lemu gak temen dikentok niku. Masih patro Bu Amita nggih selalu anu pas standby ngono ta, Mbah.
0: Standby. Iya.
1: Nggih standby masih kan
0: dikentok. Apa live ndek dikentok?
1: Enggak lah, dia tinggal tau nih kalau Mbak.
0: Iya.
1: Kadang-kadang gue buat betul genset, buat betul kadang-kadang.
0: Genset atau jadi kuping lek genset.
1: Lama apa Mbak?
0: Ya kesetrum nih kok.
1: Lu, cili ya Mbak. Cili dulu banget, aku kuping lah genset anam ini.
0: Kok bisa genset? Iku ngono kabelnya, setrumnya iku.
1: Lu,
0: iku headset. Cili
1: dulu banget, aku kuping cili nih ku.
0: Headset.
1: Oh, cili.
0: Ayo mulai bian yang ngale.
1: Waduh, emang mati yang ngemot, ini ku. Dah, awak mulai lilipan yang bangun demen. Kecuali ku pengen tebal genset, ngotan.
0: Oke, salamnya buat siapa Mbak Hamidah?
1: Nggak salamnya datang Sedoyo mawon, datang Perumpat, ya Mas Doyo, datang Kampentol, datang Mbak Tejo, datang Mbak Demen, Mas Ireng-Ireng Sepur, Akeh sing ngenteni.
0: Jadi sopo?
1: Wah, jenengan masih kula nggih ireng, Mbak. Ireng manggis.
0: Oh, ireng.
1: Simpangan manis.
0: Iya.
1: Tapi rasanya legit. Apa lah kuning-kuning yang mundu, ayo. Dadal.
0: Dadak tok.
1: Dadak tok, gak ada pangan. Kok jembak aku. Baru ngerti mawan, Mbak. Yeah. Lagu ini apa dangdut, Mbak?
0: Dangdut, goyang, wis.
1: Om enggak nih kita ke sebelah gue lagi mau nggak anu mbak mau cek sound tapi
0: dia
1: rapi no anak ngotot cecer rumah.
0: Ya wes,
1: suwe ya. Iya, kemauan gue lagi. Gue salam, manggil jenengan mau nggak? Kalau nopo lagi buat yang tiken tok, gue. Mau lali nami gue lo warisan. Oh. Warisan gue bapak ane, anak e, nami ini Siti Hamidah Kemayunese. Jadi berarti main kemendelian.
0: Oh siap. Siap. Iya.
1: Nggih, mangga matur nuwun, Mbak. Salam buat RRI. Semoga saya di udara.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hamidah. Ya. Bapak jenenge warisan. Bandemin. Ya, ya selamat sore yang ada di Kota Reok ya. Di Ponorogo sana. Selamat sore ya. Kang Umar Said. Solo Balapan, Bang.

Bapak lagi ngelembur, Bapak. Mas Den juga selamat sore ya. Sambil manggut-manggut, aktivitas terus berjalan. Ya, Bapak-bapak Satpam juga selamat sore. Baik yang lembur di perkantoran ya, atau mungkin rekan-rekan ini lagi reuni ya, sambil dengarkan acara Goyang Senggol.

Bagi Anda yang baru saja temukan 105,3 ya, atau mungkin yang lagi ngikuti di acara Goyang Senggol TikToknya Pro 4 Suara Budaya Nusantara, pangling aku Kang Latif Isman Jogja ya. Salam Jogja berarti nyaman. Terima kasih Kang Basori ya, untirin volume radio nih. Sing lagi bahagia ya di pelaminan. Ya selamat sore, salam satu jiwa. Sumpah pangling Kang. Sehat-sehat Pak De. Suarane beda. Ingin merajut tali cinta. Selamat sore Poncokusumo, Goyang Senggol yo. Mandala ya. Ya selamat sore Kang Mandala.

0: Terima kasih, terima kasih. Yo, ya. Ya sudah 15 lebih 36 menit ya. Apapun aktivitas Anda mudah-mudahan menyenangkan dan tetap di acara Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Tak lupa juga untuk yang baru saja gabung ya, ya. Kembali lagi di 081-555-691-053. Halo. Goyang Senggol, semakin digoyang. Halo. Halo. Halo. Goyang Senggol.
1: Semakin digoyang semakin asik.
0: Begitu
1: ta?
0: Betul ya.
1: Ceples.
0: Ceples kendangnya gitu.
1: Sana ceplesan meja nih.
0: Eh, pingin gosong.
1: Geng, mboten napa-napa latihan.
0: Dari siapa, Us?
1: Dari saya.
0: Oh, nggih.
1: Dari saya yang ada di mana-mana.
0: Di maning-maning gitu ya.
1: Maning-maning isun.
0: Iya. Ya, selamat sehat, sore. Om. Sehat-sehat
1: selamat
0: selalu.
1: Sore, om.
0: Terima kasih.
1: Sehat. Sumuk.
0: Ya, sumuk.
1: Yeah. Mendung tapi tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan.
1: Yeah, marai sumuk.
0: Marai sumuk. Oh,
1: pasak hujan.
0: Pasak oleh ikut kata-kata bijak.
1: Lho mboten. Oh, siap. Niki kan ler umpamane asung leler. Marani kancane.
0: Oke. Okay. Selamat sore. Salam buat selamat siapa sore. Di acara Goyang Senggol Iciki Wiri Ceples Kendangi.
1: Ada Mbak Titi tadi ya Om ya.
0: Mbak Titi Widya Lestari wewele-wele.
1: Ceples kendangnya Mbak Titi.
0: Ya, dan Buriatin juga.
1: Ini ku ngefan kulo kali Buriatin.
0: Alhamdulillah.
1: Ngefanan Buriatin kulo timbangan di penyiarin.
0: Oh gitu ya. Terima ya. Kasih.
1: Saya ngefan penyiarin ini ku gak ada masalah. Gak ada tukaran tak Om, Om Bojo.
0: Oh ngono ya.
1: Nanti tak Om kok.
0: Oh iya.
1: Ngefan yonang Bojo nih tak Om.
0: Siap.
1: Sehat ya Om ya.
0: Sehat-sehat selalu. Terima kasih.
1: Salam ada Basori ya tadi.
0: Basori, urip Basori.
1: Untiran volume ne Bas.
0: Untiran Bas volume.
1: Untiran Bas aja ditatap no mejo. Marai kosong Bas.
0: Iya. Eh lanjut.
1: Wonten Bu Pandan. Nyuwun lagu angsel ta Om?
0: Boleh, boleh. Lagunya apa nih?
1: Kulo nyuwun lagune Mansur tapi versi Adela nggih Om.
0: Mansur versi Adela.
1: Sing judule Untuk Apa Lagi Kita Bertemu.
0: Nggih.
1: Untuk apa lagi bertemu? Karena tak kupinta maafmu.
0: Oh iya siap.
1: Nggih.
0: Adela gitu ya.
1: Nggih. Kadose nggih namung Adela tok sing rilis lagu niku.
0: Dong, oh, yeah, siap.
1: Siap. Bubar barisan.
0: Jalan.
1: Wah, aku yo nerak kompor tak om le jalan Om.
0: Oh, gitu ya, iya.
1: Nggih, gak oleh jalan.
0: Terus salamnya siap. Buat siapa tadi?
1: Buat semuanya.
0: Oh, tanpa terkecuali.
1: Tak menikmati ya. Ongkep iki lho, Om. Ngedep kompor sumur.
0: Oke, siap.
1: Kudu nyegur sumur ae,
0: Kang. Kadek sumur asat ngono ya.
1: Iya, karuan tak Om, babras wis. Timbangane kosong.
0: Oke.
1: Karuan bundas. Ya. Tak tunggu ya Om lagunya.
0: Mungkin.
1: Kok asim bletotan ngono sih Om.
0: Lah iya mungkin.
1: Oh iya tadi ada Hamida ya.
0: Hamida, selamat sore. Tadi
1: panas sore Hamida.
0: Hamida urip. Mbak Ito. Tias juga.
1: Mbak Tias. Ya. Yang selalu jangan salam nih gua Om.
0: Oke, siap. Blenderang sing dijangan.
1: Oh, blenderang. Blenderang apa Om?
0: Ya, blenderang itu.
1: Maksud blenderang terong.
0: Tewel.
1: Yeah. Oh, tak kira terong lah. Lek terong gak malah enak tambah Tias.
0: Oke, siap.
1: Nggih, gak kadek ngunyah. Oke. Kemlulur.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami. Kula tenggo nggih, Om.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakang ya. Masih ada kesempatan Anda untuk di 105,3 atau di 081-555-691-053. Lagunya Bung. yang dari Surabaya. Ya. Asik. Res ya. Terima kasih. Ya, ya salamnya satu jiwa. Nah, ya. Oke. Ada Bang Cecep ya. Tak lupa juga Bang Cecep yang ada di seputaran Blimbing aja. Sembari beraktivitas monggo kulo tenggo ya. 15:40 ya. Saya hadirkan sebuah nomor yang mungkin saja Anda juga sudah hafal ya dengan lagunya atau mungkin

Mas Latif, request lagu apa? Monggo ya. Ada Buriate juga, selamat sore ya. Terima kasih juga pendengar setia, ada Bung Ahmad Maulana Irfani. Ya, selamat sore juga untuk Bu Sri Purnomo, juga Mas Tio ya. Wase Diororombo ya. Mas Aceng Kalimantan. Yang di luar kota boleh.

Mas Bambang ya. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini? Lembur-lembur minggu-minggu ambek ngrungokno program Goyang Senggol Iciki Wiru Ceples Kendangi. Suni ah ya, selamat sore, waalaikumsalam ya. Pak Hos request lagu beku. Rajane ngono es balok.

Miftahul Huda ya, selamat sore. Kukira hanya sebatas lagu, Mbak. Ya, ternyata kisah hidupku. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih, Miftahul Huda.

Kalau enggak ada lagu beku, hadirmu bagaikan mimpi aja. Wi, mantan terindah juga selamat sore. Apa ini penyiar lama ya? Iya, wis neyeng penyiar lama dirilis kembali. Paling genti sadeli toh.

Es buwan akeh. Pertengahan September dompet dikarek noai. Tinggal goyang aja ya. Terima kasih Pak Toh ya. Luangkan waktu senggang Anda untuk ikutan lihat TikTok ya. Follow.

Ya selamat sore juga untuk Kang Grandong yang ada di Turki. Bu Sri Poncowati juga selamat sore, Mas Dwi Susanto. Sri Utami Lembur. Ya selamat sore juga selamat beraktivitas untuk Bopo Widi ya. Serta keluarga tercinta yang ada di

Mas Komang Yarsa ya, sugeng sonten banton, sehat selalu saking Kalimantan. Mas Komang yang ada di Kalimantan ya, selamat sore. Terima kasih sudah ikutan berpartisipasi. Mirsani TikTok ya. Melihat ya TikToknya Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Laguku mana Pak D? Siap. Yuk kita goyang-goyang terus yuk. Ya, lagu selanjutnya ya. Wes digolek yae Bimbang. Tapi bimbangnya Elvi apa bimbangnya Roma?

Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Adela gitu. Menyanyikan lagu Bimbang gitu ya. Bimbang tadi ya minta lagunya Bimbang ya, Mas siapa? Mas Latif tadi ya. Tanya juga judulnya. Pokok gitu. Kita ulang sekali lagi ya. 15 lebih 55 menit. Ya, kita di sesi yang kedua jam 16 sampai jam 17. Masih bersama di Goyang Senggol Ici Kiwir, Ceples Kendangi.

Mas Andi Suyono ya. Selamat sore, Bung. Lagunya sangat menyedihkan, Bung. Hanya sekedar lagu, Mas. Salam sehat selalu buat penyiarnya, Bung.

Kartini RRI Malang itu gara-gara Pak D. Terima kasih. Lor wetan kidul kulon melu goyang. Yang ada di dapur, yang lagi sibuk, yang lagi sore-sore gini ya. Lembur kerja.

Iya Bang J, selamat sore Bang J yang ada di Kediri ya. Pokoknya sehat-sehat selalu Bang J. Mbak Endang Lasmini ya. Sungsune pedang setan. Ada di Gunung Kawi juga selamat beraktivitas. Bos, kawasan tempur Gunung Kawi, bos. Ya, selamat sore Mas Karyono. Terima kasih. Jalu juga selamat sore. Apa kabar Jalu ya? Kita sudah sampai di jam 16 ya. Atau jam 4 sore. Ya, saya putarkan lagu aja dulu ya. Salamnya buat semua teman-teman pecinta di acara Goyang Senggol di Cikiwir, Ceples Kendangi. Tadi Mas Latif yang ada di Surabaya minta lagunya Mimpi ya. Ayo mimpi yang manis gitu ya. Paling-paling lek mimpi yang manis. Wis loro kena gula. Ojo manis-manis Kang Latif. Ati juga selamat sore. Tep tep tep tep tep. Pokoknya kalungan radio bung.

lagi persiapan jualan gitu ya, ya di sore hari. Atau lagi menikmati sore bersama keluarga tercinta ya, di perjalanan gitu. Atau yang mau keluar kota, tapi tetap setia untuk menikmati acara Goyang Senggol Ici Kiwir Ceples Kendange bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Laris Pak De. Sekali lagi ya, untuk yang baru saja gabung, baru saja temukan TikTok Pro 4 Suara Budaya Nusantara, selamat sore, salam bahagia, Mas Jemblung juga ya. Ada juga Samhu ya, waalaikumsalam Pak Anton, sehat-sehat selalu ya. Wah, jen cocok nih. Lagunya, bikin baper ya. Bakpo. Iya, yang persiapan di rumah mungkin lagi sore-sore gini ya. Sudah mandi, sudah mau berangkat makaryo ya. Persiapan sing dodol-dodol barang ini. Tak dungakno laris-laris ya, Minggu malam Senin gitu ya. Kembali lagi 081-5569-1053. Saya terima goyang senggol Ici Kiwir ceples kendangi.
1: Goyang senggol ceples kendangi.
0: Wis ketemu maneh.
1: Seneng nomor 1 ya.
0: Lek nomor 1 ngene iki seneng wis.
1: Hore, Bundariati nomor 1.
0: Bundariati nomor
1: 1. Nomor 1, Aceng, Agrandeng, Pak Suranto, Bundariati nomor 1. Senenge.
0: Pokoke enak kabeh ten.
1: Enak kabeh.
0: Iya wis.
1: Sekarang yang diputer apa?
0: Yang diputer pokoke permintaan Riatin tak puter gitu ya.
1: Oh iya.
0: Wis.
1: Roma Irama awet muda.
0: Aku senenge opo ten? Le ambe awakmu ga ono sing cemburu ten.
1: Oh, gak sih cemburu. Bebas. Bebas.
0: Ya Darman Cikar ya.
1: Roma Irama awet muda.
0: Oh, awet
1: Penyari
0: muda.
1: Nyari karo Bunda Riatin awet muda.
0: Wah, ya jelas toh. Tul.
1: Kalau awet muda harus sering tertawa, katanya Roma Irama.
0: Jelas.
1: Kamu harus sering-sering tertawa biar awet muda.
0: Wah, iya. Cencos Riatin.
1: Iya. Tapi jangan tertawa sendiri dong.
0: Sama oh gitu.
1: Sama tetangga, sama anaknya, sama suaminya gitu, betul?
0: Betul.
1: Biar awet muda.
0: Bu Riatin.
1: Dalam.
0: Lek ono undangan, ayo duet bareng yuk.
1: Temenan.
0: Lo ya temen ta.
1: Pas aku munggah di studio, mari ngono ora sing munggah.
0: Lho, lek kabeh ora munggah ora apa-apa. Sing penting Bu Riatin ya duet ambek penyiare.
1: Lho temenan. Lho aku biyen tahun berapa joget karo penyiar.
0: Lho lale ora ya.
1: Lah RRI ku nutup berapa kali mulai AM sampai FM gitu lho. Tapi ki wong lawas lebih lale no sayang temanku semuanya.
0: Aku wedi lek duet. Aku lek wedi lek duet karo sampean tau.
1: Iya kok fek anu bokongku megal-megal
0: ini. Lah aku tambah wedi.
1: Oh, engko tak anu ya tak iki. Tu bokong ini megal-megal ini ya. Mari kita tak okay. Aku joget di terapian. Asik deh. Cinta yang terapian dulu saya.
0: Iya, iya. Sing pentingnya gawe klambi kuning.
1: Oh, sing kuning dong. Aku anu. Engko tak kirimi di kono.
0: Iya, iya.
1: Joget aku lah. Asik.
0: Iya. Siap.
1: Betul ya nanti ya Romai Rama awet muda ya.
0: Siap.
1: Apa EDW awet muda.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah pu, selamat sore Biryatin. Wah, ceng temanis. 16 lebih 11 menit kawan. Sobat-sobat pecinta di acara Goyang Senggol ya. Semakin digoyang semakin asik ya. Dadah lala, dadah pu. Mbah Darmo ya, yang ada di Pakisaji Jana. Lagunya Bimbang Roma Irama ya. Ya persiapan Mbah Darmo ya. Nyanyi dhewe apa dinyanyekno ya. Nandur jahe nang kuburan ya. Nyambut gawe yo hiburan. Jangkung Ismoyo juga selamat sore.
2: Kuat polo basah.
0: Wis pokoke dirungokke ya kabeh wae. Yuk kita goyang-goyang ae. Ya selamat sore Kang Panji, apa kabar ya? Yang ada di Poncokusumo sana juga selamat sore. Makasih TikToknya, labnya. Terima kasih balik ya. Cari ini petang puluh tahun siaran tok gitu. Makasih bro ya, Kang Jemblung ya. Jangan lupa Bung, lagunya Awet Muda.

Pak D, RRI Malang lokasinya di mana? Jalan Suhat ya. Jalan Candi Panggung 58 Malang. Pro 4 Suara Budaya Nusantara mesti ketemu Pak D. Pokoknya ya. Jalan apa? Jalan Candi Panggung 58 Malang. Pokoknya mampir, monggo.

saya semuanya ya. Yang ada di pasar gak ada, di Comboran juga. Selamat sore semuanya. Tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang penting ikuti acara Goyang Senggol Iciki Wino. Ceples!

0: guys udah volo ya. Ada Mbak Darisa Elsa juga selamat sore. Erek di Malang selamat sore.
1: Apabila tiada yang ku pilih.
0: Iya si Pager Kabupaten juga selamat sore.
1: Pasti mereka datang.
0: Kang Abdul juga selamat sore. Yuk kita ketemuan lagi.

si bareng-bareng di acara Goyang Senggol di Cikiwir Ceples kendangnya ya. Yang pingin gabung, monggo. Ada Mama Trian, apa kabar Mama Trian? Juragan Bangsong soko lukidulan kan ya. Selamat sore semuanya bolo ya. Minta lagunya sudah ada yang meminta gitu ya. Jangan khawatir ya, lagunya pokoknya eco-eco banget gitu. Yang tadi minta lagunya Pria Idaman ya tak gelek no gitu ya. Saya percaya masih setia di acara Goyang Senggol. Ada Bu Sri Purnomo ya yang tadi.

lagi piket di pos ya. Radio ini digedekno, TikToknya didelok. Kang Jumar juga selamat sore Kang Jumar ya. Ada Seh Ketang, Seret Rono, Seret Rene, Ketang-Ketang Urip. Kabare gimana? Kaji Sulis ya. Kaji, gimana kabarnya Ji? Repot aja. Sing duwe pabrik tahu Kaji Sulis. Aku guyu dhewe nem.

kejujuranmu. Ora iso dipercaya ya. Ya selamat sore Kak Jisule sekeluarga ya.

Supandri ya, apa kabar ya? Inggirno becae di. Saiki bentor kan. Pokoke le penyiare wis obah. Kabeh padha minggir kan. Kabeh padha ro lek wis tau digawa nang papur.

0: kasih. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Bu Sri Purnomo. Selamat sore, lagunya udah keputar gitu ya. Bu Riatin juga ya, pria idaman tadi minta lagunya pria idaman. Matur nuwun, matur nuwun. Ya selamat sore Mbak Ana ya. Terima kasih Mbak Sugiyarti juga, terima kasih. Tak lupa juga di kesempatan sore hari ini saya buka kembali di 081-555-691-053. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Halo, selamat sore Goyang Senggol. Di Goyang makin asik, asik, asik, asik.
0: Asik. Apa kabar?
1: Ceples kendangi.
0: Wis diceples kendangi. Apa kabar Mbak Sri Gati?
1: Alhamdulillah sehat, kabar balik.
0: Kabar balik, diwalak-walik sehat juga. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Kayaknya aku gak minta lagu. Wis, lagunya terserah aja.
0: Iya wis, pokoknya lagunya enak-enak terserah penyari ini ya.
1: Iya terserah penyari ya. Terkadang lo nyewon bayi ora dikei.
0: Biasanya
1: kok geding aku.
0: Hati ini
1: gak cuma bercanda ya.
0: Iya betul, betul.
1: Ya.
0: Pokoknya awet yes. Nom, awet sehat, yuk bercanda ya.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal.
0: Dapat salam Mbak Sri dari Mas
1: dari
0: Trondol.
1: Mana?
0: Mas Trondol.
1: Terima kasih Mas Trondol. Dari mana itu Mas Trondol?
0: Mas Trondol dari mana Mas Trondol ya? Pokoknya sih
1: ya, salam kenal dari Turki, Turan Kidul.
0: Mm-mm.
1: Ya buat Bunda Riatin, buat Bu Sri Purnomo, terus Bunda Marlena,
0: Bunda Marlena,
1: Mama Dika, juga ada Mbak Titi, Mama Upi, terus juga ada siapa itu, Mas Eko yang ada
0: Mas
1: di kawasan
0: Eko,
1: Dampit,
0: gitu, iya.
1: Selamat sore. Ya buat yang di mana Kalimantan, Maluku, Jakarta, selamat sore semuanya.
0: Oke.
1: Yes. Buat dengan selamat bertugas, semoga enggak capek.
0: Terima kasih.
1: RRI tetap jaya di udara selama-lamanya.
0: Terima kasih.
1: Dan ini tadi lo aku dengar gendengan lo langsung mencuolot lo.
0: Lo ya Kandania.
1: Ya wes Kandani kok.
0: Kabeh yo padha mencuolot kaget.
1: Iya. Buat gendengan ya. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Sri.
1: Rezeki yang barokah.
0: Iya.
1: Umur yang barokah. Terima kasih waktunya. Lagunya terserah jenengan.
0: Terserah nih. Gitu ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas Trondol. Mas Trondol itu dari Karang Besuki ya. Gasek kono ya. 16 lebih 33 menit ya. Ada manusia yang sempurna ya. Sedikit saja kesalahan pasti ada. Tapi tak ada manusia yang dianggap benar atau paling benar. Aku minta maaf.

Dania. Tidak terlalu berlebihan ya kawan. Tidak menunggu lebaran untuk selalu bersilaturahmi. Minta maaf apalagi dengan pasangan kita. Pasik.

Mansur ya. Es Mansur. Kali ini yang nyanyikan. Oyoi konconi mbak. Terima kasih Mbak Titik Watu Aji ya. Lagunya judulnya Aku Minta Maafmu. Ada lagi lagunya Pasrah ya. Lewes kena minta maaf gak dikekei terus pasrah gimana? Selamat sore untuk bapak-bapaknya yang ada di Kostrat, yang ikutan goyang meskipun kepalanya doang. Sing penting iji kiwir ceples kendangi. Nasi pengamen kalau ada. Kalimantan hadir Kang. Terima kasih Mbak Santi. Kang Suseno.

Terima kasih juga untuk Kang Sinyo ya. Sabar dulu Kang Sinyo. Iki sih jam 16, jam 4 lebih petang 10 menit. Diterus nopo piye ya. Terima kasih kawan, sahabat-sahabat pecinta TikTok juga. TikTok di RRI Pro Papat ya. Salam bahagia buat semuanya.

Terima kasih wong ya. Selamat sore buat semuanya pecinta di acara Goyang Senggol Icikiwir Ceples Kendangi. Kalau tadi dengar lagunya Pasrah gitu ya, mungkin perjalanan kita di acara Goyang Senggol sudah pasrah wis ya. Mau ditutup apa diselesai. Harus pamit dari ruang dengar Anda kawan. Yang penting besok pagi ya, bersama Mbah Demin ya, di acara sarapan pecel gitu ya, esok-esok gitu ya. Saya tak undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk TikTok juga, Anda yang sudah follow. Ya, tap ya. Ngasih sesuatu hadiah ya. Bagaimanapun kecilnya sebuah hadiah, akan besar artinya bila diberikan pada waktu yang pas dan pada orang yang pas juga. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali ya, di acara Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.

sayang. Bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apalagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

desain baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om ulun basuki langgang, rahayu, rahayu, kang samio binanggi. Wilujeng santen baru kadang wilujeng binanggian mani. Kalian kulo cak pendol, muntah dengar di jorote jawa ngijien grespo. Muntah dengar ngerangan wibitan meniko. Jika kemencian dengan ingkang suoko sukorman midangnya tagana lagu-lagu versi jedat jeduk ya jib-jib yang suri baratus dek roto yang ngedidik. Pamuji kula dumateng sedaya ning para kadang ingkang dansa nenggo adicara menika begini nenggo cak mentol nggih. Kula ngaturaken mugi-mugi panjenengan ginanjar seger waras sukuat selamat sugi rezeki barokah umur panjang manfaat. Matur nuwun menika kagem Mas Teo ingkang saking Yogyakarta Adiningrat nggih. So panjenengan Mbak Rini Sukmawati, selamat malam Mas di Marga Mulia Cimahi Tengah. Salam kagem saudara-saudara untuk saudara-saudara yang ada di Margo Mulyo Cimanggi Tengah. Sehat terus pokoknya ya semuanya.
1: This is Sambus Production.
0: Dulurku lumut age ngantang. Piye kabare? Jeng santan ugi kagak menjenani pun Mbak Titi Widya Lestari menurut kiri lah tukiran malang milu jeng ya menten. Assalamualaikum milu jeng dalu jam mendol nasi santan menikau ke milu jeng santan kagak menjenengan Mas Supriyadi yang kagak menten Pacitan kenong gue tombong angin lor

Kak Rehana Wilujeng Santan Ugi Santi Suseno Kalimantan Santan Ugi Putra Gilang Teater Usia Lur Mas Kayun Monica Gemini Mbak 1122 Santan Ugi Hanti Hanti sampai Hantu Laut ya Abi Nusa Ahmad Mas Mukamat Ugi Wilujeng Santan Mas Cicik Mangkunegoro Wonten ugi Pak Haji Jadul Iye kabare dulur-dulur dampit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sugeng sonten cak Sonten ugi Salam tejo wengi jian Grace Ball Uye Jolali undiran bahasa ji

Kemenggang kanti ben kemawon manggi akan sesungguh atas gangsal koma tiga dengan sesarangan gula cak pendol dengan dicorot hijau wangi jen krispol Nova Pak Po dalam saya terus kalian semuanya ya nang Banyuwangi selor Aceng Naruto arek keceng nongol hehehe yuk biye yuk cek disuntik lemu ya hahaha Mbak Yuliati wilu jengnya menten Yuliati selamat malam masih sore ya masih sore ini bos Pak Kaji Jadul alhamdulillah kabarnya sehat sedoyo jauh ye alhamdulillah

Eh, Yulianti yang nopo kabare, kabare sehat. Serake durung ilang tapi. Bunda Siti ae. Sore Om. Lagune Sumebiar makasih. Dipun rantos nggih. Lagunipun kagem njenenganipun Ibu Siti ae.

Ya terus ora tau diperiksa. Ora tau diperiksa Mbak Lanang. Sabar sik. Mau yo sik ngopeni putune. Dongane ae putune arep melok. Nimas Batu muga-muga lancar.

0: DVR Shop by Lowy Featuring Jingle Pro Production Official.
1: Wilujeng santan kagam bundar ya tente jawangi Jian Grespol. Lagu ini pun bengawan sore jadi tunggu. Kateng go nge, Bu Riatin sing anteng. Senenge, senenge lek Bu Riatin anteng. Adek kuwe jok, sing ayu dewe nyang wonten ngayuk jok karta diningrat. Salam ke keluarga, aku ke garwo ponaan. Gitulur-tulur kono kabeh ya Bud ya. Wonten ki Pandara. Dari inya telepon norek. Ha kae teru wong iki rek. Padahal wis ket biyen lho. Mas Supriyadi Pacitan matur nuwun sanget ugi nggih. Dari Putra Gilang. Jan senenge, senenge. Nomor 1.

0: Production.
1: Ereng-erenge gunung menapa kemawon nggih, tetep waspada. Tetep tumindak ingkang satsut buat-buat mbok pilih ketok keluke bluk. Semanuke ingkang wonten gisik-gisik wonten mantai-mantai. Ugi tetep waspada. Jari ini ada kemungkinan tsunami. Mas Eri. Bilujengnya menten Mas Eri.

yang ngerasakan bengewan sore kagak bunda riatin. Senenge. Dari sekarang udah gak pakai sinyal radio, bisa via data. Padahal enggak menggunakan aplikasi dari digital, Pak Mas Pandang ya. Tapi kagem ingkang suka remen tasik seneng ngrungokne radio. Jenengan saged ugi tetep dong FM 200.3 Radio Republik Indonesia Malang Berompat, suara budaya Nusantara.

Zaman dulu seneng banget, namanya disebut sekarang udah bisa interaksi. Begitulah perkembangan peradaban dan zaman. Jadi lebih dekat, betul sekali.

Nya sampai jam 8 nanti ada dua sesi Bang Pandra. Untuk yang suka jedak-jeduk, suka horek, bisa di jam 6 sampai jam 7. Sedangkan untuk yang suka klasik dan berbagai macam jenis musik, bisa sampai jam 7, mulai jam 7 sampai jam 8 malam. Begitu infonya.

RRI Malang. Rumpat RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung 58. Matur nuwun sanget rawuhipun Mas Suharto. Aturan binara ingkang sekeca. Kak nyuwun sesekanan Baijo. Lagu menika kula aturaken dumateng Pak Cipto ingkang wonten Songgoriti Cak Rohman Yulas Mini Bujon. Sik Cak Cipto Bujon. Songgoriti. Kaya dek wingenane aku ketemu ning wayangan.

wayangan. Os legend iki semangat Pak De, asiat Mas Heli. Mas Abdurrahman, oh iya iya, maaf, selamat bekerja, matur nuwun. Selamat bekerja juga. Andi pakai saja, hadir, siap, terima kasih, matur nuwun sangat Mas Andi.

Sugeng dalu Cak Mendol, sehat-sehat selalu nggih. Matur nuwun panjenengan ugi Pak Suwarto. Mas Suwarto ding. Ben kabeh kaya nom ngono ya. Dari Mas Bandara Sulapan.

Rugi Cak Mat, beli jengnya menten Cak Mat, sehat terus ya Cak Mat, piye kabare Cak Mat. Sendang kumitir beli jengnya menter Cak Suhono. Menten Rugi Cak Mon, Cak Din, Cak Lutfi. Menten Rugi Cak Tamat, gula entek lah.

0: LPPL RSD Klaten ya. Ah, siap. Apa iki LPPL nih? RSPD. Pokoke. Umur selawe ya.
1: Punjule, punjule.
0: Jare sapa to, Cak?
1: Kuwi lek gak putra gilang enek lah.
0: Masa sak mun umur selawe. RSPD Radio ini Klaten, terima kasih banyak nih. Salam untuk dulur-dulur pendengar radio yang ada di Klaten semuanya, sing enek Klaten ya. Salam seduluran, selawasi sewarima. Buka-buka radio RSPD Klaten.
1: Saya Anjayeng Bawono.
0: Umur-umur baru bisa lihat wajahnya nyak menrol. Amo sok goroi maling.

Matur nuwun sangat berhina-hina Kang Japit Endang Lasmini Matur nuwun suwono Mbak Titik Widya Lestari Pindarene ya. Matur nuwun Dewa Banteng matur nuwun sampun nyawiji. Kak Suratno wilujeng menten.

0: FPF Audio.
1: Kalau bawa wonten ingkang ngersakaken gerejakan Banyuwangi. Ora kleru Bunda Siti ae.
0: Fami.
1: Niki pun monggo wilujeng midhangetaken. Sendang kumiter. Wilujeng santen.

Gundari Atin lagune wis mari diputar wonge kaya teko. Gak senenge, gak senenge. Ardiani di Taiwan, Taiwan hadir dibantu mendukung live-nya, Pak. Siap, terima kasih banyak. Ardiani Taiwan. Sehat terus ya. Salam untuk dulur-dulurnya yang jadi

86 87 kan di mana ini? Kirang 10 tahun sih petuk wingen ane are. Abang gendeng. Aku tambah bogang rek. Alhamdulillah songgo riti sampai jam 3 esok nyandodo. Wis gak mampir-mampir maneh aku lek ndek kono bar dagel terus mulih. Ben selamat. Ngono ta, Cak? Iya.

kok sangat dulurku lanang. Sopo ja? Mas Arifin sing ngono gasek. Aku dikirimi gambarku sing maca India. Aceh, Aceh. Tumbar Mirijay.

kabar panjenenganipun Mas Pratondo? Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Polsek Batu, so Polres Kota Batu. Mas Mujianto, Tugu Trenggalek Jati Madira, siap Mas Mujianto. Jadi Pratondo siap, ojo kaya dhisik maneh. Male lali omah. Ha sing garai yo sapa?

Amin tirin ya pendol, mugi-mugi sukses barokah matur nuwun. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jenengan ugi Mas Supri. Mboten kasupen titip salam atur pambagyo kaliyujengan kunjuk dulur-dulur pacitan sedulur. Ora ana sing garai. Padha dene jaman biyen. Asemi. Titip salam go. Pengen nek polsek Batu ya Mas Pratondo khususe ning wilayah panjenengan. Rita Diana, assalamualaikum Mbak Pendol, pribumi, pribun kabare. Alhamdulillah sehat penjengan pribun Mbak Rita Diana. Sehat ye. Salam kagem dulur-dulur yang wonten Sidoarjo sedoyo yo. Mbak Kacep kan sedoyo kadang-kadang pasé benatmu. Kewangen jane aku Mbak Rita. Kangen sak boleh.

0: eling lagu senengane cah kae ya.
1: Apa to?
0: Bojo lali omah. Nyemoni. Ki makne arek-arek ndelok ora aku ora mulih-mulih mulai sura kae. Lali omah menyen. Kaya nyemoni aku njengane. Donga samudra. Sing apik-apik wae tak waca lek ora pati apik mboten kula waca ngapunten. Ungaran Deliwang hadir, siap sehat. Cak Bagong, Cak Pentol Josis matur nuwun Cak Bagong. Mama Nani sehat ya. Wonten lagi Mama cantik. Bar Mama Nani Mama cantik. Mari ki Mama apa Cak? Ya iso Mama karak, Mama kerupuk. Sugeng Baskoro matur nuwun sanget. Joko Tri Saksono. Wonten ugi Abah Sukri. Manisku. Piye kabare tulang bawang manisku? Wonten ugi Mak Ti. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mak Ti. Wonten lagi lebih baik tak pentol iso request lagu tak monggo sepanjang sesuai langsung rebo paing indeni kemis pon. Matur nuwun sangat rawuhipun Mas Pratondo, selamat bertugas juga untuk menjaga keamanan wilayah Kota Batu, wabil khusus Polsek Batu, wabil khusus wilayah Songgokerto. Sugeng Baskoro, malam Mbak De. Mas Sugeng Baskoro tahu petis gimoy Tuban hadir. Siap. Ini lor, golek tahu petis sing wilayah Tuban. Yang Mas Sugeng Baskoro. Lagu Banyungan yang capet dong. Siap. Ini kakang sambung dicepake wonten gerajakan Banyuwangi. Oh, semua biar deh gerajakannya wis mari. Iso nesu-nesu akan dijadul gitu dilinjati terus. Alhamdulillah saya selalu Cak Pentol. Oh iya, yeah, alhamdulillah. Salam untuk keluarga ya manisku. Mantap gerajakan Banyuwangi. Oh iya, yeah.

Nyanyiun lagu patah hati dangdut lawas. Bunda Resa Candramukhi tulang bawang barat. Dangdute tadi ya, kalau wau jam 3 ngantos jam gangsal. Punun ngapunten semohon dimaafkan. Bila lagu permintaan jenengan tidak bisa terputar. Wayahe Tejowangi yur. Kembang Jowo lan Banyuwangi.

Abdul Zukri sehat selalu, host matur nuwun sangat. Abdul Zukri, terima kasih banyak. Doa yang sama, doa yang sami junjuk kadhi panjenengan. Aziz Properti, piye kabar iki Ustaz Aziz? Sehat ya? Jan suwe ra temu banget ya. Umum Riyadi, sugeng sonten Pakde saking Klaten Jawa Tengah hadir. Matur nuwun kagem dulur-dulur Klaten sedaya nggih. Lumantar panjenenganipun Umum Riyadi, salam kagem dulur-dulur Klaten.

Lagu semebian kemutan Pak Sugeng Haryanto. Nggih disalam nining Pak Sugeng Haryanto. Ayu bojoku, tenan ayu bojoku pancen. Wasik bang request kelangan ditunggu.

Suwarno Sugeng Silaturahmi nggih Kang Mas. Saking Lambung. Ah siap. Rumah ketika keduluran. Senajan Toro tau petuk nanging tetap kepanggil. Jadi ini jauh di mata dekat di hati. Salam kangge sedulur-sedulur Lambung Mas Suwarno. Adinda Iren. Dari Iren ngecajak ku mendol sing gandeng Dewi lega ono ewangi. Ya pokoknya juru studio gandeng Dewi. Bareng metu wis kalah karo sing duwe pos ngarep. Iren nakal deh kamu. Dan suka aku.

Irin. Love you too. Mang Siti gak dodol ki mang tak enteni. Arepe bak niate hari ini banjakan. Mang Siti gak dodol ro lek ati tak tebas. Wedi lek gak ono sing didol.

Ilu jeng sonten kagem Mbah Minar, Mas Kardi, Sri Haryati. Dan ugi Bekonang. Ah, seneng aku iki Bekonang iki produke. Pokoke titik-titik Bekonang deh. Iya. Dan ugi karya muda

Bayan Sumarno. Sunarno ding. Salah kape Wayan Sunarma. Karkim. Rayu, rayu Gus. Salam sehat, salam waras. Siap, matur nuwun Mas Karkim. Salam sehat, ugi salam waras ugi. Malam Abang Tulung Agung hadir. Siap Mas Erlangga. Salam kanggo dulur-dulur Tulung Agung kabeh. Meligine sing kene bulung-bulung.

Kanten lu ki asma alusna. Anto ableh. Sehat terus Anto ableh. Neng di kue cah bagus. Kangen kampungmu.

Untuk saudara-saudaraku, sedulur-sedulur saya yang ada di Bali semuanya ya. Melalui Wayan Sumarma, Salamira Harjeng Sarengzami.

Pakai headset aku mendengarnya pakaian bass. Oke deh, tak longan ini sidik. Efeknya lek headset gini ngaten gini. Soalnya ruangnya khusus.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini pun Turonggo, galeri Turonggo mati oke. Okay? Sehat terus, tambah rame galeri ini pokoknya. Silti Sulastri Bilujeng, Dalu Katuran Binara. Sedulur Dewan Daru mengatakan ugi ya.

Rahayu kang samiyo pinanggih Kanjeng Paman Dewan Daru. Malang manjer rame katenggo. Kok pilih wonten ingkang versi enggal nggih. Soale acarane Tejo Wangi Jan Grespol. Duduk Tejo Wangi Jan Lawaspol. Dawa sami-sami Mbak Titi Widya Lestari.

Pak Obi ya, yang ngerasakan lagu Ki Anak Musik Nakal. Malang pundi Bang radionya aku tak mampir nyanyi. Wonten ing Candi Panggung 58 Kota Malang.

0: Angge, para kadang sudah budaya yang satu kinormatan ge nunggap selikur menit saking tabu pitu. Lawau lagon yang pamundut panjenengan yang sampun ngaturaken ya. Wonten Trisno napak tilas, wonten ugi salah satu galing tembang ingkang katemben nggih mawon paripurna nggih kumleyang. Pungkasaning sairene wau wah jentenan. Tak jarne rasa tresno ki ngrembaka, tak simpen nganti temaing praloyo. Tinimbanganing muwu-muwu ing gusa. Rawurung dadi wawa mung bisa ngobong dodo. Oke, ngawrat lu ngite sastra nggih umpamine kados matur gender kayu dibanding gampang iwau tiba ing tembung kumleyang. Wonten ugi gender kawat tibane sitar kudu pinter lah jantenan. Anjen yo pinter banget anggenipun. Nyisipaken sastraning ukara wonten ing sasraning basa salebeting lagon kala wau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Rejo Wangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Rejo Wangi dan Grespo.
0: Nggih, matur nuwun sanget menika kagemjenenganipun
1: Bu Pandan. Tos pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Nuwun sesekaran Blitar Banyuwangi.
0: Blitar Banyuwangi wae tepi to ya.
1: Wonten nggih.
0: Wonten.
1: Kersanipun iki lho semerep Alas Kumitir.
0: Nggih Blitar Banyuwangi wonten, Batu Ponorogo nggih wonten.
1: Oh, Batu Ponorogo wonten.
0: Wonten menika damelan. Oh,
1: dereng nate miring dalem.
0: Nggih, tasih awis-awis diputer damelan kula piyambak niku, Bu.
1: Oh, menika?
0: Nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih langgam Batu Kutawisata nggih wonten.
1: Oh, nyobi dipun puteran.
0: Oh nggih, matur niki kula puteraken Batu Kutawisata.
1: Lah nggih wong kutane dhewe kok garu.
0: Lah mengko wong kutane dhewe enek.
1: Dereng nate mireng.
0: Dereng nate minger anu mireng.
1: Mireng.
0: Nggih matur niki kula puteraken kagem panjenengan, Bu.
1: Sampun matur nuwun. Salamipun kagem sedulur ya pamireng.
0: Ngaten.
1: Matur pun wekdalipun.
0: Dawuh sami-sami. Inggih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenengan Bu Pandan. Nika panjenengan ugi pikantuk pambagya saking panjenenganipun Mas Arifin ingkang wonten laladan dikwi aku kok lali dah arep muni apa tuh gasek. Halo assalamualaikum Tejo Wangi.
2: Halo juga. Waalaikumsalam Jan Krespol.
0: Oke
2: Anjani Laura Gresur Rapina
0: Lapol
2: Nyo Pol Penae
0: apa nih?
2: Langgi lek Gres niku penake pol.
0: Lho nggih no.
2: Lek Bu Pandan sugeng sonten. Ana Bu Pandan munggah aku melok iri.
0: Oh, ngoten ta.
2: Langgi ta, kula nggih kepengin ta ngetes swara.
0: Oh, ngetes swara. Nggih.
2: Iku mah ya tak tes ngono.
0: Oh, nggih, ngetes to.
2: Ndretes tok oleh rodok bolong sithik.
0: Oh nggih, ora usah sithik-sithik bolongane getno jembarno ngono. Tek grojok.
2: Yen tenteki.
0: Lah ya ben grojok. Ora apa-apa. Tek lek neh, tek awin neh.
2: Kedes. Paling 200.
0: Apa? Sinten?
2: Paling kok nggih sing ngonjo. Toya petak niku paling durung
0: adus. Lah nopo terus dadak adus niku wong wis kumpul banyu wis teles kok ya adus.
2: Lah ya wong wis kum-kum.
0: Heeh, ada delok keleng-keleng ngono ya wis jelas urung adus.
2: Lah wong iki iwak iku lho kalah.
0: Wajib. Niki wonten ingkang badhe nderek tetepungan saking Plaosan Magetan, Jawa Timur. Panjenengane Mas.
2: Sinten to kepangan?
0: Apa iki? Kue coklat sedap.
2: Loh. Sik to.
0: Apa?
2: Sing kate sengaja kenalan iki kue coklat sedap.
0: Coklat cokot.
2: Lho lange kue coklat sedap.
0: Lah kok cokot iku, Mang?
2: Lah kue coklat iki enake dicokot.
0: Oh, nyokot sing coklat.
2: Lah iya ta.
0: Atuh, Dik.
2: Tapi aku lek kue coklat ora seneng
0: karo
2: coklat batakan.
0: Marai atit gigi.
2: Iya. Tapi kalau coklat yang coklat batangan ora.
0: Ora. Wah, jentenan. Niki Mas Putra Gilang jadi grojok umbul-umbul. Lho kok umbul-umbul digrojok?
2: Lho, ya apa sih umbul-umbul digrojok iki?
0: Apa apa?
2: Paling kum-kum karo grojok paling.
0: Enggak, iki grojok kok jombo-jombo ngono lek umbul-umbul grojok. Ono mbok meneh ora grojok piyok ngono to, Mas. Mangga disebut.
2: Mak piyok niku mboten sekecone nganu.
0: Napa?
2: Kan kadang mak piyok iki pas piyok iki rutuwe ndek ndi ngono lho.
0: Lah nggih.
2: Ora tepak anu kan ya buang-buang.
0: Niko,
2: lek gembrojok ngono e sik kena ditututi.
0: Pikantuk pambagya saking sing duwe kalidok.
2: Oh nggih, sugeng sonten kalidok.
0: Nggih, namine Real Strip A.
2: Sebut lah. Aku gawe jeneng kok koyo ngono
0: kuwi. Lah iya, sapa sing gawe ngono?
2: Ya bocahnya.
0: Lah iya maksude iku apa? Real A iku maksude apa? Takokno.
2: Kan R itu inisial nama depan.
0: Yang mana R?
2: R I kan.
0: Nggih.
2: Iya.
0: Heeh. Oke
2: lah. Disingkat mek R A.
0: Oh.
2: Mbok kok ora rile kereta api.
0: Iya ya. Wis jek sapa kali dok ae, Nduk.
2: Loh. Ya apa sih atene tak jamang coba nok jak menisan.
0: Nggih, menika wonten ugi ingkang nderek tepung HM Haji Muhammad Untung ingkang saking kita Jember Jawa Timur. Matur nuwun.
2: Bapak sugeng dalu Jember.
0: Nggih.
2: Iki jan ngluwompok nggih.
0: Wah, saanu mulai Banyuwangi ngantos dening Banten wonten. Saking Lampung ngantos dene Aceh wonten.
2: Lah nggih nglompok kabeh sak Indonesia.
0: Wah, Indonesia, Asia Tenggara ning nglompok, malah ngene Afrika, Latin Amerika sing saking apa? Niki jenenge Kemer niku nggih wonten saking Arab nggih wonten Madinah nggih wonten.
2: Wonten ta?
0: Nggih Madinah wonten Medi gak genah nggih wonten.
2: Medi. Medine. Medine ana ning kono.
0: Nggih.
2: Siluman
0: selamat Taiwan nglumpuk.
2: Nggih. Haka kayake sing ganok.
0: Haka dereng. Dalu biasa Haka soalnya lek mereka niku Yamenten iki sik sibuk-sibuke nyambut gawe. Biasae lho.
2: Nggih, soalnya jam-jam Yamenten iki kan jam dinere.
0: Nggih, terus mboten ngoten lek Taiwan Yamen iki wayahe ngasuh.
2: Lek anu kan sak niki 19.30 niku lek tem mriko kan 20.30.
0: Nggih, wis sembojong.
2: Oh, dereng. Biasane HK niku sembojonge nih.
0: Taiwan.
2: Sembojonge HK. Mo aku wong kula lek Taiwan ora ngertine HK.
0: Ngerti yo.
2: Mah,
0: tak ngertekne lho.
2: Iya.
0: Wonge ana lho iki.
2: Iya.
0: Wonge ana.
2: Mangkane kok ngotot.
0: Sapa?
2: Yo ngotot lek kate ngertekno lho.
0: Lah iya ya men iki sembujung apa piye, ngono aku kepengin roh.
2: Aku kan ruwe sing ndek kono. Lah ndek kono ya men iki umek-umek engken sembujunge paling ndak itu jam 11 atau jam 12 malam.
0: Bagune siji senadyan to ra sembujung masih ngadeg ra apa-apa wis aku.
2: Sak keneki.
0: Apane?
2: uang atas tembojong doa lagi.
0: Nah iya tak, iya likaten no. Mas Bowo Lestari Lumajang gabung, matur nuwun, salam kagem bae. Oh bae.
2: Bae ta mbae, tuas aku makser ngono.
0: Kanggo papae.
2: Cidak no jam ketok mekar.
0: Lah, lah, lah, bapak lah. Mana mana, kadek mana bocahin dulu. Kok pada ambil gonku mana?
2: Mang aku nyambangi yuk.
0: Iya lah.
2: Nyacak nyambangi.
0: Oke, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun sangat. Sampai lali waktu nih.
2: Oh iya, wis 32 nggih pun. Jenengan badhe wangsul ta?
0: Nggih meh niki mantun ngeteraken lagu Batu Kutha Wisata ciptaan Cak Pentol Sangguran kagem panjenenganipun ingkang minulya Bumanden.
2: Terus kali anu ciptane Ki Galuh menika ingkang dugi Ponorogo ten Batu. Ten Batu dugi Batu Ponorogo niku lho.
0: Wonge enten ten Taiwan nggih pun nek diputer malih marai mewek.
2: Ya wis
0: lek nang. Ya ya, mau merengguk.
2: Ya wis. Tak mulih aku.
0: Heeh. Jo koyo gila. Jo koyo gila.
2: Napa?
0: Merengguan.
2: Lho, ya mesti.
0: Wong sing jaduk tatak koyo ajeng.
2: Kan padha karo aku.
0: Ya padha karo aku ta. Tatak. Dewi tatak. Ya ndak ya.
2: Aku Dewi Wani.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo kagem njenenganipun Bu Pandan. Iku lagon Langgam Batu Kutha Wisata. Busri pun sabar nggih kula padhesaken lagune rumiyin. Agung Iswaya wilujeng dalu.

Wilujeng dalu menika kagem Mas Supri. Moga pernah ada wayang kulit umum ada setiap malam Minggu. Nek panjenengan kedebiet kapan malam Minggu lan wonten Malang saged lumantan FM 100.3 utawi AM 891. Ini wonten ing laladan Jawi ini pun Malang panjenengan saged midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Blitar hadir kilo tukang pijet teko matur nuwun.

Ujung Dalugi ke Mas Pangkat Demaan, Mas Bowo Lestari. Mas Bowo Lestari ngerasakan lagon Upomo Aku Rawat di Duso. Sopi mawon ketenggong ya. Matahun mekdali nyekapi mangke kula aturaken. Mas Yohanes, Kodang Kuningnya sabar.

aku nyuwun ngapura. Yen ngantui dino iki durung bisa mulyakke bapak lan ibu. Kakang Mas Bawa Lestari, niku lagu ingkang panjenengan kersakaken. Yunia Suti Wilujeng dalu Mbak Puji. Sobro kadang sedaya sinambi midhangetaken lelakon upama bareng kawula nyuwun pamit. Matur suwun sanget kadhet kawigatosan panjenengan. Wonten sisip sembiling ngatur nyuwun diagung pangarsama. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng, rayu rayu Kang Samyo Pinanggih.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

dahulu kala di sebuah sungai yang berair jernih. Dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Ji? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan.

ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti

dari Pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Luhai putriku pengatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berfikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin gading dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu, Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kandu, maafkan Kandu.
1: Kandu, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

Legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi, kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji, kalau tidak dituanya?

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

gulu kula mboten cocok. Gulune tipe miring kendangi maju. Jombale wong digere teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen sik kula pacaran kali seniman ndudruk. Rasane atine koyo putus asa tapi kula kula napa niku kula pikir melih aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud ati kula niku kepengin oleh seniman, Dek, tapi seniman ndudruk panjenengan. Napa malah sing jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong iki cilik tapi medeni, Dek. Kula delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge, gede brengos ya. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku telung wit gak iso nekno. Jambu telung wit entek kula kulakno nggih dereng wayahe kula klompon kula dol, kula borongno. Melani Kartolo ten Surabaya, ketemu Kartolo irunge manut mboten ketemu. Jenenge cinta, Mas, mboten putus asa kula. Mule male dodol wit salak telung salak. Teko ngene petekan tak kulakno salak telung keranjang, Mas. Ya sing jenenge telung keranjang niku pengene legi pun salak-salak Bangkalan, Mas. Enten tuan tumbah salak teng kula. Nah, salake legi. Oh, manis tuan, tak manis peboli boi. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Pak telung jina enten pak kula hitung tong setong dadi aduh amat tanah. Amang dua tadi ya telah kena sampai telung puluh, Mas, digawa muli. Boten rat suwe balik kula durang uring. Nah, penuh iku ya apa nah? Wong sik koyo ngene penuh iso mbujuki aku Wong salah cepet jarene legi. Loh, tak laporno polisi penuh nah. Duh pun Pak, pun dilaporno polisi, Pak. Kula paling wedi nek kali polisi, Pak, saestu kemeter kabeh. Sudah Pak, pun dilaporno Pak, kenging balekaken duit sampean. Kak pokok penuh tak laporno polisi. Aduh pun Pak, sampean salah tolong jina mau lapor polisi. Lah kula sing telung keranjang lapor ten sinten, Pak? Tiang niku wae mikir-mikir, iya nah sakno penuh nah. Delok modele penuh cek bunder nah tambah suwe tambah bunder. Penuh gisi Pak niki, Pak. Dunge teni kula nggih ngedang mari dodolan ning ngedang pek ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo ning aduh tak banen apa-apa gak ketemu blas rek. Polang ngidung-ngidung pek ketemu maneh tak dolek nak dange nduk gedhong kono kromo kene. Wong omahe tandes di ngene gedhong kono kromo ning ketemu nana. Mbo meneh-meneh ya apa sih iki jenenge Kartolo iki wis masih wurung ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayem mati iki. Yalah dek, monggo dek kalau tak ngitungnya si ayem-ayeman ya ku jenengi rares.

0: ne toi suara wis entek sik
1: mangane. Sampe nanti gak polo.
0: Hah? Lah iki mangku ketok kon iki kadek kidang kidung itu kok mburu-mburu tak strombol.
1: Lah iya tak aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedhe Wonokromo kono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean.
0: Kon iki lapo aku saiki wis gak bangun gedong.
1: Bangun apa ta?
0: Nukang batu.
1: Oh. Ale obyek.
0: Kadang-kadang kepengin meracang aku.
1: Ya syukuran gak tolo sampean meracang saiki.
0: Soale yang ngono, soale wis dawa, artine iku wis kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak nek kurang njogo lak akhire dadi koyo iku lho konjoku iki.
1: Malah demam lah. Demam lebon.
0: Lho demam pun angin malam.
1: Angin malam, angin malam.
0: Lha opo kabare kono biak opo, Dik?
1: Aduh.
0: Lah wis suwek kata peduk.
1: Eh? Mana sih suwek? Ono foto kabeh. Kenapa itu lho? Aku dari... gak total getok aku saiki.
0: Wis suwe gak tau petuk.
1: Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Duh, sampeanku yang ngono ya, masih aku gak dadi mbek peno. Aku kesek kepengin ketemu peno. Gak apa-apa, Cak Tolo.
0: Wis manjing saudara.
1: Iya. Aduh, apa?
0: Manjing saudara.
1: Oh, aksi ini manjing saudara. Sakjane aku cekot-cekot to, Cak
0: Tolo. Gak, ya plemben ya plemben roti-roti ini lho.
1: Terus ya apa?
0: Ya biyen roti disemir mertego.
1: Saiki disambung lagi lah.
0: Gak ini, panjene duduk jodone ya. Eh? Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nek duduk jodone, ya juga sedati. Kadang-kadang ya. Kepeduk, ono pabrik kaos ngono iso. Ya sedati. Jadi awakmu gak.
1: Aku mbek sampean iki gak jodoh ya Tolo.
0: Duduk jodone ketemu selawe, Dik.
1: Jare sapa? Jare ne emboke aku, jare aku mbek peno ketemu telu lekur.
0: Wah, iku bedas iki.
1: No, iku ramalan tok ae.
0: Enggak ra.
1: Nek wong tuwa-tuwa nek 11 ketemu 12 sampean hitungane Kartolo. Marlena Kartolo. Sajane enak timbo gondung.
0: Tapi tuwek endi?
1: Tuwek-tuwek beno.
0: Wah, ya kapo lek dhek kono. Lek dhek kono aku susah, gak tau nyekel dhuwit aku. Kalah mergo.
1: Gak ngono ya Tolo penyen-penyen bener peno ya dudu jodone ya.
0: Iya wis kapo penting. Sing penting yo penjero. Biyen pengorbanan mung pira kok gampang lek soleh dhuwit tak balekno.
1: Cak dak nak kewet wet jambu wet salak gak Cak.
0: Cuma saiki syukur ado sepi.
1: Apa? Ini wong seniman iku pancen kudu sabar Cak. Heeh. Niru aku iki lho, ana ope babatono wis.
0: Iya.
1: Ana jaran kepang melo jaran kepang.
0: Iya iya.
1: Ana tanda pedes melo tanda pedes.
0: Iya.
1: Kayak aku iki gak nampik saiki mbok cara rekaman lho, terus yo melo. Iyalah.
0: Panjene wong seni kudu ngono, kabeh dicampuri. Cekak medhon seduluran.
1: Lah iyalah, sampean ben lek tajam ae napa blek gula ngono.
0: Lho.
1: Oh, ngono napa blek gula.
0: Oh, ngempol kerep.
1: Iya.
0: Mundur.
1: Nene, Cak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman, sampean seorang seniman ya. Mm-mm. Masih titik jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos Cak ya. Ono-ono nyanyian, ono gidungan, di oplos dari situ. Ya apa rasane ini lho.
0: Cuma nek ku sing ora untung.
1: Apa untung ini?
0: Mergo nek pangan aku lah gak sepiro enak. Lalu di oplos gak katu tenak aku.
1: Gak ngono Cak, saiki ngene Cak ya.
0: Apa sih? Kang gua ayam mati noh, gak tau kok penuh noh. Cari paman lho, paman basman. Tau kepeduk atau kepeduk?
1: Sampean saiki kok tambah cilik awake beno, Cak?
0: Iya, wis anyane yo.
1: Cuk sampean rewel ta?
0: Enggak.
1: Wis mau. Makane dieno lewe aku enak, Cak. Jangan turut tok sampean tak kongon longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe.
0: Tapi oleh awakmu tambah megap-megap rasane. Ayo. Ayo. Yo apa lek ono basar sembarang dikukuti. Tapi gak dengkleh aku. Ya pun aku ayam-ayam mana aku.
1: Di ayam-ayam ya apa sih?
0: Ayo duet.
1: Duet.
0: Duel apa duet?
1: Duet ah.
0: Wis gampang-gampang.
1: Saiki lagu duet iku awesome.
0: Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan yo nang gending Jawa gak sepiro angel.
1: Sajane gending Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian Lodruk, aku kok tak rasa-rasa negonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta. Terus pemane sing kendang kepakane kendang. Waduh, mantep wis tengah mate. Waduh. Masih gak ada duit ya katanya kaya gepeng ngono kan.
0: Ojo ngomong di senter teko mburi.
1: Iya soalnya aku gak sepan belaan mburi kok pemakannya nyantai. Keton aku mau. Pong biasanya gak jarak gak sepan ada suaraan mburi.
0: Ya nah, iling-iling sing jaman biar nah.
1: Iya ya,
0: hitungan
1: ya.
0: Gak angil-angil gak enak gitu loh. Sing apa
1: kak?
0: Saya gila. Apa jenisnya ijo-ijo gitu enak.
1: Oh, abang-abang ono, pote-pote ono. Lah kok setopan iku saiki? Abang ijo kuning.
0: Lagu-lagu.
1: Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo, yo ijo.
0: Ijo-ijo ae.
1: Yo ijo.

0: canda beden.
1: Kok gak enak ngono cak beno cak.
0: Lah ya ngono kok.
1: Saknone lah timbang rapi tanda beden lah rapi malena.
0: Kok niku menarik hatiku maneh.
1: Oh gak iki saking cokocoan cak ya.
0: Wis ilangno tah teko omongan yang begitu.
2: Loh, Mak. Loh. Ngomong besok apa?
1: Bekas.
2: Tono aja guyon sampe tono.
1: Bekas
2: apa? Bekas saan ta?
1: Oh, lah. Bekas saan? Bekas memori cinta. Oh.
2: Tono aja cinta sampe Kartolo.
1: Apa?
2: Loh, Kartolo ngono paling cinta gak cinta wonge.
1: Apa?
2: Tak delok kalungmu gede kuwi. Gelangmu kalungmu gede.
1: Lah iki mulai ngobong-ngobong iki cak tolong kok durung karuan.
0: Enggak, masih gede sepuan.
2: Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal ambles sampe Kartolo.
0: Iki lho melok sokan iki bagian pengairan.
2: Wis ta, kok melok aku.
1: Pengairan.
2: Pengairan aku.
0: Cuma gandesan iki kompo.
2: Aku nak pengairan.
1: Nek pengairan.
2: Iya, nek kapan esuk mikul banyu.
1: Oh. Nek lu njagani nek banyu pet gak metu iki ya.
2: Iya lah, nek kon kepengin adus tak grocok pirang ki mbolak sanggup aku.
0: Wis nang iki sejane cak Sokran. Iya.
1: Sesenane ya cak ya, mesti aku pian gak dadi mbek cak Tolo gak apa-apa.
2: Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa.
1: Lho lah kok kenaan peno. Kan nututi kulaane mbek peno.
2: Kok aku di kredit cena.
1: Heh. Tau sing kredit saiki.
0: Tapi wong Sokran gak iso nyanyi.
1: Gak iso nyanyi gak cocok.
0: Tapi suarane
1: seniman.
0: Suarane enak tapi.
2: Lho suaraku nyaring masih kasih nyanyi.
0: Iya, Pak. Iya. Jangan.
1: Gak menyanyi, gue kaget gue gak. Wis ngene aku tak mulai.
0: Dasan kondisi sithik saiki.
1: Biasa nduk jalan demak aku.
0: Lah aku tak rono, mbek bojoku tak rono ya.
1: Iya, kenalno ya aku cek ero bojone peno ya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono lho,
2: Cak. Lah aku gak kenal bojo wong aku cek Joko.
1: Alah, delok bener cek Joko delok potongan cak Sokran to aku wong untune sebokang telu iku cek Joko.
2: Nah iki dorong terik nah. Dek dorong terik iki.
0: Iku gak bok, gak bokang iku.
2: Iki dorong terik iki. Sing enom iki.
0: Ngawur gak bokang iku.
2: Gak bokang iki lho terus sing ero iki.
0: Kontrakan entek.
2: Ono no untuk kontrakan.
1: Eh tak ya aku tak boleh yang ngene.
0: Ya selamat jalan ya, Dek.
1: Ayo Cak Sokran ya.
2: Iya, Nak. Heeh. Heeh.
0: Mulu aku ni, kulakune moegal mek koyo mentok ta men.
2: Eh, yang ngene iku sing entek-enteki dhuwit iki rek bokonge Marlina koyo ngono. Cok, kelakuan iki.
0: Soalnya dia bisa rekepeknya, dia seneng aku
2: jane. Oh, iya.
0: Cuma anjane duduk jodohku, tadi gak sedati.
2: Terus gak apa-apa tau?
0: Cuma dia ya nyoba nyiru, putus ya putus, jadi tidak ada rasa apapun.
2: Tapi ya si api aja.
0: Siapa mencumul?
3: Loh, dadak saiki ngelomot. Ngelompok dok ki.
0: Iya. Tekon di man?
3: Eh?
0: Tekon di?
3: Tekon dia ya, teko biasa loh.
0: Oh, teko tasian gubeng.
3: Dalam apa rona? Kusan aku pas sober teh apa?
0: Dari yang bang
3: rem aku.
0: Dari yang bang pak mu.
3: Pak mu sober.
2: Pak mu kalau pak demu.
3: Oh, tak nak ya bisnis biasa.
2: Wah,
3: bisnis.
2: Berarti bisnis kan jelah irunge.
3: Wah, tu ngamuk kau senen.
0: Tapi yang penting itu irunge dah.
2: Apa?
1: Ayolah lah.
3: Wah, tak nak. Eh, kau ni kimang?
2: Kau nak lihat ni kimang?
3: Eh,
2: lihat ni.
3: Lihat ni.
2: Dah lagi cek ni berapa?
3: Lu budak lebaran ngono mangan tak liwat
2: mulu. Tapi lak nyimpang bener man.
3: Iya nyimpang tapi saiki nglobok maneh ngono lho.
2: Nek liwat dalan sing enak liwat dalan satu ta gini. Saiki dibangun wis ta. Wis dibangun. Aku liwat kono waduh.
3: Kon kapan bongkol? Kok jalan Kartini ono.
0: Gak oleh liwat kono sik dibangun lek peno tetep liwat kono diseneni peno.
2: Iya iya.
3: Iya kalet. Ono tanda ni terlarang, tapi iya. Masih kat seni ni ada deleng. Prit. Mana lo? Le, kau memang tak delok teko atuan.
2: Iya. Yo,
3: masa mau loro ngomong.
2: Mau telu. Ambek emak.
3: Coba. Mak yat mani be. Aduh. Be mak mak yat mani be. Kau ni kau burai.
0: Mak Marlina.
3: Oh.
0: Bakal lebih cukup bien.
2: Iya. Saya tidak tukar tolo.
3: Mawur
2: menengah cek murid-murid
3: kau kulancang kau niku
0: iya bakal mau cukup yen kepedok ya takon penuh malan
3: takut jawab nak takut jawab nak
0: nanti paman paman mesti gak regul
3: iya
2: ngono tak kene.
3: Wis ora gak takon ngelek-ngelek no aku yo.
2: Tapi njoba anu tapi jerone
3: iya ono rasa ya.
2: Ono rasa ya. Yo apa mau tak olehne iku.
3: Ngene, ojo ora bibikmu kok. Ojo ora bibikmu kon gak kon ojo ngomong-ngomong bibikmu, engko aku ae sing ngomong. Kon iku yo apa dakno.
2: Bibik lak ono bibik lak mule narandu aku gak?
3: Hah? Kok jelas seneng ngono lho. Ya bebas njung turi lho lho. Ora ndu aku nang sapa? Adakno.
2: Lho, kate ngapa iki maneh ta?
3: Lho ngene.
4: Jane ngene ya, paman ngono.
3: Gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ono perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo wong bujukan tapi garwa sigarane nyowo.
2: Mawi meno diwene gak melok nglakoni.
3: Sapa no? Kan ku paling ngomong gitu tuh kali gak tak do.
2: Lah karep no ya.
3: Nek nek konak ya lo. Duwe rasa kok omongan koyo ngono ya ayo diatur. Ayo diatur. Tapi pomo dipomo wak pomo.
2: Omae peterong.
3: Peterongan. Pomo dipomo kan aja sapa ngomong karo bebekmu.
2: Aku lak nutupi wong saleh.
3: Masalah. Iya. Bener kan nutupi wong salah, tapi lak membahagiakan orang
2: tua. Nah, lak kanggo paman musir.
3: Lho ngono lho.
2: Kae usah kon ade omong-omong. Lah kok lak marai rurui.
3: Lho lak ngono.
2: Arek paman pancene pamanmu kuwatir ponangan.
3: Iya.
2: Atuk ndi sing Marlina iku tak rabi. Ngono paman ya apa upamane? Paman.
3: Boleh bancaan. Kok piye apa budak tak no.
2: Ati mangan
3: iki. Ya aku ae.
2: Oh iya iya.
3: Lah kok ora blas-blas tri kok tak endi? Blas tri. Masalno.
2: Yo gak apa-apa.
3: Lah iki dadi es jus.
2: Lho. Gak apa-apa saiki gembul mak.
3: Oh, mak muak. Dadi ngene, nek kon niku ndek kentek kaya ngono, paman yo seneng, tapi suatu saat suatu salin suatu saat ojo pisan-pisan kok ngomong bareng.
2: Iya, cuma lek medhek Marlena ojo kos gula niki man.
3: Iya. Ya,
2: ganti yo. Gengsi, gengsi ah.
3: Yo iki rekaman rek. Dale nek main tempe yo ganti sih ya kok niku.
2: Gengsi pas.
3: Oh, iya iya, yo gengsi gengsi.
2: Iki kok ya apa sih putih gak putih kok mangkat.
3: Pancene murah regane rek,
2: gak ngene. Gak murah iki pancene kapasin nom.
3: Keren, keren. Nek ngomong rodok ada-ada titik keren.
2: Apa?
3: Abab murah semua.
2: Iki dadi abadku.
3: Iya, Pak.
2: Abab peno nempel aku baik nang peno mangan.
3: Oh iya.
2: Nek gerung peno golongane ombo.
3: Iya.
2: Nek dote nemen.
3: Monster.
2: Iya.
3: Iya, iya. Ya
2: kandhane.
3: Lah ngono bener omongane Kang Senen iki. Loh?
2: Eh,
3: saya cingin ae.
2: Iya.
3: Rene aku iki seneng mbek Marlena. Ya potongane longgo stugel arek. Tenan. Nek teko mburi koyo semar. Ku masalah.
2: Tapi wong ngono ku sehat, Cak. Anu Mas. Sampe lurus, Cak. Iku koyo nongko klakah.
3: Ya nongko klakah ya.
2: Cuma lek meduki Marlena sepatu ono.
3: Iya.
2: Sikilmu iku buntelen.
3: Iya ya.
2: Wadah ono.
3: Engko paman ape birai yang ngono tegese
2: birai. Tapi ojo gawe sing arep sandal mburi dikurung iko.
3: Lah sepatu sandal iko.
2: Iku wis gak usah.
3: Ya bapak wis gak usah mung apik tak ngono iki.
2: Larang penuh sepatuan sandalan yo gak ngarah.
3: Iya iya.
2: Tapi sikile kuwi suwo. Wis suwo sandalan sikile gak wis.
3: Gak kenek di wisu bubulen. Wah ngawur aku bubulen sik di wisu.
2: Sik bubulen sapa?
3: Ya aku.
2: Wah bubulen paman mulo. Coba banter sakno. Ora ya bubulen.
3: Pantau neng senen. Kok kare iki ora.
2: Karo disemir rambuté.
3: Iya ya.
2: Jadi lek rambuté semir masih alisé gak disemir gak apa-apa tetep putih. Alisé tetep putih.
3: Rambuté
2: tetep putih. Brengose cukur sisi. Kali sisi, sisi cetabang.
3: Sisi.
2: Lambene dilong titik.
3: Iya, iya bener. Kok celengan babat kuwi ya. Kulo kan ngrusak aku kuliah.
2: Semiran gak apa-apa, tapi ini udan-udan ngiyupo.
3: Oh ngono ta?
2: Wis semiran ati gak ngiyup, itu tadi budeng bener. Kak iki kanggo narik sing kono gak anu meneh persekot-persekot kanggo mbek menono Pak Becak, mbok kuwi metuki alasan ngono lho. Kula salah nah. Ngono ya. Atesna ngono tadi.
3: Oh ngono ya.
2: Apa kula pace? Dadi ono alasane.
3: Kok ono pace didol iki.
2: Omimu. Lek menawa kuwi metuki lek cek gak nyolo, menapa nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang jero pasar. Lek iso kepethuk marang.
3: Nah, iya iya. Pakai nelek.
2: Lamur laku iku
3: arane. Lamur laku.
2: Iya.
3: Terus wong Marlena emang pangling.
2: Ah, pangling.
3: Aku nyide dikabyu. Dipancol gegerku. Larang dicekak ta nek mantel banter.
2: Lho kok ngono. Kura-kura tapi nek ora kebetuk bukaan topi weno.
3: Lho nang penono kene nah.
2: Apa mesti sampe macak sugih?
3: Oh iya iya iya.
2: Utawa nggawa teng nang jero pasar.
3: Hah? Bagus siap. Ya. Bagus bagus.
5: Iya. Ini kan kami alasan bagus-bagus kok. Kami akal sitik iki bagus-bagus. Kami akal nomor tok kok wis.
3: Kok tak gelem teng ta?
2: Ngomong sembarang kok bangus.
3: Ini ae, aja nggawa teng. Iku lak koyo koyo angkatan perang. Sing abi ae dipikul.
5: Lah. Iya koyo wong lompo.
3: Tapi iya,
5: nomor kon pikul abyukno. Oh, ada nang kene iku.
2: Kakarku iki meduk aja gak janggal. Lek peno meduk luna ulak ketok.
5: Kawangane ya.
2: Kancane gak abyuk.
3: Nyolok-nyolok.
5: Nyolok mata.
2: Utawa peno gelem nguli-nguli dedek gawak-gawakno.
3: Iya,
2: mikul ngono lho.
5: Iya, iya.
2: Ya mikul apa keranjang.
5: Apa iku sing mikul?
3: Apa luru gobes, luru gobes. Luru, tetelane gobes iku. Iya. Enak ndek gawa keranjang.
5: Arek iki bogis yo apa omong karo. Arek iki bogis lho omong karo arek iki. Mikul luru gobes suara iki luwih iki mong. Sogirek atekno.
3: Lah iki kan pura-pura iki.
5: Pura-pura wis pura-pura nyusah aku apa no.
3: Supaya iso ketemu Marlin.
2: Apa macak saudagar? Hah. Saudagar.
5: Itu sudagar atau pedagangnya lho.
2: Pedagang?
5: Pedagang dampu awang kene.
3: Apa ngampung, ngampung, ngamen, ngamen. Pura-pura amen.
5: Pura-pura amen?
3: Iya. Pernah sing edung, aku sing abui. Iya.
5: Lah kok markeso?
3: Wah, repot sembarang, repot sembarang, repot.
5: Wis gak ajak ngono. Saiki golekno Marlena.
3: Ono anu, ono pasar
2: Gadukan.
5: Gadukan Jalan Gresik?
3: Iya. Oh, ngalih-ngalih. Bapakan, bapakan. Oh, ngalih-ngalih.
2: Kalau no, balong kok angkang kok.
3: Oh, ngalih.
5: Ngalih kan?
3: Iya, ngalih.
5: Gak mau narik, gue bingung kayaknya. Kono ngalih, aku jalanin kamu di aku ini.
2: Gak, biasanya semua anak keputeran.
5: Oh, keputeran.
2: Lu bareng aku, kok jangan pernah tak culno.
5: Culno kayak malu dorong. Jadi aku gak boleh ya hilang. Koncul lah lo, tak apa malu dorong, tak apa kamu kata lo.
3: Kon dewe ya salah, koncul lo pada
5: lo. Koncul,
3: pokoknya sekai pasar dari ono.
2: Kalau pada bahan tak culno, dah sih tak gondel lo buntute.
3: Ini kalau buntute. Apa nih
5: di bocah? Tapi kusmen aku ini. Wah, tak ngawur ah.
2: Tak sampai no.
5: Cuma ngomong nih, ngomong nih. Senin kan ini. Kalau ngomong atau panen, senin kan itu.
2: Tak sampai no kok.
5: Oh naik, ngejat mani. Terus, ya apa ya bajak, ya apa lo?
2: Enggak, gue sepedaku.
5: Iya, iya, iya. Ya.
2: Sepeda mini cilik.
5: Aku kan bonceng enggak?
2: Ya enggak, penuh no ngarep aku no buri. No, buri kalau tak pecuti. Sepedanya tenggulun tak pecuti.
3: Loh, kok ada digawe? Hah? Sepeda siapa? Masa sepedamu?
2: Apa?
3: Sepedanya mah edi.
5: Ini kok tanda pedes sudah datang lo. Kok?
2: Ya apa kabar Cak Misti?
5: Eh?
2: Cak ya, Misti.
5: Misti ya? Berarti gerah. Gerah lu tak lu diro. Berarti saya ini wis kembali asal.
2: Ya syukur Cak.
5: Ya ya.
3: Wis sisan Pak, aku tak sampai.
2: Ya, ya. Apa? Cuma apa Rono? Eh? Marino tak kandani.
5: Cuma legut. Cuma legi.
2: Cuma legi ya.
5: Iku sapa so, sih rek masak?
2: Cuma lagi ya.
5: Iya iya.
2: Sama Pak Suri.
5: Iya iya.
2: Ya sak.
5: Iya,
2: iya. Man, aku perlu rujak. Cak.
5: Wis mulai gede rek.
2: Iya man.
5: Kok no
2: ningen nongon ketek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Dok, kasih nih.
1: Siapa?
0: Warek lah sopo mburi ae.
1: Entah sego lho.
0: Wis duwe bojo bareng bojo nonggo ae kon niku lho. Wong masak kon tinggal nang mburi ae lak dadi entip engko dadakno.
1: Lah wong diceluk iku lho sebelah iku lho Yutun.
0: Lho diwara repot sih. Kon isih jebe biyen, Dok. Biyen sik bujang mrono-mrono dak ana sing nglaruwe. Lah saiki duwe bojo. Ya kudu iso njogo namane wong tuwa keluarga kabeh iki ngono lho.
1: Lho aku apa sih, Pak? Ngono gak tau lunga-lunga.
0: Gak lunga lek adeng ya nduk pawonae. Aja kon tinggal mlonjo nang tetangga. Engko lek adeng gak mateng-mateng bojomu teko kon dipaedu. Ngerti ya?
1: Wis mateng kok wis tak siapno kabeh jangane barang.
0: Jangan apa?
1: Hah? Jangan asem, jangan apa?
0: Padahal udan-udanan jangan asem iki lho. Lah padha mek mangan vitamin C terus malian iki. Wah, mbok jangan-jangan gurita jangan lodeh.
1: Gak iso, Pak.
0: Loh, jangan lodeh gak iso.
1: Gak iso.
0: Mulane takon niku dolino ambek arek sing gak pengalaman. Jangan lodeh tak tuturi ya. Sing paling enak iku ketewel kok dicacak.
1: Terus.
0: Mari kok dibumboni.
1: Isane pote kok kaya apa, Pak?
0: Kaya gamping ngono lho.
1: Kaya gamping sih, Pak.
0: Ya apa diparut ngono.
1: Oh, diperes itu.
0: Nah, diperes. Lah isane guri mana dikek balungan ngono lho.
1: Balung apa, Pak?
0: Balungane omah iku lho. Kan gak ngerti balungan ah. Tetelan-tetelan.
1: Oh, kambe daging ya balung to.
0: Ya iku marai sedep ngono.
1: Iya, iya.
0: Lah kok ana godhog salam ya.
1: Lek gak salam apa?
0: Lho gak ana salam ya ngaderi ya kenek ditembungne. Oh, godhog salam iso salam apa?
1: Lah ya sing lanungane bumbu ku ana ijo-ijo loro iku
0: godhog salam.
1: Salam. Sing sitok iku.
0: Godhong lompong. Wong ijo-ijo loro ya godhong salam karo ngono lho.
1: Enggak ane sing cilik, jarane kon keke apa? Jeruk.
0: Nah, jeruk purut.
1: Nah, iya jeruk purut.
0: Iya,
1: kirut.
0: Iya, surat kirut. Terus kon iki ya bojomu iki lak ngene lho, Guys.
1: Ya, apa sih, Pak?
0: Tak kandhani. Bojomu iku mbek aku ya bener mantu. Kemek menghargai, sopan santun.
1: Kok ngomong seneng sampean?
0: Iya seneng. Seneng tok ngomongnya halus tapi gak tau metu rokok belas.
1: Sungkan.
0: Durung mate niki lho Pak, rokok situk tambahku sak glentir. Mek injih, Pak. Dalem rawuh. Jam kundur. Kok sampe ngomongno kula badhe ndandakaken celana ten penjahit dikramakno.
1: Ya, Pak.
0: Ndandakaken celana ten penjahat jar sampean. Aku sampe gupuk kabeh musuh mantuku.
2: Lho, ana bapa.
0: Sakak ratu bi aku jeneng bapa yo.
2: Insya Allah, Pak. Kok mbon sumer lek njenengan ten ngajeng.
0: Eh, kok
2: nggih.
0: Kok ini gak sengah-sengah. Kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya keliru. Biasa ya. Mbok basa rono alus ramatama ya percuma kon niku. Kadang-kadang seluruh. Jatahe bapak wingi ya kon sedot. Bapak gak mangan. Lah sego kon ngene ya gak ono iso apa sing mangga kartolo.
1: Lah sampe kesuwen.
0: Kesuwen yo tak mimi ya, Rek. Gak uman perkara mantu tok ae.
2: Lho kalau wingi lak kula salah.
0: Alah kalau wingi kala apa kon niku.
2: Wingi lak kula salah kon lansep.
0: Kok yo ngawur elek mateni bapak e waral patenono ngono. Wong langsung tak pangan jarak mino hari kene iku. Wah jarak mino. Bapak malah belum-belum hari.
2: Nah nganten golekne rajane, Mas. Raja mino.
1: Ambek sampean kok iso bawa pager sih.
0: Iki yo ngono, wedan nduk emuk tak ombe duduk wedan.
1: Apa, Pak?
0: Bobok. Iki anyen pemalsuan terus kok bojomu.
1: Iya wedange diombe ning ngono.
2: Kalau lak dalem lak mboten bal-balan kula parman.
0: Apa?
2: Kula parman.
0: Parman ta Pak Paiso?
2: Nggih bapak parman iki lho Pak.
0: Parman yo parman ngono. Nggih.
2: Ha, wis mateng atane.
1: Ya wis tak siapno kok kabeh wis.
0: Adang rongkon kok. Malah nanti gak tau kon belanjane lho.
2: Adin, iki mang wis ana ngirim daging.
1: Hah?
2: Ngirim daging.
1: Sapa sing ngirim sapa?
0: Daging curut kok. Daging apa wong mangan bendine ramban kok kuwi. Sampai godong luntas entek kok atik daging.
2: Menika khusus kangge bapak.
0: Wong iwak teri gak tau kampiran dadak daging ini.
2: Wosipun ngoten lho Pak kula nika. Wosipun
0: Wos ngopo? Wos pari ngeli tape B5, wos apa sing apik
2: lho. Mboten tujuan kula menawi bergaul-gaul kanca demi kepentingan keluarga.
0: Oh iya itu penting nak.
2: Ini ambita melancar.
0: Lancar.
2: Bojo kula nggih saged mangan marek, marotua nggih saged nunut. Nanti nak
1: ya apa bener lho Pak, wis tuwa gak nurut anak nurut sapa?
0: Hidup parasit aku ya. Dadi mangan gak mangan aku jadi mantu. Wah gengsi le aku. Tahu saya ngekei apa kan kayak aku panganan gede ini sak piring tahu sih.
2: Tapi lah lewat istri saya tuh pak.
0: Lewat mendine.
2: Ulangi musuk langsung pak. Monggo meniko dipun dahar lah.
0: Sengkon belanja nebojumu karo entekku itu akeh entekku percaya. Salah baron satu tak tekan nanti lah sana. Ya pokoknya belani mantu saking seneng mantu.
2: Gitu kalkulasi mohon pak.
0: Kalkulasi. Kau nyaur aku matek nggak tahu
2: jangan. Buatin suatu waktu ada job.
0: Mangga gak mau aku pemain anak ada job-job ya.
2: Kalau perlu Bapak ndeso barang. Nggih, tin kowe ten duwe engko blonjo pisan nang pasar ya.
1: Piro?
2: Tuku kemaron anyar karo.
1: Sajen ta kemaron anyar barang.
2: Karo cuwo ya.
1: Sengak nemulutan ade cuwo.
2: Niki lak wetone Bapak anggen.
0: Aku jangan diboborno. Oh blonjo kok kemaron anyar cuwo ya apa anane seneng apa iwak apa.
2: Nggih Pak, kula lek kelepatan
0: mawon. Piro belanjane piro sih?
2: Hah?
0: Piro belanjane?
2: 100. 100 sewu, Pak.
0: Walah
2: dadi pun belanjane tahunan mawon ben usah harian.
0: Dadi tahunan setahun pisan 100.
2: 100.
0: Iku perincian piro sedina iku?
2: Nggih mun ben usah di anu pun biasa. Dadi lek nek kekurangane Bapak lek agen ambeli.
0: Sakekno bojomu kono. Utangmu iku wis
2: iki tak gawene Dik, duwe iki tak gawene sik ya.
1: Lha iku mang ngomong tok ta?
2: Ya tak omong.
1: Ngomong tok, Pak.
0: Iku dipamerno Bapak cek rodok berbesmili ya gitu terus dhuwit iku.
2: Mboten Pak niku lho Pak, cek diseni kulo cek diseni Bapak.
0: Lha apa blojo kok nyekseni? Kon kaya ya terserah gak kaya terserah ngono lho. Kan kate nandi lho?
2: Kulo ngaji medal ngurusin iki lho Pak.
0: Kon rumah tangga lho, ya mbok mari mulai terus nginep.
2: Ngurusi video.
0: Heh. Lha iki videone sapa sing ilang kon ngurusi iku?
2: Lho mboten kulo lak bagan niku Pak.
0: Bagan apa syuting ta?
2: Kontrol.
0: Heh?
2: Kontrol.
0: Oh, video ya apa iku?
2: Kontrol sing jogon.
0: Kuatir hilang.
1: Bukan lawak sampean
2: iku. Enggak, iki lak urusan awak dhewe ya.
1: Iya.
2: Ya Pak kula medal rumiyin. Kula
0: iki lak omahmu sih lho ya. Ya lek bojoku ya terus ya apa carane muleh. Tak yo nginep iki ta yo apa? Kon reken terminal ta yo apa omahku iki lho. Nyuk balik, nyuk balik.
1: Mosok wingi iku ana genteng bocor yang malih bapak mau enek keplorot.
0: Keplorot.
2: Ya wis lak ngono tutupen aku ngantuk.
0: Malah aku dadi sasaran anjene wong sampel temen mantuku iki.
2: Lho karepe bapak lan opo sih?
0: Omong-omongan. Ndok omah iki omong-omongan ae. Ya apa carane rumah tangga ya bapak senajan anak mantu ya kangen ngono.
2: Nggih Pak, nggih jonten mawon. Soale niki enten urusan ki lho dhuwit ge blonjo.
1: Bisnis, Pak.
2: Ngelok bapak kepengin opo turut ana opo kagak njaluk suket, ya. Iku lho sing selada, selada air iku lho.
1: Oh,
2: aku lak suket ta iku sirikan karo bapak.
0: Sirikan aku.
1: Gak
0: lem, blarak sing blarak. Betul blarak itu di kerawu enak duk.
1: Mangkelan bapak aku jari kangen.
0: Kangen kangen omongannya bojomu nyengak ingin terus ada.
2: Anu kapan teng jawab bang?
0: Ya, yang kalau mek loro ae
2: kan. Nek wonten anu panitia bal-balan gedang. Mriki kula nggih bal-balan mangga.
0: Ya ya sedeng ngono, Bapak kepin ora raga kok.
2: Nggih.
0: Biyen tau dadi back bag, back tiba terus aku.
2: Biasane lak latihan sak ben jonten. Cuma sepatu kula wojo, Pak. Kabeh wojo, Pak. Sepatu wojo.
1: Lah iku
0: sing cor gak ono sing cor.
1: Sing gak kanggo kan bapak kok.
0: Ngodok iku merincet. Biasa ae kok susu manik manyar empuk iku.
2: Tapi enak bapak. Omong-omongane lek tak latih terus iso enak.
0: Enak. Ya kira-kira kan di kanca aku ya gantine.
2: Suatu waktu Pak nggih lek enten mungkin butuhaken enten sambutan kemanten barang kula sakit suan bapak.
0: Jadi sambutan kemanten, kemanten sambutan kemanten.
2: Nggih Kang nggih. Niku lho Pak.
0: Resepsi kita.
2: Resepsi.
0: Lah kok lapor. Mau ning ngomong apa to? Wong aran resepsi gak entos iku.
1: Wis tibake pasien bapak tibake.
0: Lah iya.
2: Wis aku gak mangan. Wis.
1: Enggak sih to mangan ta?
0: Gurung adang, gurung adang. Wong rong on jagane kucing tok kok ngono. Aja adang nih temen, aja adang
2: temen. Ben restorane wis.
0: Restoran ndi, Bu? Delok Cina mangan ah. Karo restoran gak lapo-lapo kok tak gelibet-gelibet.
1: Nyek Pak.
0: Nyek apa? Selawas gak tau nang warung kok dodokno. Njuk rokok gak diedet kok sarjan gak pantes. Kok
1: sarjan. Sungkan sih namani

0: Pak. Ya Pak, keadaan sepi.
1: Sepi-sepi, Bapak deteng nduk diantar ngene.
0: Wis, aku tak. Aku kok metu pisan.
1: Tak apa?
0: Ya blonjo markee dhuwit.
1: Bukan katene nutup bojong lah.
0: Kak, golek kebutuhan.
1: Wis kon anu aku tak sekat.

0: wong urip gak berguna kuwi. Temen wis percuma aku dilairno alam donya. Bareng dilairno gak tambah nasib enak. Liyane dadi jomblang erek wedok. Tapi yo seger ya. Ya boleh gak renes. Awak dhewe engko lara wedok situk ngene teko basemani paling sedikit 25.000. Basemani gak duwe sebut ya. Gandel akhir mburine wong iki tenagane tambah suwe tambah peper. Wong tuwek-tuwek nek kepedho arek wedok ya kupinge jepopang jepopong. Wis wis gak duwe sebut belas.
1: Lho, Ri.
0: Hei, Pas.
1: Terus lamun.
0: Waduh,
1: apa nang Blitar ini? Apa nang Blitar?
0: Boleh utis arono.
1: Ya, terus stadion ngono.
0: Wah,
1: stadion. Kan bisnis ya. Benekno arek-arek berbalan.
0: Oh, ya syukuran lah udan-udan aja mudah-mudahan niku ono untunge.
1: Iya, iya.
0: Tapi kon nang setelah teko iki mengko ora diiku krek-krek ae.
1: Lha apa?
0: Lah patikmu nyaut.
1: Ora boleh kurang ajar. Boleh kurang ajar kan iku.
0: Bas, bas mau diganti zaman is zaman. Zaman Apollo diganti.
1: Hah, ada ke sapa? Omongmu boleh menusuk perasaan lu kan iku.
0: Ya apa, Bas?
1: Ya apa ya panik?
0: Ya pesenamu ya lo.
1: Ini bisa duit ya kan itu?
0: Eh?
1: Ini duit ya?
0: Loh, ini saya tambah kan sih pas?
1: Ngomong butuh duit piro yang ngomong ya lo apa tak tukok no, dalam TV berwarna. Ngomong
0: kan itu jaga no apa, duit tekan di kan itu?
1: Loh, duit tekan di hari ini. Ya waktunya ini usaha sih.
0: Waduh,
1: ya bisnis sih.
0: Oh, kan gak itu main seminggu aja jaga no mantumu.
1: Loh, kan itu ngomong sih enggak lah, apa yang mantu itu tak no. Lah mantu kan modalnya gede.
0: Iya,
1: aku
0: iya.
1: Nyelidik mantu nengkak nopo taso apa lah ngono.
0: Iya, makanya karena elek wong nyambut gawe.
1: Lah iya. Lah kon saiki tak takoni. Nek kon butuh duit ngomong, asal iso nuruti karepku.
0: Ngene. Iya, iya butuh titik ya.
1: Piro butuhne?
0: Ya kira-kira 50.000 ya.
1: Heh?
0: 50.000.
1: 50.000? Heeh. Duit bibikmu 50.000. Kon gak takno durung karepku 50.000, 50.000. 5.000 ta 10.000. Sementara ngono lho.
0: Kan iku njaluk dipekno gak enak kok, Bas.
1: Ya kok yo ora kok.
0: Kan durung tau telapakmu dikukur ya.
1: Iki aku dipamiti ya. Dipamiti ya ruwae dulu dhewe iki lho. Iki lho ya. Jane ngono sak temene ngono ya. Aku ngono wis seneng. Seneng. Aku ngono wis seneng.
0: Ambe sapa?
1: Arek wedok iki karo kan iki.
0: Oh, aku ero iku.
1: Sopo? Sopo? Sopo?
0: Lho, ala lirike mripat tenan
1: iso. Iya, wis lho.
0: Arek iki sih.
1: Masalah jenenge Marjuet. Marlena, Marlena.
0: Oh, iku arek gak Jawa iku.
1: Lho.
0: Arek gak Jawa iki.
1: Masa sigen?
0: Gak lho. Gak sigen.
1: Lah ya apa?
0: Arek gak Jawa iku Madura iku.
1: Oh, omong kula dari. Omong kula Pak Sabrin omong. Oh, wis karo arek luar si. Arek duro. Wis. Aduh. Wis arek duro seru. Katakno.
0: Iya iki gak apa-apa, ngubungno ya ngubungno.
1: Iya.
0: Jama aja kon princi, Bas.
1: Apa?
0: Enggak durung sangune ya.
1: Iya.
0: Apa maneh iki Surabaya Madura iki ado.
1: Lah apa nang Madura?
0: Biasa dhewe kan kulaan nang Surabaya kene.
1: Iya, jam 7 esuk nang petekan lho.
0: Iya lah iya.
1: Petekan kono yo ngono dekne.
0: Apa kok esuk gak metek?
1: Eh
0: gak nang petekan kono.
1: Lah iya nang petekan kono jomplangan ngene.
0: Iya.
1: Nang disore kono. Mulane arek ucemet langsung. Kok kono kudu kono ya omong ngono. Nah, ngene nah terang-terangan nah. Aku iki cuma sebagai perantara.
0: Iya.
1: Tapi tuju aku apik gak ngusak kon,
0: gitu.
1: Arek iku biasa nek

0: Emang ya campuran bahasa Indonesia.
1: Oh iya, banyak orang durung ngono banyak.
0: Iya enggak?
1: Aku kan saya cuma bahasa Bendur. Oh iya, pelak.
0: Oh, pelak.
1: Pelak.
0: Loh, pelak kake jauh lho.
1: Loh, pelak.
0: Ndak emang ngocang itu lah.
1: Loh, pelak itu apa?
0: Pelak itu pilek goblok. Pelak, pelak. Omong narik itu.
1: Iya.
0: Pak Basman itu warna bujang.
1: Bujang ya?
0: Pokoknya kan kalau bujang nak Basman, jaluk apa aja kan.
1: Iya. Upamane kuat itu kan liven ku.
0: Loh, pirul kan liven.
1: Loh, regalnya itu orang juta livennya dok.
0: Eh?
1: Livennya itu orang juta.
0: Itu liven tak kapal itu kan.
1: Ya wis tak sampe nus.
0: Ya ya.
1: Pokoknya duwe nek arek ku gelem, penceng lho ya.
0: Iya iya iya iya
1: iya. Iya iya, tak sampe nus.
0: Iya, aja kuatir ya. Aja lali ya.

0: ya.
1: Oh, banyak ni domon. Kong ini kok gak tahu ketemu sih. Nah, aduh.
0: Lu sampian kan?
1: Engki. Boleh kan dia berdiri berada?
0: Aduh, mau tak bisa ngocak metu, jangan ngocak metu darah apa doh bersop benda ya.
1: Pelak mon.
0: Apa nak pelak?
1: Engki.
0: Apa nak engki?
1: Njet njet.
0: Jadi
1: kula kapur agak. Aku ikar nah, wis bahasa iku cocok bahasa.
0: Ngomong Jawa mari lah, yeah, yeah. Jawa, ngomong Indonesia lah ngono wis bareng bareng campur wis.
1: Bede beres.
0: Oh, apa?
1: Bede beres.
0: Beres gak duwe, Kak.
1: Seapa ini?
0: Sama niku mau bede beres.
1: Aku iki ngomong opo? Apa iki? Mire, nah.
0: Ara apa, Kak?
1: Iya, aku mau kepedo Basman.
0: Baseman.
1: Iya wong iso. Oh
0: sing irunge gedhe iku ta?
1: Heeh.
0: Oh iku lak pamane cak tolo iku.
1: Iya.
0: Wis kenal aku.
1: Wis kenal ta?
0: Wis kenal suwe.
1: Nah, padahal iku ada rasa mbek awakmu.
0: Ada rasa ya opo sih, Cak?
1: Maksudte iki aku kon gobono nang awakmu nek kon gelem nglayani permintaane Baseman, wis takon jaluk opo ae.
0: Tak layani jaluk opo, jaluk pirang pekol iku semengko apa wong cuwet ana wis.
1: Oh, dengkulmu anjlok kono.
0: Menyala dilayani. Apa,
1: olah apa pesenang juwet nang nongko bareng.
0: Yo aku lak wong dodolan, beke kok ngrayani njaluk pirang trek ngono. Biasa wong dagangan.
1: Gak perkara buah-buahan.
0: Apa, Kak?
1: Maksud e iki nek kon gelem nglayani permintaan Basman, wis tah njaluk apa omahmu iku njaluk di beton. Wis kari ngitung nongkone
0: ae. Sing ngene, Kak. Maksud e ku nglayani apa, Kak?
1: Pokoke iso cinta sama Basman.
0: Cinta.
1: Iya.
0: Lu saya diukur-ukur kak.
2: Lu, wah tepak. Mas, beda motor ki ya. Nek kok belum joko, cukup. Lu, lu pakai uang pertama 300.
1: Lu,
2: buat penicilannya uang nak ya.
1: Ika wes dijoko sing duwe kak.
0: Ika sing jenengi tak. Pasangannya. Paman sampian nak. Beres iman. Ada seporannya boy
2: mana? Salah. Betul uang Inggris.
1: Ya iki mas.
0: Aduh paman saya kita bersuge ya man.
2: Biasa.
0: Kita kerempel ini.
1: Lemu, saya ki lemu. Tapi hati-hati jempol naik.
0: Kalau jini cek gede nih, dong pasti
1: sanggup. Awas sehat ya. Awas sehat, tapi jempol itu daging nggak sembali. Hei,
2: kau beri-beri. Wis kau kandahan ya?
1: Wis.
2: Wis tak?
1: Wis, berdoa nanti
0: lo mau. Ini jenengnya suwe tak tahu jamu, Cak.
2: Iya.
0: Lu meringis lah. Pak, kau nak ketok lambe dicet, wis mencicil tok meripati.
2: Anu, nak. Nak. Nak ya. Dik,
0: adik. Anu apa, Man?
2: Dik,
1: dik.
0: Kamu lagi nyelodek
2: sih? Oh iya, masa kini zaman saya ikhlas ngono sih.
0: Ngerti nih aku gak dati mbak kartola, saking nyelodek.
1: Iya, aku pernah janda.
2: Ojo khawatir, nek awakmu iku manurut pada aku, kebutuhanmu tak cukupi. Masih kon nyebut gaya taganganmu apa tak tambahin.
0: Saking ini, Man ya. Nyeluk apa aku malah repot iki.
2: Nyeluk emas.
1: Nyeluk keblek.
0: Nyeluk emas, aduh.
2: Keblek ya, jika dikatakan.
1: Kok nyeluk aja repot.
0: Ini lo. Nyeluk Kak Basman yo gak cocok. Nyeluk Man iku cocok wis.
1: Yeah.
0: Gak apa-apa Man, pancet Man ngono ya. Man Basman ngene ya.
2: Yeah, apa,
0: aku iki
2: ya,
0: seorang seniman.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Aku kudu golek bojo wong seniman.
2: Oh, lha aku wong tani ya aku.
0: Nek benar gak seniman gak nututi.
2: Kan nututi apane?
0: Lho, gak nututi ngeten awake aku.
2: Soalnya kon seniman tetep seniman. Lah aku yo kon dadi wong tani. Lah kebutuhan tak cukupi lah ngono padha ae.
0: Iki ngene ya, Man.
2: Ya
0: aku keporo-poro jawron aku gak butuh.
2: Iya, iya.
0: Tapi kesetiaan sing penting.
2: Ah, terus maksudmu?
0: Penuh gelem ben esuk mikul juwet telung kintal telung kintal.
2: Yo gak sudi. Besok kirene
1: saiki
2: juwet telung kintal lah kan.
1: Wah. Kok male ngono Bas,
0: Man jarene gelem. Lah saiki ngene, Man. Wes nangko ya kulak nangko.
2: Iya. Iya.
0: Ono nangko ya telung glondok ya gotongan telung glondok.
2: Iya.
0: Iku jenenge setia, jare mau apa-apa dituruti, tak turuti penuh.
2: Maksudku setia, emang tak turuti, emang kau gak perlu dikulaan kau sebagai gen.
0: Waduh, sebagai apa?
2: Gen.
0: Gen itu apa sih?
2: Agen.
0: Ya, agen.
1: Agen.
0: Oh, jeragan, jeragan.
2: Iya, jeragan.
1: Jeragan ini kalau legen.
2: Jeragan legen. Nau kau teko, aku senampan, nau kau teko lah, nau kau sedol mana ngono.
0: Ngono tak?
2: Iya.
0: Aku hati penuh enak, ngono, Riku.
2: Iya.
0: Ya gak apa-apa katanya enak, ada kemajuan yang ngono deh. Mane malena dodolan, mane dati apa? Mendor. Malena Baseman, lo gak cocok ini, rek cemplang. Masa jenengnya Marlena Baseman, lo gak cocok.
1: Jeneng mulin, Bas.
0: Aku jenengnya Baseman, lo. Marlena Batman, lo. Aku cocok.
2: Iya, Marlena Batman. Kalau jenengnya orang luar, ya tak
1: no. Jenengmu tak leh.
2: Ini apa?
1: Bakat.
2: bakat mundir lali ngawur ae bakat.
1: Bakat Marlena yo.
0: Saiki ngene, Pak.
2: Yo yo yo.
0: Aku nguji cinta penuh ya,
2: Mas. Yo apa?
0: Saman gelem nuku jembatan tol iku.
1: Dukun, Mas. Dukun. Dukun.
2: Oh, iku cah pemerintah dukun ngawur ae bak nuku niku.
0: Saman nek iso ngliwati jembatan tol nuku, aku melok penuh.
2: Wis aja kuwatir. Saiki karepmu tak turuti.
0: Yo.
2: Ayo saiki kon pergi.
0: Pergi nang endi?
2: Yo berpoyak-poyak.
1: Pergi.
2: Nang luar kota kene.
0: Nang luar kota iki bener.
2: Iya. Ngono. Adakno kok
1: iki iso pergi.
2: Yo pergi,
1: pergi. Berarti Marlena kon gorak ayo pergi.
2: Lunga wong loro.
0: Oh. Suwe gak tau jamu deh. Jamu pisan kadang pepesan.
2: Nah.
0: Suwe dak tau ketemu cah. Ketemu pisan ambek wong pepesan.
2: Ngomong pepesan itu.
0: Pepesan itu apa pepesan?
1: Rempiak itu pepesan.
0: Kuna-kuna. Eh, kak, sampe nih, kak.
1: Apa, Mar?
0: Numpak ekol.
1: Iya.
0: Aduh, gak enak, nek gak mepet.
1: Oh.
0: Enak numpak sedan.
1: Oh, iya.
2: Oh, terjauh. Iya, iya, iya.
0: Numpak, nyenggol dok sampai lingkungan. Nge, nyenggol dok gak mepet. Oh, mana tahan.
2: Waduh, dok. Sama ini paribasan tok ae. Model.
0: Basmane ngono. Ini lho basmane, pernah panjene cinta ya man yo.
2: Ya, ya.
0: Ya apa tunjukkan cinta sampean.
1: Ya, sumpahmu. Sumpahmu, Bas.
2: Loh, cintaku sehidup semati dengan kamu. Semangat
0: nek idune tok nang arep doa-doa ya apa iki?
1: Sumpahmu, sumpahmu tak urui.
2: Ya, ya, Bu.
1: Kuwi demi cinta kang arep wedok, sumpahmu kudu ngene.
0: Ya apa rayuane?
1: Coba. Demi Allah hari ini saya tidak mengikuti warna jaya.
2: Oh niku bahasa nyemoni aku. Wong aku dilereni ya dakno kono niku. Aku iki dilereni pinjuk goblok.
0: Oh melak ludruk li ya.
2: Iya dilereni. Wah, mulai gelasu gelasu dilereni.
1: Ya wis ayo atur
0: dhewe.
2: Ayo ayo
0: mulur. Wong soke numpak becak.

0: bajak kok ijen.
1: Aduh, aku pendeknya ambil pamane penuh lo cak tolong bingung.
0: Wis kepedok ta?
1: Tak kepedok mana, wis bergulat iki mana jelo becak.
0: Jene kok wis ngomong karo aku sampe nolo. Jange bojomu tak peke dhewe lah, aku mah gak sempat kepedok penuh.
1: Aku saiki ngerti cak tolong. Wong penuh ponakane paling penuh sing ngipas iki pamane penuh.
0: Enggak untung tak kipas yo gak murup iku, Den.
1: Sakjane aku ngono gak cinta saking saken.
0: Iya gendengi dhewe.
1: Mesakno aku. Ya apa sih? Wong ngene, landalan ku ngedong nyeluki Marlena. Landalan ngedong nyeluki Marlena. Sampai tak kongon ngangkat nang kolore diangkat.
0: Gelem.
1: Iya, tak kongon kongkom dek bure kongkom temenan.
0: Waduh nang dadi bacul. Wis ngene turu tono lek pancene dek sanggup sanggup gawe temen ya gak apa-apa. Cuma lek gedulun aja gelem peno.
1: Loro kabeh. Sakno tak kongon apa-apa ya gelem, tak kongon mikul gelem.
0: Lek gedulun aja gelem loro kabeh gedulun ini.
1: Lho lha apa gedulun rasane beton ah.
0: Artinya lek digawe apa gawe artine sisiran tok.
1: Ya gak gelem, gak gelem.
0: Iya gak gelem.
1: Lho. Apa-apaan, Dok? Lho ngedom. Ngedom.
0: Iki
1: ya. Iki ayah, Bang. Jare ora studio iki mang tiba-tiba momon mbek traktor iki. Lho. Wis iki ne barang berguna ini.
0: Hop, dikinano dhisik
1: kenan. Iki cilik.
0: Cilik iki bojoku atakno.
1: Kok gepeng ngono lho bener. Lho gepeng kudu oleh gepeng. Gak bantu. Pernah bojone cak to lho. Aduh kenalkan bekas Marlena. Lho, iki ta Mbak Marlena
0: iki. Iki sing ngono kon biyen.
1: Bekas ex kato lho. Lho lah saiki.
0: Saiki kan urusan
1: opo-opo. Ya, omongan apa ya? Biasa. Aku dijodohin oleh paman nih. Oh, oleh paman nih? Iya. Oh, guys, dua oleh cak tolo. Lelah apa? Walah, munda derajat sampean. Munda. Iya, munda derajat. Kacanya telung puluh tahun, cak tolo.
2: Cinta ini datang lah. Belum ini, ya.
1: Ini loh, paman kuwi.
0: Ini loh, ucul loh.
2: Ucul. Ucul ya, belum takut. Ini loh, ucul. Apa ini, gimana?
1: Halo, ngomong-ngomongan di ponakane peno, aku bersyukur kok dijodohno peno.
2: Oh ngono
1: ta. Eh timane tipe Cak Adel atau tipe peno.
2: Oh iya.
0: Mekel jut nang peno.
2: Iya nggo aku baru sini iku. Ya apa saking abote kepengin ndhe bojo Marlena.
1: Jalan-jalan pundake wis miring sisih.
2: Wis nak ngene lek grek wis.
0: Tapi kan mari mekel bengi ndo makraku.
2: Terus kebacut kayak berani bojo yang ini gitu.
0: Jadi memang jangan temburuan. Terus akan nani ini gigi. Aku bantu sisiran cuma urung. Saya gigi tadi sedulur gigi. Tadi sedulur begitu oh, sama temburuan.
1: Bebek yo. Aku malah dicelok bebek gimana?
2: Iya bebek.
0: Lagi mentok.
2: Lah oh mentok kan kata no.
0: Bebek paman.
2: Ah.
0: Kapan nih Idris mek noman?
2: Eh?
0: Nah, bebek sih ngelok randu aku ya apa?
2: Aku ngomong kan udah ngomong loh, lambe pula lambe wedok kan ini. Pucat pucat kok beton.
1: Kenapa enggak?
2: Masuk kerungan iki.
1: Kenapa sih ngajak
0: randu aku? Dulu reiki.
2: Iya.
0: Dulu reiki lah aku jadi kandani.
2: Kandani randu aku.
1: Ya kandani aku kebemen masih randu aku, Mbak Yeman.
2: Iya.
1: Iya.
0: Tapi gue cek gak apa-apa, mau ngoling, guys, mau pecok. Jadi
2: dan itu kegermu kan ada no
0: kok nolak pandit tak kan
2: oh ngono tak
1: kita ngap napa lagi
0: bis gampang gue paman
1: ini emang seniman campur ya
0: campur paman kok
1: ya oke sih lo dro
0: paman kok nyeleng paman kok nyeleng
2: gak kalau lagi jangan kepang tak paman kok nyeleng
0: terus terus terus kudu sing api
1: ya beda ya kenalan ini nyeluk BBM ya be nono salahku ya nyeluk pura aku emang gak ngerti
3: oh iya dek
0: nyeluk pekara dagang wis paling meleki pokok paling meleki. Wong lanu digolekno banding nang Sidoarjo barang.
2: Nang Mas opo Sidoarjo?
0: Sampai
1: tuku. Nang oleh petring barang.
2: Oh, tokno. Wis lho, saiki ngene. Sing penting kon bisa nggusupi supaya aku patut lutut bar bebek sing anyar iki.
0: Cuma aja nang diri semekno golek dino sing apik.
2: Iya. Nek sale dino sing apik, engko ijabku barek Marlena.
0: Ah, ayo tanggapno grup sawunggal.
2: Cocok.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Sangap. Sangap adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pokoknya aku sepurane sing akeh ya, Pul.
1: Sampean gak salah, Dek. Ya aku ae sing kurang sadar diri.
0: Ya pokoknya sepurane sing akeh ya, Pul. Ya sampean tak dongakne muga-muga oleh jodoh sing wis saka aku.
1: Ya sampean wis ngono, Dek. Ya wis ora apa-apa. Wis pokoke sampean sing hati-hati.
0: Iya, Pul. Matur suwun dongane ya, Pul.
1: Iya, Dek.
0: Kuat-kuat matimu ya, Pul.
2: Nah, aku bangga kuat deh. Tapi aku nasib.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 3:00.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ci, kamu itu kalau di WhatsApp pagi balasnya maghrib, mending gak usah dibales, gak usah balik-balik. Apaan?
1: Kata siapa?
0: Kata Mas lah.

kasih ujinya nyi sendiri, oke? Oke. Oh iya, ya, alih aku. Oke. Lanjut ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tumbuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz dengan membawakan sebagian acara di hari ini Selasa, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang...

0: bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Salajengipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang Bapak Ibu para pamireng pandemen pro papat suara budaya Nusantara RRI Malang. Sakniko tanggal 21 lagi September 2016 menika kleresan ngaji pagi cahyaning ngati sampun rawuh menika beliaunya Ustadz Ahmad Fahru Rosi MPD kula pinarak niku kula sumanggak ni rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah Nemin.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah alhamdulillah panjenengan panjenengan pripun?
1: Sami ugi Pak Ustaz. Sehat-sehat. Pak Ustaz, topik ngaji kita cahyaning ati pagi hari ini tentang jujur. Nah, jujur fondasi kepercayaan dan kemuliaan akhlak. Saderengipun mangke Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih badhe tanya jawab monggo di 081-5569-1053 ning saderengipun monggo Pak Ustaz muga dimanipun rumiyin.
2: Oh nggih, matur nuwun, Mbah Demin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqallahu rasulul karim. Pamirang ingkang dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ingkang jindal menikah Allah kasih maringakan rahmat lan hidayah ini pun dumadang kulolan panjenengan sedaya. Allah kasih maringakan nikmat iman Islam syair dan sembat milo kulolan panjenengan sakit dipanggil maling tentang program kesayangan kulolan panjenengan sedaya diniku ngaji pagi jangan nanti tempuh sekawan saluran budaya Nusantara yang malam insyaallah dapat kemantanan sehat wal afiat. Amin.
1: Amin.
2: Selawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun madengaken uswa dumateng kula lan panjenengan sedaya. Pamirsa rahimakumullah, bilih ten pertemuan sadayanipun sampun dibahas terkait tentang amanah. Ing menika lanjutkan pembahasan niku ini ku terkait akhlak ingkang sangat celak kalian amanah ini ku kejujuran. Lebih tepatnya adalah jujur fondasi kepercayaan dan kemuliaan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi kula menyesalaya bertanya tentang seseorang, apakah Anda orang yang jujur? Pasti jawabannya pasti ya, tentu saya orang yang jujur. Kula menyang sedaya pasti seneng gak ada rencang ikan jujur, gak ada pasangan ikan jujur, gak ada anak-anak ikan jujur, kemudian guru yang jujur, pemimpin yang jujur, pedagang yang jujur, bahkan kita bisa bekerja sama dengan orang yang jujur. Itu pasti suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kejujuran itu melahirkan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kepercayaan itu rusak, lahirlah yang namanya kebohongan. Seringkali untuk mengembalikannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan melelahkan. Islam niku menempatkan kejujuran niku sebagai akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang menawi ditinggali tiga ayat menika, Allah boten, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berkata benar, tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang benar. Artinya, kejujuran menika bukan sekedar ucapan, tapi kejujuran menika harus menjadi karakter, lingkungan dan kebiasaan. Amin rahimakumullah. Jujur dalam Islam menika berarti adanya kesesuaian antara apa yang diyakini, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Kados jujur niku lebih luas daripada sekedar untuk tidak berbohong. Artinya ketika tidak berbohong dikatakan jujur. Ya, tetapi maknanya lebih luas lagi. Yaitu adanya kesesuaian antara apa yang diyakini, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Artinya pun ada jujur dalam perkataan, ada jujur dalam perbuatan, ada jujur dalam pekerjaan, ada jujur dalam menjalankan amanah. Ada pula jujur kepada diri sendiri. Contoh sederhana ini pun, menawi dan siswa nggak ada nilai kurang sae, dia bisa saja mengatakan ini gurunya ngajarnya tidak jelas. Atau juga bisa beralibi soalnya terlalu sulit. Ada juga dia juga bisa mengatakan ada teman saya yang nilainya lebih rendah dari saya. Tetapi ketika dia jujur pada diri sendiri, maka dia akan berani untuk berkata, ya Allah, mungkin saya memang belum belajar dengan sungguh-sungguh. Saya belum serius untuk belajarnya. Nah, itulah kejujuran. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi lebih pada untuk mengakui kenyataan agar kemudian di kemudian hari kita dapat memperbaikinya. Amin rahimakumullah. Kejujuran yang paling besar adalah jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa? Yaitu kita mengakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita harus diarahkan untuk senantiasa menaati Allah. Jangan sampai lisan mengatakan I love Allah, saya cinta Allah gitu ya. Tetapi ketika datang perintah Allah, panggilan azan sampai di telinga kita, kita justru sengaja mengabaikannya. Jangan sampai kita berdoa meminta keberkahan tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebaliknya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jujur kepada Allah berarti berusaha menyelaraskan, mensinergikan iman, ucapan dan perbuatan. Inilah yang kemudian bisa kita katakan, kita sebut dengan keikhlasan. Ketika beribadah kita tidak hanya ingin dilihat manusia, ya, walaupun sebenarnya beribadah tidak boleh ada niatan dilihat manusia, gitu ya. Ketika kita bersedekah bukan untuk mengejar pujian, ya. Ketika kita melakukan kebaikan apapun itu, kita menyadari bahwa Allah melihat saya, bukan berharap dinilai oleh manusia. Tetapi kita lebih berharap untuk apa yang kita kerjakan ini betul-betul dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kejujuran seorang hamba. Amin rahimakumullah. Kadang-kadang kita mudah melihat ketidakjujuran orang lain, sangat mudah. Tetapi akan sangat sulit untuk melihat ketidakjujuran dalam diri sendiri. Misalnya seseorang yang berkata, "Saya tidak punya banyak waktu untuk membaca Al-Qur'an." Tetapi setiap hari dia memiliki banyak waktu, bahkan sangat banyak waktu untuk bermain HP gawainya. Atau dia mengatakan, saya tidak sempat untuk menemani keluarga saya. Tetapi dia memiliki banyak waktu untuk aktivitas lainnya. Kejujuran pada diri sendiri membuat kita berani untuk melakukan evaluasi. Maka tanyakan kepada diri kita, apa yang sebenarnya menjadi prioritas saya? Apa yang selama ini saya jadikan alasan? Apakah saya benar-benar tidak mampu atau sebenarnya belum bersungguh-sungguh? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan untuk membuat kita merasa rendah, tetapi sebaliknya akan membuat kita itu bertumbuh. Karena perubahan akan selalu dimulai dari keberanian untuk mengatakan saya harus memperbaiki diri. Itu yang kemudian kita sebut dengan kejujuran pada diri sendiri. Amin rahimakumullah. Salah satu bentuk kejujuran yang paling mudah dipahami adalah jujur dalam perkataan. Jangan menambahkan cerita agar kita tidak terlihat hebat, gitu ya. Hanya ingin terlihat hebat, ceritanya ditambah-tambah. Jangan kemudian kita sebaliknya mengurangi cerita agar kesalahan kita terlihat kecil, gitu ya. Dan jangan menyebarkan informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Belum ada tabayun, belum ada check and recheck, jangan kita sebarkan informasi. dan jangan membuat alasan palsu hanya karena takut mengakui kesalahan. Misalnya ada seorang anak yang memecahkan gelas di rumah, dia punya dua pilihan. Pertama, dia menyembunyikannya dan berkata, saya tidak tahu. Atau yang kedua, dia mengatakan, maaf, tadi saya tidak sengaja menjatuhkannya. Mungkin pilihan kedua akan membuat dia merasa takut, tetapi hanya sesaat. Tetapi dari sanalah orang tua mengajarkan tanggung jawab. Inilah yang kemudian menjadi pendidikan karakter kita. Anak tidak hanya diajarkan bahwa berbohong itu salah, tetapi diajarkan bahwa berkata benar adalah sebuah keberanian. Itu jujur dalam perkataan. Kemudian yang pula jujur dalam pekerjaan dan perdagangan. Kejujuran juga sangat penting dalam pekerjaan kita. Pegawai yang jujur tidak akan memanipulasi laporan. Seorang guru yang jujur tidak akan membuat nilai berdasarkan like and dislike, suka dan tidak suka, dekat dan tidak dekat, gitu ya. Seorang pedagang yang jujur tidak akan menyembunyikan kekurangan barang yang dia jual dari pembelinya. Seorang pengusaha yang jujur tidak akan memberikan informasi palsu tentang produk. Dan seorang pekerja yang menerima amanah untuk menggunakan uang perusahaan, ya, dia akan menggunakannya sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Kejujuran seperti ini mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan yang paling cepat, tetapi kejujuran membangun sesuatu yang lebih berharga dari sekedar mendapatkan untung, yaitu kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal besar dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh masyarakat sebagai pribadi yang terpercaya, al-Amin. Gitu ya? Karena itu kejujuran bukan sekedar teori akhlak, tetapi kejujuran adalah identitas kita sebagai seorang Muslim dalam kehidupan. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai ilustrasi sederhana, gitu ya. Bila ada seseorang yang berbelanja di toko, gitu ya, kemudian setelah dia membayar, kasir memberikan uang kembaliannya, sampainya di luar toko, orang tadi menghitung uang tersebut, ternyata ada kelebihan, gitu ya. Dan walaupun tidak terlalu banyak, mungkin hanya beberapa rupiah saja, dia bisa saja berkata, ah, mungkin ini rezeki saya. Tapi kalau dia memiliki sifat jujur, dia akan mengatakan, rasanya mungkin salah hitung. Kalau saya diam, berarti saya mendapatkan sesuatu yang bukan hak saya. Akhirnya, dengan pikiran yang demikian, maka jangan kembali ke tokonya tadi dan mengatakan, maaf, sepertinya Anda memberikan saya uang kembalian ini agak lebih dari yang seharusnya. Jadi contoh real dalam kehidupan kita, ya, ya, mengembalikan sesuatu yang tidak besar, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu ketenangan hati karena tidak mengambil hak orang lain. Inilah kejujuran. Kadang manusia tidak mengetahui, tapi seorang mukmin sadar betul bahwa Allah Maha mengetahui. Kemudian jujur dalam keluarga dan dalam pendidikan. Amirahimakumullah, kejujuran harus dimulai dari rumah. Anak belajar kejujuran bukan hanya dari nasihat orang tua, anak belajar dari contoh. Kalau orang tua meminta anak jangan berbohong, tetapi ketika ada telepon masuk, orang tua berkata kepada anak, nanti kalau ada yang mencari ayah, bilang ayah tidak ada. Ya. Padahal ayahnya sebenarnya lagi di rumah nonton sama Korea, misalkan begitu. Anak bisa bingung, ya. Pesan yang diterima anak bukan lagi jangan berbohong, tetapi berbohong boleh dalam kondisi yang tertentu. Bahkan itu, pendidikan karakter yang paling kuat itu adalah keteladanan. Mari kita biasakan di rumah, kalau salah katakan salah, kalau lupa katakan lupa, kalau belum tahu katakan belum tahu, kalau tidak mampu ya katakan tidak mampu. Tidak perlu membuat diri kita itu terlihat sempurna, karena menjadi manusia yang jujur jauh lebih berharga daripada terlihat sempurna tetapi penuh dengan kepura-puraan. Nah, lantas apa bahaya ketidakjujuran itu? Amin rahimakumullah. Akibatnya yang pertama yang pasti adalah hilangnya kepercayaan. Sekali seseorang berbohong, orang lain akan meragukan perkataannya. Itu sudah pasti. Yang kedua, munculnya kebohongan berikutnya. Satu kebohongan, nah ini sudah menjadi pola gitu ya. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Kenapa? Ya itu karena untuk menutupi kebohongan yang pertama. Yang ketiga, ini sudah menjadi isyarat dari dalam diri kita, yaitu hati menjadi tidak tenang. Mungkin seseorang berhasil menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi dia tetap mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Artinya hatinya menjadi tidak tenang. Yang keempat, yang lebih kompleks lagi, hubungan menjadi rusak. Bila dalam keluarga, persahabatan, pekerjaan, atau masyarakat, kepercayaan bukan fondasi, tapi ketika ada kebohongan kecil, nah, maka itu bisa merusak semuanya. Nah, lantas bagaimana cara kita melatih kejujuran? Nah, ya, yang pertama, biasakan mengatakan apa adanya. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Kalau saya katakan maaf saya salah. Jangan takut mengatakan saya tidak tahu, ya. Jangan menjadi orang yang serba tahu, gitu. Kalau nggak tahu, katakan tidak tahu, gitu ya. Yang keempat, tabayun, periksa kembali informasi sebelum kita menyebarkannya. Yang paling penting, yang kelima adalah selalu ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat apapun yang kita kerjakan. Apabila rahimakumullah, maka mari kita berhenti sejenak aktivitas kita untuk menanyakan kepada diri kita. Apakah saya sudah menjadi orang yang jujur? Apakah perkataan saya sesuai dengan kenyataan? Apakah pekerjaan saya sudah saya lakukan dengan amanah? Apakah saya sudah jujur dengan keluarga? Sudah jujur dengan anak-anak? Apakah saya sudah jujur dengan diri saya sendiri? Dan yang paling penting, apakah kehidupan saya benar-benar mencerminkan pengakuan iman saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak perlu dijawab untuk siapa saja, cukup dijawab untuk diri kita sendiri sebagai bentuk muhasabah agar diri kita tetap dalam garis-garis kejujuran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Madamin pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahualam bishawab.
1: Amin. Nah, Bapak Ibu, monggo pilih wedal nika wonten ingkang badhe telepon bertanya, monggo datang 081-5569-1053 atau mungkin WA. Nah, Pak Ustadz, tentang apa yang kita dengar tadi itu, akhir-akhir ini dalam diri kita melatih sebuah kejujuran itu kan sulit. Atau kadang-kadang apa ini sekecil apapun, tidak jarang ini di lingkup keluarga saja. Atau mungkin nanti bagi pasangan atau mungkin prianya yang sudah jujur, sudah ngomong jujur, tapi kenapa kejujuran itu seringkali bahasnya gampang gak dipercaya, ngoten lho Pak Ustaz. Mungkin mungkin apa terlalu, misalnya nih kok wis anu ya berangkat wis OTW, atau mungkin bahasa dengan bahasa lain, atau mungkin dalam bersikap pekerjaan pun demikian Pak Ustaz. Karena yang sering dilihat, yang sering ini banyak orang yang kelihatannya baik, mampu sholatnya, menjaga sholatnya itu apa, tapi kejujurannya ini yang kurang. Bagaimana ini Pak Ustaz?
2: Inilah yang perlu kita menjaga konsistensi kita dalam kejujuran, gitu ya. Mungkin yang Mandami sampaikan tadi itu terjadi karena pernah dia tidak jujur, gitu ya. Tidak jujur, akhirnya ketika dia untuk mencoba kembali jujur itu akhirnya tidak dipercaya kembali. Dan itu butuh proses yang lama dan mungkin sangat melelahkan untuk kembali memberikan kepercayaan kepada orang bahwa saya lo tidak seperti dulu lagi, gitu ya. Memang betul dikatakan oleh sahabat Ali ya, qulil haqqa walau kana murad, katakan yang benar itu walaupun itu ya pahit, gitu ya. Ya pilihannya ya ada dua sebenarnya. Pilihan yang pertama, kita tetap menjaga kejujuran walaupun gak dipercaya, tetap kita sampaikan saja. Yang kedua ya kita milih yang enak, ya wis lah, cuma aku jujur gak dipercaya, ya wis enak tak korona ya. Pilihannya ada dua itu ya. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Allah ya tentunya pilihannya pilihan pertama yang kita ambil, walaupun dulu karena gak dipercaya ya tetap kita sampaikan tentang hal yang seperti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau benar gak dipercaya ya sudah, kita kembalikan kepada Allah. Yang penting Allah tahu apa yang saya kerjakan ini sesuai dengan apa yang saya katakan. Ini saja sudah cukup untuk kemudian menguatkan hati kita. Jangan sampai kemudian penilaian manusia, bila kita sudah jujur tapi ternyata masih dianggap berbohong, akhirnya penilaian manusia membuat kita menjadi minder. Akhirnya ya tadi diambil pilihan yang kedua ya, agar lebih aman gitu. Jangan gitu. Tapi tetap kita ambil pilihan pertama, tetap kita jujur, kita sampaikan apa adanya, dipercaya tidak dipercaya kita kembalikan kepada penilaian manusia. Yang penting Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang kita katakan itu hanya sama. Mungkin demikian pada minallahu alam.
1: Nah, apa efek orang yang tidak jujur itu, Ustaz?
2: Nggih, yang pasti yang kita dapati ya pasti hilangnya kepercayaan orang tadi. Ini relevan dengan yang pertama tadi bahwa ketika orang tidak jujur ya pasti hilangnya kepercayaan gitu ya. Kalau sudah hilangnya kepercayaan ya sudah, orang itu tidak akan lagi percaya dengan omongannya gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan di mukadimah bahwa Nabi itu awal mula ketika beliau kemudian bisa menarik simpati banyak tokoh-tokoh Mekah waktu itu ya dari al-amin, dari sifat percayanya ya, sifat amanah yang beliau tunjukkan gitu ya. Dimana kalau mungkin kita baca cerita dikisahkan ketika akan membicarakan memindahkan Hajar Aswad kan begitu ya. Nah, beliau kemudian bisa menempatkan posisi yang pas sehingga semua orang bisa mendapatkan hak yang sama lah. Itu bentuk kejujuran dalam perbuatan. Walaupun beliau adalah petinggi ya, tetapi beliau tidak mengambil kesempatan itu untuk berbuat tidak jujur ya, tapi beliau tetap melakukan dengan sebaiknya. Inilah akhirnya berdampak luas. Nah, maka melihat cerita ini ya tentunya bisa menjadi ibrah bagi kita bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kepercayaan orang. Orang kan sudah percaya dengan kita, maka apapun yang kita katakan itu akan kemudian langsung orang bisa mengiyakan. Tapi ketika kita kemudian melakukan satu hal kebohongan dan itu apalagi dilakukannya berkali-kali ya, tentunya akan menghilangkan kepercayaan orang. Maka ketika tadi disampaikan di pertanyaan pertama, ketika kita menyampaikan hal yang jujur ya tentunya orang tidak akan percaya lagi gitu ya. Ya mungkin ada kisah yang ya memang kisah di film anak-anak itu ya, ya di TV swasta itu yang dari Malaysia itu kan ceritakan ya, saya pernah nonton itu bagus juga itu ya. Hewan yang hilang dikatakan apa dia teriak-teriak minta tolong, ternyata dia datang tidak ada apa-apa sampai berkali-kali sampai pada akhirnya dia betul-betul mengalami kejadian, butuh pertolongan, minta tolong, gak ada yang percaya lagi karena di sejak berapa kali kejadian dia tidak jujur lain tampaknya mungkin akan seperti itu mandangnya. Wallahualam.
1: Ini mungkin ada pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustaz, Mbah Demin, bagaimana dengan hati yang masih merasa sakit misalnya? Sebab dalam belum bisa untuk melupakan kebohongan meskipun sudah memaafkan Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana? Sedangkan untuk berbuat jujur tadi bersikap seolah-olah kebohongan yang dia lakukan hanya omongan saja. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz?
2: Nggih. Terima kasih. Ya memang ini berdampak pada korban gitu ya. Nggih. Korban yang sering dibohongi itu ketika kita menilai orang itu jujur atau tidak, ya tentunya kita tidak tahu ya. Sama-sama hal yang kalau kita pakai bahasa yang agak mungkin sama-sama hal gaib gitu ya. Kita sama-sama tidak tahu ya, pas. Kan nggak tahu ya, itu kan hati orang. Tapi kembali lagi, karena kita ini Tuhannya adalah Allah, ya sudah. Kita mencoba untuk membuat hati kita itu menjadi lapang ya, dengan cara apa ya tadi itu. Dengan cara ketika ada orang yang dulu pernah berbohong kepada kita, kemudian dia mencoba untuk berkata jujur, ya sambil kita terima ucapannya, sambil kita tabayyunkan ya, sambil kita cari informasi kebenaran dia sampaikan, dan yang pastinya ya tentunya kita minta pertolongan kepada Allah gitu ya. Kalau memang yang disampaikan itu dia sesuatu yang benar ya kuatkan saya, tetapi kalau itu sesuatu yang masih ada unsur kebohongan ya Allah tunjukkan kepada saya. Dengan begitu saja insya Allah hati kita bisa menjadi tenang gitu. Daripada kemudian kita emosi langsung mengatakan ah paling ya koromane enggak, daripada begitu mengadu susah gitu kan. Ternyata yang dikatakan benar, nah kita berdosa. Lebih baik ya kita terima, kita iakan. Tetapi ya, tetap kita berupaya untuk mencari, kita tabayyunkan. Dan itu tadi, kalau saya berdoa kepada Allah, kalau memang ini sesuatu yang benar, ya yakinkan saya, ya Allah. Kalau memang tidak benar, ya tunjukkan saya yang benar seperti seperti apa. Insya Allah membuat hati kita menjadi lebih apa ya, legowo, lega gitu. Allah alam bisa.
1: Iya, seringkali kan kalau orang itu setiap harinya atau mungkin dalam perjalanan kehidupannya itu selalu berbohong Pak Ustaz, selalu tidak jujur, wangel, titik-titik main sumpah, nggak ngatain apa, sumpah, sumpah, waduh, gimana ini Pak Ustaz?
2: Bahkan ketika penggunaan kalimat kosam, kalimat sumpah itu kan bukan sesuatu yang apa ya, yang memang diizinkan untuk dipakai, apalagi yang tadi sampaikan Mademin, syukur nyeplos sumpah-sumpah begitu kan ya. Nah, itu ada konsekuensi yang harus dia terima ketika sumpahnya menjadi sesuatu yang salah. Maka dari sisi psikologi atau dari beberapa yang pernah saya baca dari pendapat ulama juga bahwa ketika orang sudah sampai pada posisi begitu itu ya, bisa jadi bukan malah kejujuran yang dia ingin tunjukkan, tetapi malah ada sesuatu yang betul-betul dia tutupi gitu ya, agar orang lebih percaya dengan dia omongkan, dia sampai sumpah-sumpah gitu. Malah sebaliknya imbasnya. Lah, kalau orang itu jujur ketika dia menyampaikan sesuatu kemudian tidak dipercaya dengan omongannya, gak percaya orang lain, itu dia saya sampaikan di awal ya sudah. Kalau memang gak percaya gak apa-apa, yang penting saya sudah sampaikan apa adanya, ya ini kenyataannya. Ya kalau Anda gak percaya tidak apa-apa, yang penting Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang saya katakan ini ya sesuai dengan apa yang terjadi. Ya cukup demikian, enggak perlu sempurna sampai sampai sumpah-sumpah agar omongannya itu didengarkan. Karena bisa jadi itu ada beberapa kajian ya itu malah sebaliknya, malah menunjukkan ada sesuatu yang besar yang dia sangat jadi apa yang dia tutupi. Mungkin begitu menemin wallahu a'lam.
1: Nah, ini kan dan WA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ini bicara tentang kebetulan saya seorang pedagang Pak Ustaz. Kadang-kadang saya itu kalau ada apa pembeli itu, aku oleh sakwene, padahal oleh sakwene itu sudah dapat keuntungan. Tapi selalu saya utapkan semacam itu. Nah ini apa termasuk saya kurang jujur terhadap supaya pembeli itu apa ya istilahnya bisa mempercayai kita gitu loh. Monggo Pak Ustaz.
2: Kalau saya pernah membaca buku tentang teori dagang Rasulullah. Rasul itu kalau berdagang, kalau saya tidak salah ya, semoga tidak salah, Rasul itu kalau berdagang terkait tentang harga itu bila sampaikan, saya misalkan saya beli apa ya, beli kacamata gitu ya. Ini saya beli kacamata ini itu harganya, harga kulaannya itu 10.000 misalkan. Nah, ini saya jual ke bapak 11.000. Lah, dengan pola yang seperti itu ternyata dagangan Rasul itu bukan semakin sepi tapi semakin ramai. Artinya dia memang boleh ambil untung enggak apa-apa, karena orang pedagang kan ambil untung, tetapi ambil untungnya itu tidak kemudian ambil untung yang sekedar ambil untung, tapi betul-betul ambil untungnya itu yang ya yang mas wajarnya gitu loh teman-teman. Jadi disampaikan saja kalau memang ini harganya berapa, saya jual ke bapak berapa. Nah gitu aja. Tapi ini yang saya baca di teori dagang Rasulullah itu seperti itu. Nah bagaimana dengan di tengah masyarakat kita? Ya, tentunya beraneka ragam cara orang untuk kemudian berdagang gitu ya, untuk menawarkan harga. Ya monggo kalau memang bapak ingin yang jujur ya, kita ikuti cara Rasul tadi itu ya, harganya sekian ya, saya jual ke bapak sekian, nah gitu aja agar kemudian sama-sama enak. Dan yang paling penting lagi adalah kalau memang barang itu ada sesuatu yang tidak baik, ada cacat ya sampaikan, nah ini ada cacatnya pak, ini cacatnya di sini gitu ya, jangan kemudian cacatnya di apa ya, di utek-utek sedemikian rupa sampai nampak raya tidak ada cacatnya, padahal barangnya ada sesuatu yang cacat. Mungkin demikian pada main Allah alam biswa.
1: Nah sekarang lawannya Pak Ustaz tentang yang diperbolehkan, misalnya nutupi atau mungkin tidak jujur tapi Contoh ini Pak Ustadz, ketika ada orang yang mencari terus mau berbuat kasar terus gini, ngerti enggak anu si fulan gitu, terus oh nun sewu mboten semerap padahal tahu gitu kan ngene durek aku wis gorek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang apa fokus kejujuran ini Pak Ustadz, maksudnya tentang kepada Allah lebih jujur tinimbang kepada manusia Pak Ustadz.
2: Ini mboten nuwun. Ya, untuk yang pertama yaitu mungkin bisa kita ambil contoh ketika Nabi akan ini ya, Nabi ketika rumah Nabi itu dikepung oleh kafir Quraisy. Kepung kafir Quraisy. Ya, ketika Ali ditanya, mana Rasulullah itu? Rasulullah tadi tidur gitu ya. Kelihatan tempat tidurnya itu memang seperti orang yang sedang tidur gitu ya. Ternyata dicek lagi, nah, Rasulullah tidak ada, sudah kabur gitu ya. Artinya kalau melihat dari contoh itu, maka ketika kita mengatakan itu sesuatu berbohong dalam tanda kutip ya, untuk kemudian melindungi, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Artinya untuk melindungi diri gitu ya, diperbolehkan. Misalkan kita di jalan mau di apa ya, di begal orang gitu ya, ditodong orang, ditanya punya uang apa enggak? Enggak ada, saya enggak punya uang gitu ya. Dicek betul-betul enggak punya uang padahal uangnya sudah disimpan di dalam kaos kaki misalkan demikian. Ya itu diperbolehkan ya. Jadi untuk itu namanya adalah menjaga diri. Menjaga diri, jadi menjaga harta, menjaga diri, menjaga keluarga itu bagian sesuatu yang memang diperbolehkan, asalkan itu betul-betul harus kita lakukan, tidak kemudian ada niatan untuk berbohong, tapi untuk menjaga diri itu diperbolehkan, diperbolehkan. Misalnya tadi yang benar-benar sampaikan ada orang jahat mencari tetangga kita, kita sampaikan tidak ada orang yang namanya ini di sini, itu boleh, tetapi setelah itu ada baiknya kita datang ke tetangga kita, kita tanyakan, kita sampaikan tadi ada si seseorang mencari bapak, ini ada apa sebenarnya? Nah, biar kita tahu gitu loh, biar kita tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap fokus kejujuran. Nah, kepada Allah kah atau kepada diri sendiri kah atau kepada keluarga kah atau seperti apa? Ya, maka fokus kejujuran itu ya kepada semua lini, fokusnya semuanya. Ya, semuanya. Ketika kita mampu jujur kepada Allah, maka insya Allah kita akan mampu jujur untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita jujur kepada Allah, kita menyadari Allah mengawasi kita, Allah tahu apa yang kita kerjakan, maka itu akan berimbas bahwa diri sendiri pun dia akan jujur gitu ya. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya dia mengakui saya salah, gitu kan? Begitu. Pada keluarga pun akan demikian. Nah, maka fokusnya ya kepada semuanya. Kita berimbas pada semuanya. Tapi yang memang kalau ditanya fokus ya berarti ya kita upayakan jujur kepada Allah. Tetapi insya Allah kalau jujur kepada Allah itu pun akan berimbas kepada diri kita sendiri. Tetap harus dilatih menemin, tetap harus dilatih agar jujur itu ya betul latihan memang. Yang paling utama ya menyadari betul bahwa apapun yang kita kerjakan itu semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam
1: bishawab. Ini anu mungsuhnya Pak Satra, kadang-kadang kita belajar tentang kejujuran itu dari imbasnya itu loh Pak Ustadz. Kadang-kadang dituduh dia no maling ngaku lah ya, itu Pak Ustadz yang sering mendengar itu seperti itu. Nah, terus, apa gimana ini Pak Ustadz? Malah mancing-mancing sumpah maling gitu ya, ini
2: ini betul-betul itu memang kadang kita dapatkan di tengah masyarakat itu ya. Ya tapi yang tadi yang saya sampaikan di awal memang ya kalau memang kita nggak melakukan ya kita katakan tidak melakukan, walaupun kita dulu pernah melakukan satu hal yang tidak baik dianggap orang selalu tidak baik gitu ya, kemudian ketika kita melakukan hal yang baik tetap dianggap tidak baik, tadi katakan monolindi maling aku kan begitu ya, kita nggak perlu sampai kemudian pada, kalau menurut saya ya, pada posisi yang untuk menguatkan agar orang percaya ya mungkin sumpah boleh, tetapi menurut saya ya kita sampaikan saja kalau memang itu betul-betul tidak kita lakukan, ya sudah saya nggak melakukan. Kalau kemudian tetap dihukum karena kejujuran tadi tetap dihukum, ya bersyukurnya kepada Allah, ya mungkin dengan hukuman ini Allah lagi mengurangi dosa saya. Tapi memang ini sesuatu yang butuh keberanian, butuh keyakinan, Pak Demi. Tidak, memang ngomong itu mudah gitu ya. Tapi kalau kita di posisi seperti itu, apakah bisa? Ya harusnya mampu ngomong, ya mampu melakukan, kan begitu, harusnya begitu. Ya, maka tentu saja jujur gitu ya. Kita katakan apa adanya. Kalau kemudian orang tidak percaya, ya sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dari buah kejujuran. Memang tidak semuanya manis. Ya kadang ada yang pahit juga, tadi sampai di penjara ulama-ulama kita karena berkata jujur, mempertahankan kejujurannya gitu ya. Dimusuhi banyak orang, tapi enggak ada masalah. Ya tadi saya sampaikan di mukadimah, ya yang kita dapatkan lebih besar dari itu apa? Ketenangan hati gitu ya. Penilaian baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, ini kau wonten ingkang mlebet Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Nggih, monggo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Sri Purnama. Apa Anca?
3: Sehat, dengan sekalian sehat ini.
1: Amin. Nah, monggo, monggo Bu Sri.
3: Ya, Pak Ustaz. Wonten keluarga lare kecil cucu nggih ditinggal meninggal mami. Nah ini sering bertanya bagaimana mami di sana dan sebagainya. Pokoknya wong anak masih 7 tahun, dulu masih 5 tahun gitu. Nah ini saya itu kalau ngasih tahu itu ya agak bohong-bohong dikit. Di sana keadaannya enak, diberi Allah tempat yang layak, beri ini itu, padahal saya kan juga tidak tahu. Nah ini saya beritahukan seperti itu karena si anak ini biar nyaman seperti itu. Nah ini bagaimana Ustaz? Apakah kami ini berdosa agak membohong-bohongi sedikit gitu? Nanti kalau nanti sudah besar kan akan diarahkan juga, tahu juga gitu. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya belum jelas tapi sudah nangkep yang dimaksud tadi.
1: Alhamdulillah ini.
2: Oke. Gini Bu Sri Ponjo, ya seyogyanya dan seharusnya ya jangan sangat berbohong lah gitu ya kepada anak, apalagi untuk situasi yang kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Ya sampaikan aja kepada anak apa adanya gitu ya, agar kemudian anak itu tidak kemudian anak itu ketika nanti sudah betul-betul ada di kondisi yang seperti itu malah nyalakan kita lah, cari ini biar ngomongi kang ini atau tanong ini, sini ibu itu koroi lah. Kalau anak itu sudah punya pikiran semacam itu, maka ya sama dengan tadi kita bahas panjang lebar tadi, maka ke depan anak itu akan selamanya punya mindset bahwa ibunya ini si koro mana ngigingo, begitu. Ini yang harus kita jaga. Gitu ya. Maka menurut saya ya sampaikan aja apa adanya, gitu ya. Sebenarnya dapat contoh ketika saya akan memondokkan anak saya, ya saya tunjukkan tadi anak saya itu karena di Malang ini pondok agak jauh, saya tunjukkan ke panti asuhan, saya tunjukkan ke anak saya pondoknya seperti ini nak gitu ya, tapi kalau ini kan panti, cuman kalau di pondok itu ya tidak ada abi, tidak ada umi, ya kamu belajar sendiri, nanti dibangunkan ustadznya, makannya bareng-bareng dengan temannya gitu, nanti makannya apa di sana ya nggak tahu. Ya tergantung pondoknya, pasti makanannya sehat. Ya gitu-gitu aja, yang jangan sampai ada unsur-unsur kebohongan. Akhirnya anak saya berdoanya alhamdulillah mau untuk itu contoh misalkan yang bisa kita ambil. Nantinya ya kita sampaikan apa adanya. Jangan sampai kemudian untuk agar anak mau dibohongin. Sekolah di kono loh enak, di kono itu kono ya untuk MBG bendino. Padahal nggak tahu situasi sebenarnya. Di sekolah yang dimaksud ternyata gak ada MBG. Ketika masuk di sana gak dapat MBG, anaknya bisa protes itu. Ya jadi untuk MBG atau MBG jadi ibu igoroto. Ya ini repot. Kalau anak sudah punya pikiran ibu igoroto, maka ketika ibunya menasihati sang anak, sulit sudah untuk masuk di anak itu. Ya maka ini harus kita jaga. Nah tadi saya makan di mukadimah, dalam keluarga itu keteladanan itu punya unsur, punya poin yang sangat penting. Ya jangan sampai ngoroi anak nggih mandemin anake nemu nangis ngejet digore nak pariki lek aja nangis ana yo kok kan kok ono permen kan kok ono es krim anake meneng enggak dibelikan wah itu bisa walaupun anak enggak ngomong tapi dia bisa menyimpan memori itu dan ini bahaya ya betul maka dalam keluarga ya upayakan betul dari saya sampai tadi Bapak Dima sampaikan apa adanya jujur itu sangat luar biasa mungkin demikian Bu Sikonjo wallahualam.
1: Terima kasih Pak Ustadz, apa yang sudah kita dengar bersama-sama ngaji bareng kita. Alhamdulillah sedikit inilah kejujuran itu memang benar-benar ya gampang sulit. Tapi kalau kita memang belajar dari yang kecil, belajar jujur dari diri sendiri, insya Allah. Nah Pak Ustadz, kesimpulanipun pripun sekaligus Pak penutup.
2: Nggih. Matusun, Mbak Andemi. Pamir rahimakumullah, kesimpulan duki pembahasan yang menikah ini ku yang pertama adalah jujur adalah akhlak mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujuriku bukan hanya dalam perkataan tetapi juga dalam niat, perbuatan, pekerjaan, keluarga dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, kejujuran itu membangun kepercayaan. Bila kemudian kepercayaan itu hilang karena kan banyaknya kebohongan, ya sudah, kehidupan kita tidak akan kita hadapi, kita lalui dengan kenyamanan. Yang keempat, kebohongan dapat merusak kepercayaan dan hubungan. Dan yang kelima, kejujuran harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Ya, dimulailah dari yang kecil untuk kemudian membangun hal yang besar. Dan yang terakhir, yang keenam, keteladanan orang tua dan lingkungan sangat penting dalam membentuk pribadi yang jujur. Maka mari kita jadikan kejujuran itu sebagai karakter hidup kita, habit kita, kebiasaan kita. Bukan hanya ketika ada yang melihat, tetapi juga ketika kita sendirian. Karena kita yakin Allah selalu melihat kita, Allah selalu memperhatikan kita. Maka dengan keyakinan itulah akan hadirnya kejujuran dalam diri kita. Jangan takut kehilangan keuntungan karena kejujuran. Boleh jadi kehilangan sesuatu di mata manusia, tetapi Allah dapat menggantinya dengan ketenangan, keberkahan dan kemuliaan yang jauh lebih besar. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minas sadiqina wa zayyina bil ikhlasi wal amanah wa ahfad al-sinatana minal kadhib wa qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang jujur. Hiasi kami dengan keikhlasan dan amanah. Jagalah lisan kami dari kebohongan. Jagalah hati kami dari kemunafikan. Dan jagalah amal kami dari riya. Ya Allah, jadikanlah kejujuran sebagai karakter dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang yang dapat dipercaya oleh keluarga, sahabat, masyarakat, dan terutama menjadi hamba Engkau yang Engkau ridhoi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mekaten adicara cahyaning ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, woi.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Gula darah, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat,